Langkah ke pentas akhir mungkin terhenti. Namun, perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga, Ahad 19 Julai. Prancis menentang England. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penstrima langsung di RTM.

Yang itu tu sama-sama beribu dua lagu dosa Eliza Suzina lagu Jobong yo Arab nang otak Jobong sama Jobong duduk balik dengan tu duduk balas nak sama tu duduk sikit sudik tu duduk osio sisi jat dosa tu Jobong yo.

Yodina Kebukusi di info pasal promo Serian Agrofest 2026 duduk palingan. Duduk warga Serian dua ratus di Sinok kawasan Serian mak propas peluang odiki Serian Agrofest 2026 ya. Tepatnya di Serian Convention Center mula so 24 no 26 on bulan Jun iti. Majlis Pita Johor yoleh dang 24 on bulan Jun iti. Buku aktiviti menarik. Dikuda pitanga pertanian. Abu Serian Pameran Agensi Jualan Hasil Tani Segar Mini Zoo Pentas Budaya Taklimat Agensi Dua Jualan Rahmah Sarawak Ku Sayang. Ini dua balai ingat depoya, ingat depo nok bugo-bugo toban Arawak ingan, toban baladingan ingan. Berdapat dengan di Serian Convention Center dan 24 nok 26 on the bulan Jun itu ya. Ya nanti pemagah pasal promo Serian Agrofest 2026. Ya, terima kasih ni duk Nurin Nur Atika demo ogi bersama duk pagi ti. Henry Balinang, selamat pagi, selamat bertugas DJ. Salam manis ke Pak Bumwak. Enam puji Tuhan, moga buas terus on radio ngutip lagu rohani selepas doa pagi okut semayang. Enam. Ina request main lagu dari Pogans and geng-geng awal do suap pengojit YFM Bidayuh do fan club semua kerina semoga terhibur. Ina. Lagu pemitingan nanti lagu dari Pogan, lagu desa Dino memukul kemainan jai saningannya. Arab nang ingan terhibur amido terus. Nyukong Station YFM Bidayuh sama-sama tok gerak bisama. Nurul Atika nang selamat berpagi DJ Pikaping YFM Bidayuh ngarap kita semua sihat terasa anu tina nang salam manis masuk JB. Ina request lagu na penapa ina ngibur kita semua. Thank you DJ na. Lagu pemitian ngerti lagu Napa Napa The Sok Tony Peace Band mau main ku gesa aningannya Arab nang ingan tribu rami. Yo jat to beribu lagi dua lagu seterusnya lagu seororan lias lagu Bujang SS Slow and Steady.

0: Aduh.
1: Oi, oh ni tadi go hit no.
0: Eh, onde bu mana ada office tibi? Bun, todang babu bu na.
1: Eh, onde bu na, onde bu.
0: Eh, onde di mana no? Sampai mana bu ah?
1: Atih, wat no nyaku ko bi.
0: Eh, onde di mana no?
1: Nah, katiknya.
0: Dia. Odi no.
1: Ah, tih mendinga. Itih nak kau tengok tih, tih nak kau na, kup CD ya.
0: Aduh, no ada paling buah na. Ani ngam taban ke office mah, ngan ni office ni mau buah na mu.
1: Bah, mu no, dah kimi kau mana?
0: Eh, siapa makan taban bokon? Tih mau susah tak kau pangus guna ada paling ngasong tak kau tene?
1: Bah, tih.
0: Tih kau bisa tak? Siapa mai? Dari taban kau ke hospital na.
1: Bah, tih mau bisa tak? Ani dia ke mana tih? Jok tih ya kiman ku.
0: Aduh, siapa mau ninggal tih ku tih? Ah, pergi sushi, pergi jus, kopi.
1: Ade.
0: Oh, tu baru sidi.
1: Tung tiku ti mau ngalah. Tung timu nak mukir, lebih kurang sama ke sebenarnya.
0: Kiki sama, mana ingat tiku sushi, pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
0: Eh, timu no lagi eh, mau nak apa mendaer?
1: Ade sama ke yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka mansusi, mu mansusi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
0: Eh, deh sama ne.
1: Sama ke yo, mendingan ikir tano. Polo-polo kan jangan idip kiri ikir tano.
0: Eh, muti mak ngalah pengumuman ku.
1: Eh, itu pengumuman cidi deh bang mu. So nona nyaman kiti ne.
0: Yeah, mu makan ni aku makan kati.
1: Ade. Yo. Gurunya kini.
2: Ade manusia ada dua itu. Oni pak bigaduh pasal pengumuman suaja ya ge. Subah nyaman sejak pengumuman.

Yang nanti tawa sama-sama berhibur dua lagu The Soul Jackson Boson. Lagu Bintangku harap nak ingat terhibur ramai. Ya. Jadi nak kita berkongsi lagi ini info dua ingat. Itu pasal program Pinderung Let Sen memandu BLM motosikal kelas B2. Anjuran Pusat Khidmat Rakyat P. Di Primoy Puncak, Borneo.

Sasaran peserta oleh pelajar sekolah, masyarakat luar bandar Dua Pedalaman. Yang ada terima pinurung bantuan, pinurung perintah. Yang ada miskin bandar. Dua individu de memenuhi syarat kelayakan.

masa tarikh daftar ujian bagian ni sihat perenggunaan doh mental aduk so dapat onyok sebarang kelas lesen memandu bebas so senarai hitam mahkamah JPJ 2 PDRM. Dari akhir tot borang permohonan yoh leh dang di Ogos 2026 obo anunuam pukul 5 ngemi. Ini tia info pasal program pinurung lesen memandu BLM motosikal kelas B2 anjuran Pusat Khidmat Rakyat PNI Priimoi Puncak Borneo. Ya, terima kasih yang duduk Johnny Adi dan bagi bersama doktor pagi ini. Nah, selamat berpagi dan selamat bertugas DJ mitiak lagu joget nanju ikan atau remang the bihis. Masu Fabian M. Tuju nak komuniti kampung tersukura dengan tersumawang. Fabian M dengan mambah nak de kampung. Baki tajong dengan nak semua Alifan Club Fabian M Group. Harap semua nak sihat dengan terhibur nak. Semua ni karung ni nang selamat isan-isan DJ selamat bertugas. Sangonlah DJ isan-isan nanti. Nah, terima kasih. Dengan keng-keng awak Facebook dengan-dengan seperut peminat setia Radio YFM Daya. Dalam salam ceria dan harap seperut sihat-sihat selalu. Blessed weekend and God bless us all. Nah. Orsaki nang selamat berpagi DJ dengan semua pikaping YFM Raya dah berpagi andu nam. Yang harap kita semua sihat dengan terasa pagu andu ami di kawasan tempat berpagi tina. Jadi kawasan Kuching pagi iti tia tong pagu ge onu ya. Yo cak to sama beribu lagi dua lagu The Soul Division Ocean lagu rindu rindu sayang.

Ataan pemudip adi sehat karbis beke, pada an exercise, ja atak subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang I taruh per minit ni adu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, kada pegah ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja, amai I dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh 9,5 minit ripas man, yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu keja, ini senaman kardio adi udah dong naik. Setunggu yang perut takah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu keja. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, misal ke.

Ya lagu Natong Ulagu Deso Slider bersama dua Aci dua Nadia mau menghibur tu bagi tidang segmen Makat Krimohas. Ya pagi ti, okey berkongsi lagi jadual kempen derma doya. Sans memoih on bulan Ju 2022 obuh anu iti obuh anu nuam ya gi pengatur kempen derma doya di Dewan IAK Jalan Rock sepeku pri pagi na peku 2 ngomi dan onu iti ge ya gi ge pengatur program kempen derma doya di Boulevard Shopping Mall 2 ground floor south atrium sepukul 9 pagi nok pukul ngumi nok pukul taruh ngumi nuduk balengan deranya demodoya ingat dapat nok kita pada magah guna tiayo pakai sebaya ingat demodoya ingat mesti mandio nuak dio saat dinya pisan lepas demodoya ya sagi tenaganya dapastikan ingat sihat masa ingat demodoya.

Terima kasih dulu kawi kurus semoga bersama doku pagi itu yang salam Malaysia Madani, selamat makan kerimah, selamat bersiaran saat DJ kesayanganku YFM Radio gerak bersama ina. Yang DJ minta lagu Singkong dan Keju. Dua lagu yang nyanyian desok wali band. Saat hiburan sok pikaping YFM Radio geng-geng awah peminat sejarah kan Facebook. Dua yang ada kenal kawi kurus laki-laki sejak ini. Estekia nang selamat pagi onenuam DJ, semoga sihat selalu. Arus singgunya onang selamat pagi DJ geng-geng awal dengan semua pekaping setia YFM Radio, harap semua sihat selalu. Okey mitiak DJ main lagu so band Langoh cinta ada kai to api-api. Terima kasih DJ, salam damai dengan ceria selalu. Mesu Srian Pagu ina.

Ya, terima kasih Gerudu Atiang Pako, James Panggiran. Yang selamat pagi DJ, yo selamat pagi Gerudu Ingan, selamat pagi Onunuam Angela and Sidor, nang selamat berkonti DJ bertugas, nang selamat sesan para geng-geng awak. Happy blessed Saturday to all and God bless you nang. Berjumpa mereka nang selamat isa-isan DJ tim DPB nang geng-geng PPSM BK dengan para peminat setia YFM Radio harap salam manis dan mesra-sera rusuk aku di seburan. Thank you.

Yo chat to beribu lagi dua lagu pemitik dia lagu The Sock Band Langoh Janji Adi Kai to api-api sama semoga terhibur ngecit lagu itu.

Tuberculosis pengkah TB ina enam berjakit ada nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atak pasin pangkah mungkin. Sumimanya manyah gapang amai TB dapat doguri rawatan awal lalu guna ngenetu enam mati dapat dog pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan lagi muka lebih sok 2 minggu, semua mudah sengarem. Dek-dek manyu, lagi daya ruah tipu muka, kamah bersindir kanggara adidok 6 TB. Temit reka awar, kat nai pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga pinggi bisik, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 TB. Pesanan Nusra Atik, sok RTN.

Ya, lagu dari temi lagu desa Lizzy Lee. Semua menghibur itu di pagi on Nuam. Semua main berlanjut soak 2020 Nuam. Ya, terima kasih Mida Sam dan mahu bersama doku pagi ti nang hello DJ geng-geng awah kabar peminat-peminat YFM boleh dikidiki bara agi na yang nang selamat isan-isan happy Saturday. Love and warmest regards. Nah, terima kasih juga sebab mau share dan like Facebook YFM Bidayuh. Ji Chun Fonang, selamat pagi DJ dua sok pengocit radio YFM Bidayuh. Will Patrick nang selamat hujung minggu DJ, selamat bertugas. Yo, selamat genai pengenai kerja ingannya. Lily Senok Leno, terima kasih sebab mau share dua like Facebook YFM Bidayuh. Ya, terima kasih duduk Charlie Chung Tizen Lime yang nang selamat pagi DJ dua duduk suat geng-geng awak pagi ti yang nang salam suat semuanya Selangor harap ingan enjoy nyuang minggu itin na. Yang nang DJ request lagu Jobong yo tuju duduk suat geng-geng awak ini pitikilah nang hai DJ selamat berpagi yo selamat pagi gen duduk ingan. Rogers, yang suka sama suka asal bahagia ina. Yang suka sama suka di kampung Skuduk ngalam teh ina. Okay, program on di kampung Skuduk ngalam teh.

Drik Aslan nang selamat pagi dengan selamat bertugas DJ. Dan selamat pagi Nuduingan. Yang lebih pilih nang sama Isa-Isan, DJ, geng-geng awak, dingan-dingan dan seperut peminat YFM. Bidak you happy Saturday. Midusam nang DJ, mau ngupi kah? DJ arok sengupi ya. Lepas konti, tidak lagi titik. Okay, DJ ngupi-ngupi. Aspian Mahyus nang Desok Mempawah Kalimantan Barat nang DJ, selamat pagi Ceria DJ, selamat pagi Ceria pagi sahabat di YFM Bidayuh ina, petikilan nang ya goyang kita bro, oha ina. Pagi-pagi goyang ya, sa ingan exercise, okay, exercise ingan. Kristina Mape nang selamat pagi, selamat bertugas DJ. Salam ceria-ceria do sihat kerinas duduk seseingan Delayan Radio di pagi Tina. Jenny Lelo nang hello, selamat pagi DJ, sihat bertugas YFM Radio. Ngojit Radio pagi Tina. Andy Debos, Andy Laku nang salam duduk seseingan Tina. Cliff yang selamat san-san dan selamat bertugas DJ. Semoga cerita selalu yang seperti peminat YFM Bidayuh request lagu Joget Bunga Payung DJ. Kawi Kurus nak terima kasih DJ demo baca komen ku nah. Farah Alilitus nang selamat pagi DJ. Yo selamat pagi nduk balai ingan yo.

Yo jam Arin Sufia Dom. 5 minit lagi ngaji pukul pri pagi. Atau mendaul pinduan segmen Makak Krimuhas lepas ititia atau yang ngejit abah di program Radio Sun Nasional FM do terus bisa mah pinggarun terus di bekondang segmen Yungan di Arin. Yu duduk balik ngan do gitu yang mokat pagi ti. Selamat pagi duduk balik ngan ya. Selamat pagi Onenuam. Aku dan Nijamonya, terima kasih. Dua salam Malaysia Madani. Bye-bye.

0: Sistem pemberian mata demerit tingkat pematuhan jalan raya. Media diseru kuasai teknologi digital dan AI pertahan etika kewartawanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Pengamal media diseru menguasai teknologi digital dan kecerdasan buatan AI, namun pada masa sama terus mempertahankan nilai etika serta jati diri kewartawanan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkembangan AI membuka peluang baru kepada industri media, namun turut membawa cabaran sekiranya teknologi itu digunakan untuk memenuhi kepentingan ideologi, budaya atau kuasa ekonomi tertentu.
1: Dalam perbicaraan tentang AI dan saya kira ada relevan dengan media, kita bicarakan tentang keperluan menggapai teknologi baru tetapi waspada tentang kehilangan jati diri, lunturnya nilai dan etika. Dan ini dibahaskan secara serius terutama kerana teknologi ini seperti mana yang kita lalui dulu.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menjelaskan reformasi dan dasar yang dilaksanakan Kerajaan Madani sejak lebih 3 tahun lepas terus memperkukuh asas ekonomi sekaligus membolehkan Malaysia mengharungi gelora dengan lebih yakin. Menerusi hantaran di Facebook, beliau memaklumkan anggaran awal keluaran dalam negara kasar KDNK menunjukkan ekonomi Malaysia berkembang sebanyak 5.8% pada suku kedua 2026 lebih kukuh serta mengatasi unjuran median ahli ekonomi sebanyak 5.2%. Pencapaian itu menguatkan tekad Kerajaan Madani untuk mengimbangi tuntutan pertumbuhan, kesejahteraan rakyat dan tanggungjawab fiskal. Mengulas lanjut pertumbuhan ekonomi negara, penyelidik kanan Southeast Asian Futures Initiative Center, SEAFIC, Dr. Mikhail Rosli berkata prestasi itu dipacu sektor perlembongan dan pengkuarian yang berkembang 10.2%, diikuti pembuatan 7.5%, pembinaan 6.6% dan perkhidmatan 5.4%. Bagaimanapun, sektor pertanian menguncup 3.7%. Proses penamaan calon pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 membuka tirai hari ini sekaligus memulakan persaingan bagi merebut 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Nur Syaliza Syamsul Bahari. Silakan, Syaliza.
2: Saya kini berada di Dewan Besar Kuala Kelawang bagi mengikuti proses penamaan calon bagi kerusi N03 Sungai Lui dan N04 Kelawang seawal 7 pagi lagi. Alhamdulillah, keadaan cuaca ketika ini cerah dan tenang. Proses penamaan calon dijadualkan berlangsung dari pukul 9 pagi hingga 10 pagi. Seawal pagi lagi, kelihatan pasukan keselamatan telah bersiap siaga mengawal lalu lintas bagi memastikan kelancaran proses penamaan calon. Dalam masa yang sama, terlihat penyokong Pakatan Harapan turut hadir seawal pagi bagi memberikan sokongan kepada calon parti masing-masing. Suasana di sini terkawal dan berjalan lancar setakat ini. Sekian laporan Nur Syaliza Syamsul Bahari dari Dewan Besar Kuala Kelawang Jelebu. Kita bersama Muhammad Azizi Syahril di Dewan Besar Rembau. Silakan Azizi.
3: Terima kasih rakan sukan Syaliza. Saya kini berada di pusat penamaan calon P131 Rembau di Dewan Sri Rembau. Kehadiran para penyokong daripada parti-parti yang bertanding mula memenuhi di sekitar kawasan Dewan sejak awal pagi bagi memberi sokongan kepada calon masing-masing. Dan petugas terutama pegawai-pegawai SPR dan juga mereka yang berada di sini menanti kehadiran calon-calon untuk masuk ke dalam Dewan. Kawasan P131 Rembau mempunyai seramai 143-120 orang pengundi mengikut pecahan Dewan Undangan Negeri DUN. N25 Parol mempunyai 64,998 pengundi. N26 Cembung seramai 26,547 pengundi. N27 Rantau mempunyai 34,831 pengundi. Manakala N28 Kota seramai 16,744 pengundi. Buat masa ini, itu saja laporan yang dapat saya gambarkan di Dewan Besar Rembau ini. Jadi kembali bersama dengan rakan tugas Mimi, silakan.
0: Baik, terima kasih Azizi. Cadangan meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 dipersetujui Jemaah Menteri bagi membolehkan mahkamah memerintahkan pesalah kemalangan jalan raya membayar pampasan kepada mangsa atau waris sebagai hukuman tambahan. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata cadangan itu turut merangkumi usaha memperkukuh sistem pemberian mata demerit kesalahan jalan raya bagi meningkatkan pematuhan jalan raya.
4: Cadangan ini bertujuan memastikan pesalah bukan sahaja dikenakan hukuman seperti penjara, denda dan hilang kelayakan pemandu, malah turut dipertanggungjawabkan terhadap kesan perbuatannya kepada mangsa serta keluarga mangsa.
0: Tambah beliau, amaun pampasan tidak akan ditetapkan secara automatik, sebaliknya diputuskan oleh mahkamah berdasarkan merit setiap kes serta kemampuan pesalah untuk membayar. Operasi Network School di Forest City dikenakan notis henti niaga susulan pelanggaran syarat lesen perniagaan dan penggunaan premis. Menteri Besar Johor Dato' Ong Hafiz Ghazi berkata siasatan mendapati syarikat itu menggunakan premis berlesen pejabat urusan sebagai ruang aktiviti pendidikan. Selain sebuah lagi premis beroperasi tanpa lesen perniagaan yang sah. Mengenai status kemasukan warga asing yang dikaitkan dengan sekolah terbabit, pihak berkuasa digesa mengambil keputusan segera berhubung status individu serta operasi sekolah berkenaan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kapten Spanyol Rodrigo Hernandez Cascante menjagakan aksi akhir menentang juara bertahan Argentina bakar berlangsung sengit dan penuh cabaran fizikal. Spanyol perlu mengabaikan sebarang provokasi daripada lawan dan memberi tumpuan sepenuhnya kepada corak permainan sendiri. Rodri turut menyifatkan Lionel Messi sebagai pemain terhebat sepanjang zaman, namun menegaskan Argentina bukan bergantung kepada seorang pemain semata-mata, sebaliknya memiliki skuad yang lengkap dan berkualiti. Majlis Hak Asasi Manusia Kebangsaan Brazil menggesa Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dan FIFA mengambil tindakan tegas terhadap isu perkauman yang berlaku sepanjang kempen. Majlis itu memaklumkan beberapa pemain termasuk bintang Perancis Kylian Mbappe menjadi sasaran penghinaan berunsur perkauman sama ada di stadium, media sosial maupun oleh ahli politik. Sementara itu, lebih 89,000 daripada 6 juta hantaran media sosial yang dipantau mengandungi unsur penderaan termasuk ribuan mesej berbaur perkauman. Itu lebih 13 kali ganda berbanding Piala Dunia 2022. PBB dan FIFA digesa memastikan Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada sebagai tuan rumah kejohanan menjalankan siasatan serta mengambil tindakan susulan terhadap setiap insiden perkauman yang dilaporkan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Dua kapal tangki minyak meletup di Selat Hormuz selepas dipercayai terkena periuk api. Ko-Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa kedua-dua kapal itu cuba melalui kawasan berkenaan dengan bantuan risikan Amerika Syarikat namun tidak mendedahkan identiti kapal terbabit. Pada masa sama, IRGC memaklumkan empat kapal turut dihentikan ketika cuba melalui laluan strategik itu. Sementara itu, di China, 8 orang disahkan maut manakala 34 lagi masih hilang selepas kejadian runtuhan gunung akibat hujan lebat yang melanda sepanjang sungai Wujiang di perbandaran Chongqing. Menurut pihak berkuasa tempatan, seramai 10 orang berjaya diselamatkan, operasi mencari dan menyelamat sedang giat dijalankan. Gempa bumi bermagnitud 7.3 melanda selatan Mexico serta beberapa kawasan di Amerika Tengah. Pakar seismologi memaklumkan ia sekaligus menyebabkan amaran tsunami dikeluarkan sementara untuk kawasan pesisir Lautan Pasifik. Menurut wartawan AFP, di lokasi, penduduk di negeri Chiapas dan Oaxaca di Mexico selain Guatemala serta El Salvador merasai gegaran kuat akibat gempa berkenaan. Sekarang ini pihak berkuasa belum melaporkan sebarang kematian atau kecederaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sistem pemberian mata demerit tingkat pematuhan jalan raya. Media diseru kuasai teknologi digital dan AI pertahan etika kewartawanan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: YFM グラクサマ、グラクサマ。
1: Segmen Yengan Diarer Barakandu Sopukor Pri Isanisan Nupukor Semengdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Okay, dari Pogan sama lagu Bunyi Bor Taban Nabada Dino dengan lagu Ti Sebungas ada segmen Yen Nganti Aren Berpagi Siti Berpagi Dunem Semengmahi Anuburan Iju 2026 dan bersama dengan aku Tugas dengan aku DJ Angie ataupun Angeline Impor the segmen Yen Nganti Aren nak pukul semeng 2 Narang Anu Siti Mati. Ya dengan selamat terhibur kita ada berpagi ti. Ngarap kita semua sehat tersen awas lagi ada berpagi ti ya. Dengan masa lagi ada kerja, selamat nyalan kerja kita dengan selamat ngunah kerja pengatur. Pengunah kita ada Anu Siti lagi. Okey dengan pukul 1:30 dengan kita berhibur masa lagi pukul 9 berpagi dengan keping siaran ulangan bagi penyusun carta lagu Bidaya episod ke-20 Rujuk lebih sama dengan penerbitnya DJ Jos ya pukul semang timati masih kita nyambung lagi dengan segmen Yen Nganti Aren nak pukul semang dua narangan dus boing keping program Deminan Sanak Kayan peluah mesu Miri FM lagi ya. Okey terus lagi kita berhibur kita bersama dengan BBNG dari Bujang Serian khas bala dari Bujang kita ataupun bala dari Bujang Serian kita tapi dah bisa ajak bersama dengan Ami The Y FM Media. Gerak bersama.

0: Lagu penghibur masuk Hamilton Joneng, Ruruh Atinku De Matikna, sama perimpur kita lagi ya. Baik dengan kita ada bersama dengan Amit dan tapi saja pinahan. Baik dengan kita ada Bideng Jibar ataupun mupuk-mupuk lagi mohon kerja de masa Atikna de dua pin penuh kita dengan kikir de dua pin nyalan ada kita lagi ya. Baik di minat motosikal ataupun di minat motokar ya. Lagi okay, dengan bagi de paya-paya de nuti dengan itik seninje pengatur Gawai Carnival Redeems 2026 GCR 2026 dengan masa pukul mahir pagi di jurnal lagi dengan ada banca-banca berjual kenaan pisa herb dengan craft tangan lagi ya dengan masa itinah anda ke pukul 2 narangan dulu dengan ada permainan tradisional bitanding ya itik bitanding bagi bermain tradisional permainan Siti mungkin motik tin kosong ada bowling buntan ponu pakai kosang ha, main liau ataupun nguus rieng ataupun si bodu poh podi napan ninih nog jadi poras sen mah bitaning bagi permainan-permainan traditionality ya dengan Redeems Center dengan masih lagi pukul 2 narangan 2 sampai pukul 6.30 lambatan 2 dengan penyedia Bala City bagi the bingara itik sama ada gala dinner ya dengan masa ada sama dengan pukul 6.30 lambatan 2 itik sampai pukul 9 bingara dengan berlangsung lagi sama ada gawai open house the long house Room ni kosong-kosong ini tok ni kosong-kosong rimah ya. Dengan room ni kosong-kosong ni ada Kampung Apar. Room ni kosong-kosong dua ada KMKK Singai. Dengan room ni kosong-kosong taruh DBNA Serapi. Dengan room ni kosong-kosong empat Persatuan Kampung Senibung Singai. Dua masa ada sama dengan anuti sama anu pingin rasmi bagi semang mahi ya gawai Carnival Redeems 2026 dengan anuti lunem semang mahi anuburan ijo 2026 dengan kena bingara Siti kita boleh tebuk lagi bela dayung-dayung skora dayung skora dengan bitaning dayung skora 2026 lagi ya semang mati nah bagi pengatur Siti dah bidang berlangsung ataupun bidang begitu nah dah masa Siti nah dengan Redeem Center de bau lagi ya boleh kita sama-sama mendek lagi kan kita payah baik nampak kita ada lagi kerja masa tina mari masuk tempat kerja dan kita boleh terus ngejung dengan Redeem Center Siti lagi ya nyaksi lagi Gawai Carnival Redeems 2026 ya lagi okay, dengan terus lagi kita behavior pasti dengan lagu penghibur kita TS Band Peluang Getaruh pasti
1: dua gergasi dunia satu misi satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol

segmen Yengan di Arun. Orang Anu, Sopukor P.I. Isan-Isan, Nupukor Semengdua, Yunanu. KS di YFM Bidaya, Gerak Bisama. Sama.

0: nasihat tinggal dulu duduk nya adalah anda jadi guru amat amatnya the bau muka form 6 ke muka degree ke ataupun diploma ke
1: jadi guru syukur mana wan dapat terima jadi cikgu. Jadi aku mau tahu berapa lebih taruh perlu lebih sawah. Start sok gaji paling esok cuman wah sok gaji lah. Sih baru betul gaji. Dengar cuman hadin luas sok college atau luas university sama sekali mau gig degree hadin. Wah botang gaji es kopayu. Jadi selain mau sok gig lawin dan bukan lagi. Tih orang guru elawan perumahan lagi elawan hikmat awam lagi sebab mesti elawan paling bukan. Okay, jadi walaupun basic, jadi soal no, jadi cikgu ti boleh dikatakan memang bagus. Jadi asosi mula anda minat, teman sekali rekalangan Dr. Doyo. Jadi mohon di cikgu. Pakai tahun dengan tadin pun sekurang-kurangnya 5A dengan SPM. Macam berapa ada ke
0: college?
1: Yeah, ada ke IPG Institut Pendidikan Guru kena betul lintang ke Tuan Betul Zak atau benda sonyong kan dia ke. Jadi waktu luar ni yang dapat Bachelor in Teaching atau Sarjana Muda Pengajaran atau jadi mengajar di untunglah sebenarnya
0: Cikgu Raymond Bihud.
2: Aki pagola semeng berpagi semengkeping siaran ulangan Carta Lagu Bidaya episod ke-27 dengan terus lagi tak lebih berpagi tik. Lebih lagi dengan kita ada lagi bayu mamu. Cinta Sabun Mandi bersama dengan Jaja Miharja.

Okey, sebagai keping siaran ulangan carta lagu bidaya pukul 9 pagi dengan kita bersama dengan kita dengan Facebook YFM Bidaya dan Mas Hatin. Nah, ya ada Ronald Dennis pagi dengan semua geng-geng awah dengan keping-keping YFM dia berpagi ni. Harap semua sihat-sihat selalu ya. Dengan lagi ada Atiang Pakok ya dengan Durin Gubes pagi. DJ Di Konti, salam damai kuan ya. Henry Bali, selamat pagi, selamat tugas. Salam damai, suku Pop Boomwork. Salam ke Dudu Madi, geng-geng awal. Sino Deni, Sino L, Durin Gubes, Sumuk Glinas, Midesem, Dua Sok Pingojit, YFM Bidia, ya. Dengan lagi ada Midesem, Hai DJ, geng-geng awal. YFM Bidia, kabar peminat-peminat dikit-dikit lagi. Selamat San-San. Happy Saturday, love and warmest regards to all. Ya, semua-mua suka ataupun ketua awal Midesem lagi, ya. Okey, dengan lagi Kiong Livindi, sob tugas, DJ, selamat isan-isan, geng-geng awal. Kak sok pera kepeminat YFM Bidia, ceria-ceriangan, senyum-senyum, seraru, kuannya. Okey, ada lagi Richard, sob pagi, Bara DJ, kuannya. Dengan lagi Jonik Sian, sob pagi, DJ, dengan tuduh semua peminat YFM Bidia. Di daki-daki sejak, semoga sosok otak sehat di samping tugasan harian tu. Ya, DJ lan request lagu Smoky, kuannya. Living Next Door to Alice, ya. Paul Skin bersama kita selamat pagi dengan semua ping-ping YFM Bidia dia berpagi nuti. Harap kita semua sihat dengan terasen. Pagu anu mi de kawasan tebedek berpagi ti. Terang jawa siru ya. Semua antara dengan kita dengan Facebook YFM Bidia de masa itu. Nah, dia bersama dengan kita lagi ya. Dengan terima kasih ingin sempat lagi nak pidaan dengan keadaan kita de masa itu. Nah, dengan Facebook Live YFM Bidia dengan terus saja kita bibur lagi. Dengan lagu penghibur kita ada YFM dengan T The Seal dengan Rahayu Kurnia, tetap bersama.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone dan apa-apa.
1: Okay.
0: Sebab bogok game dan mana. Ya mau. Sebab no, kadang-kadang kita ada kot yang meninggal handphone non tiap meninggal main game ni. Ya pun ada tewas, pun ada siap non ni. Atih pengobat guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pakai di sekolah guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai wadah di poli guru dapat kontrol dia. Jadi pengobat mesti mit berat baru bongkar hati. Masa kudu masa dengan atau hujung minggu ya ke? Ataupun waktu dengan ponai sekolah benar-benar hujung minggu ke kau dengan main handphone. Ah, ti kudu jam. Jadi ti mesti lah bongkar kontrol. Wadah dia bongkar kontrol. Susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia nah, kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belanja. Okay, jadi mau fail kerana mana di masalah ti diharapi tu nyaman Nadina handphone selain handphone nyaman Nadina.
1: Cikgu Raymond Bihud.

Okey, jom kita pukul semeheng berpagi keping taya program siaran ulangan penyusun jatah lagu bidaya episod ke-27.

0: Hello, semua berdapat di bawah atau dalam program Carta Lagu-Lagu Budaya dalam pagi ini bersama doku George Martin ataupun DJ Josh. Dan tipu ni jam robih lah, dan di jam setengah lah dalam pagi ini, pagi yang ini. Sementara nak beranjuk sawah 2026 dalam pagi ini cukup nang pagu hondo ya. Sekira onu dek pagu ingin boleh report nudoku dah. Ha, teku tanon du Met Malaysia nang onu dek pagu. Alright, pagi semua. Ani pun gaya onu dalam pagi ini ingin bersama doku top 10 carta hendak ke pukul semong di lobby sisit lah. Dan pagi ini, jadi aku serah pali studio tu ke Nudu Midrat jadi DJ dan tugas program ataupun segmen yang ngan di aren dan pagi itu. Alright, jadi ini atau ningga kedudukan carta atau saat episod ke 27 jak dia terpali atau ningga kedudukan carta atau minggu lepas.
1: No more small.

Alright, jadi ini adalah ragu juara atau minggu lepas ragu so Eliza Suzina ragu dan Jobang dua minggu bijut-jut jadi juara atau saat episode ke-26 sementara demuti ragu-ragu.

0: って、チャルタ、ラグダヤ、ザマ、DJ ジョーズ。
1: Ingan ogi bakat beragu? Ingan ogi bakat naik ragu? Ingan ogi bakat nulis ragu?
2: Maka ganti ya.
1: Rakam ragu ingan ino. Dotada pakai email nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan dua etnik RTM Sarawak. Pengedia ino, ngan mesti ngisi dia borang pimitia santod ragu ingan. Pasal murah pas, ragu ingan tapot kaya main. Di Radio YFM Bidoyo, san penorang lebih turut ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
3: Ja, sama-sama satu paket, industri, music oto.
4: Terima kasih ingin bob sama ko inang pilot nas charta lagu-lagu Bidoyo. Aku, Captain Jones, dan penolongku, Captain Jazz, tawa dengan ngajit lagu-lagu dan charta ini. Saat tanda terima kasih, kagin peluang dan ingan saat ngundi lagu-lagu dan charta ini. Gaya ngundi lagu-lagu dan charta ini, dari sama kodak charta lagu-lagu di Pogon. Ingan opomitia dan nakit nuna, gaya-gaya ngundi ini saat ngundi ingan tak penutu kedudukan lagu-lagu dan charta setiap minggu. Namun ni, dipikir dia penuh-penuh, video ingat klik, asal ingat depuan, sikian, dingan-dingan, atau nyaan di guru, sinok ingat. Nama dua, odi ke Facebook rasmi YFM Bidoyo. Nama taruh, kalik ragu-ragu teraan dengan bunyi. Nama empat, asal ingat matapun, klik like dari buah aton ragu ino. Asal boh, tanya, sebab ingat mulai dua dingan, saat pilih ragu-ragu dan uluk carta ragu Bidoyo. Pak Natong ye, makin ada di komen dah. Terima kasih sebab pengen bersama Rikoi dalam program Carta Lagu-Lagu Bidoyo.
5: Carta Lagu Bidoyo, evolusi musik otom.
1: Kembali lagi bersama Doku, Josh Martin dan pengituang Top 10 Carta Lagu-Lagu Bidoyo. Alright, jadi balik lagi bersama Dr. Josh Martin di Radio YFM Bidoyo dan pagi tinggal dah tapa dia ngajit koi di frekuensi radio di 0.2 MHz, 2.0.2 MHz. Dua ingat tapa dia ngajit koi secara online dan pagi ti di Facebook YFM Bidoyo. Waktu nak ingat di RTM Clicks ingat kalik saja Radio YFM Bidoyo dua kayaan. Laki ngan dapat ngajit suara aku dalam pagi ti. So kucing ya, ya bagi ngan deraan le ngajit ga, ogi ga audio ataupun portal radio, you know portal radio RTM .gov.my. Laki ngan dapat ga ngajit ragu-ragu atau Bidoyo 24 jam plus dengan ragu-ragu kayan dan pukul semua dua nukul ngumi lah. Ya kilas memoy jam ragu-ragu Bidoyo. 9 jam ragu kayan. Okay, inilah portal radio yfm.com/kayan. Orang jadi ingat tu di saat masa dalam pagi ini sebab tugas atau noga pukul semondi lobby sejak dalam pagi ini atau tajam dengan ragu disbungas di tempat nomor lah.
6: Nomor semong.
1: Alright, jadi itulah ragu dah selamat minggu lepas. Minggu itu, ragu itu berjaya maat ke kedudukan tempat nama semong. Dan carta lagu-lagu Bidoyo terus undi ya, selepas itu ya.

0: angan minat jadi pengacara TV saman basa agah bian seterusnya disukup kena ka berani minyo di join kamera kemaya RTM Sarawak agi media peluang nyanyan ja atak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak adi redo ngatur so 20 main di taruh puluh anu bulan Julai 2026 di auditorium P. Ramli RTM Kuching uji bakat 20 guru so pukul prii isan-isan di pukul 5 sumi anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasas mengmain di taruh puluh sewak bian perwatakan dikena pandai menyunggah bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris kak pandai dalam bahasa etnik nyedia peluang adi rebus baga ingan manyah kembut teban manuskrip akademik ngan kak uji bakat pengacara TV ngak penyampai berita TV RTM Sarawak 20 main di taruh puluh Julai di RTM Kuching.
1: Bye bye.
2: Oi.
1: Oh, ngam ni kan naik papai ni.
2: Eh, masuk kok ni. Kuning nak main bola nak.
1: Nak bye. Timo kopi ngalung nak bye. Bayu ke mat ngan dia. Tinggal sumbuk kali ngan dia.
2: Eh, moti. Itu dah sumbuk mano. Eh,
1: ingat ti dah botot modo ke tilang. Jam dia nama at kait dok tepan. Dong mat dia bang mat ngan bol.
2: Eh, di boli no kiki dapat ngan main bol. Sumbuk mu gasak ngan drama kiliang.
1: Eh, yo ningat di TV. Oni gago teleponnya tu meja tadi gunai.
2: Eh, mau pikir aku gitu ang sumia ka. Telepon ti pakanya telepon ke ginya pakanya ngat TV.
1: Ati. Eh, ingat ti. Ketepak ti telepon ngano.
2: Eh, muti mak sebarang gong teleponnya mana. Sama sam dang dang tu.
1: Eh, dai pun ingat gambar nanti pak ati. Aku lihat ni. Aku lihat ngajal muki wat gayangan dapat ngat bol di telepon ti.
2: Yo mai.
1: Yo ati.
2: Dek dek dek dek bayar mai.
1: Doi bayaran ni tiap tapi kati telefon kan wakih ngak cara eh katiknya tu ni ngak kan ni
2: eh muti
1: wah tu pun dayung tu penuh penuh leh nganti yoh ke
2: so
1: katik katik ngak tengah ngak wakih ngak buka iti telefon ngak tengah tekan play store iti
2: oh ni nangnya play store lebih
1: eh tu saya sikit nak ni ngak ni ke
2: mesti sikit tak baku sana tekan tak anu bokon ngak mau doi tiap wakih
1: Asyik-asyik yang nyaman tapi ini ingat di yuk. Nah, buat ingat. Ngatikan Play Store di yuk. Nah, ingat bertimbul ingat. Nah, lepas ini, ngan type itu.
2: Ini lagi.
1: RTM Click.
2: Yo.
1: Ngan type RTM Click. Nah, dia pun type. Nah, mau luar itu. Nah. Kita yang hijau mula itu.
2: Yo.
1: Tekan itu.
2: Mau tekan je lah.
1: Tekannya yo. Pakai telepon nak, dibuang teleponnya itu.
2: Wah, ini tiap tanggawang mau paksa ganti je lah.
1: Ingat, tekannya aku tekannya. Dia mau pusing dia. Dia tengah download itu. Yo.
2: Yo.
1: Okey, boh. Siap tu mau download. Okey, baru tu buka.
2: Ingat.
1: Ingat yo.
2: Oh, so, watino padua. Patut ku ingatnya. Suaknya ingat telefon tu. Ingat tiap ingat TV.
1: Inoh, liya ne. Acak ingat telefon tu. Tiap mana gol yang ayo inoh liya. Ia ingat bol semua. Dapat ingat
2: oh, telefon. Patut tu le. Oh ni ada nanti ah. Ada nanti.
1: Itih le. Aplikasi RTM Click.
2: Oh.
1: Dapat tinggal bola cerah ti, pun atau nang rodi kiti, dapat gua tinggal, atau nang basio ke.
2: Ada beli, dah takal naik kerja sem pagi no di kerajaan tuntung dapat ke lah?
1: Dapat, asal dapat tipon ya. Asal tu di badang dia mati gol ni, pak mak buna ni lah, jak semua kau goh ti ya. Jak semua.
2: Wah tino senang dek ya, bisa jual kuguru kati, asal kuguru kati ti ya. Token apa kasih aku mino ngijiling aku guru dati dari milik kopi nanti ya
1: guru dati satu
2: bagus aku balik ke boli dari guru di kursi sofa
1: yo tinggal mau git ya tiak segi bol ngetikan pati tio
2: oh yo
1: bogo luar so ino nggak dapat ini nggak so TV yogi ke dati yogi nanti yogi ke
2: ya lah ya
1: eh
2: minta balik tiba nah muti kena balik teman ke boli dek ni main bol di boli dek
1: cuy padunya
2: okey lah
1: kopi kita mau bayar ke bayu
2: mau turun bayar dia aku kamu teban duit aku
1: menatik nama tina ya ya penuh banyak penuhnya
2: dalam aku pati mah susah
1: makin penuh alit tinggal aja kasih uang dia
2: ya
1: okey jadi kali ini atau bersama duo ninaan peminat World Cup FIFA 2026 ya no ince fokadun jadi atol ane bagi tadi so yo so okey yo ninga FIFA World Cup
3: okey memandangkan adit na
1: World Cup mau start main, aku selalu ninga World Cup melalui aplikasi RTM Click. Jadi aku juga berbogok tuduh RTM sebab mengin peluang dia aku ada ninga World Cup, FIFA World Cup. Terima kasih sekali lagi RTM. Kelihatan untuk bersama duo Encik Jerome. Okay, jadi aku disekian seringan eh. Soki ingat dengar FIFA World Cup itu?
3: Yo, aku pun ingat FIFA World Cup. So RTM Click FIFA World Cup 2026.

Ja mai oto bipantun tiap sowa mesti ya brumo suku prami koda dang primo pait leh pantun ingan ino pait leh pakai sina oto bidoyo program live ja oto bipantun dapat ngoji setiap anu duo so pukul 9 pagi nok pukul 9 ni setengah pagi ingan dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nomor 0 mai 2 25 mai 04 pri ataupun 25 mai 05.

0: Kirag Pisama.
1: Ingan ogi bakat beragu, ingan ogi bakat naik lagu, ingan ogi bakat nulis lagu.
2: Maka gantia
1: rakam lagu ingan ino. Dotada pakai email nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan dua etnik RTM Sarawak. Pagadia ino yang mesti ngisi dia borang pinitia santod lagu ingan. Pasal meropas lagu ingan tapot kaya main di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih turut ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
2: Ja, sama-sama hatu paket industri music oto.

0: sirnya.
1: Angan bian sereen yang dikenak sak sereen seniman P. Ramli, jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramli 2026, adi doh kuka neg 26 Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in bara dari ade rakyat Malaysia, adi berumur semangmai neg 60 suat, kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramli. Yang suat dalam uji bakat hati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadeh do sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak onkah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemud, email geh rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutos pasal bertanding hati dapat do siun so Facebook Section TV RTM Kuching.
2: Kepada istri muda, I say I love you.
3: Kembali lagi bersama doku Josh Martin dan pengituang Top 10 Carta lagu-lagu berdaya. Alright, kembali lagi bersama doku Josh Martin dan program Carta episod ke-27 minggu ini. Doku agi ninggal kudu-kudu naanya mau agi angin message dan Facebook dalam pagi ini. Kurang lagi juga selamat pagi dia.

0: Du Puan Dorin Gubes dalam pagi ti. Ya, selamat pagi kan Dudu kedai enjin sangkut. Okey ke kedai enjin sangkut ya. Salam. Selamat pagi kan Dudu Muhammad Deni Asun. Selamat pagi kan Dudu Inci ataupun mungkin Puan saya ku si Monica Arong dalam pagi ti. Ya, nang selamat sansan DJ geng-geng awah dengan sopro peminat setia Radio YFM Daya Harap sopro sehat-sehat selalu. Selamat pagi kan Dudu Ronald Dennis. Ia pun ingin selamat pagi kan dalam pagi ti. Doa yo harap suaknya dogi ngajit radio dah pagi ti sehat-sehat. Oh, pagu doa no supaya semua ataupun suak otak sehat dalam pagi ti. Selamat pagi nudu mi desem. Enang hello DJ, selamat sansan, selamat berdapa dingik. Enang happy Monday blues. Mi desem ya, setiap pun Senin dia memang Monday blues. Alright, selamat pagi kan nudu Nicholas Steres. Enang selamat sansan, selamat bertugas DJ. Okay, terima kasih nudu Nicholas. Selamat pagi kan nudu Henry Bali. Hello, enang shalom DJ. Selamat pagi, selamat bertugas. Selamat pagi kan nudu suap barak geng-geng awah ino so Henry Bali. Selamat pagi kan nudu Puan Nyimoy di Kupuak Skanis Bau. Selamat pagi kan nudu Sebastian Lotai. So Kupuak Seratau dalam pagi teh. Ya nang selamat sansan. So prog daya. Okay, selamat pagi nudu Paul Sekin dalam pagi teh. Ia pun ingin ucapan selamat pagi kan nudu suanya dalam pagi ti. Ia nang di kawasan Tebedak dalam pagi ti terang dengan jawa siru. Okey, selamat pagi kan nudu Elizabeth John. Nenang selamat pagi DJ masuk Tudan Miri. Oh, terima kasih so Tudan Miri lagi ngaji tato. Dalam pagi ti memang pakai RTM clicks. Terima kasih ataupun ingat di Facebook YFM Bidoyo. Alright, selamat pagi kan nudu Ince Robert Jawas dalam pagi ti. Terima kasih. Doa yang nang mudip dilalui dengan tersen. Terima kasih Nuso Robert Jawas. Selamat pagi kan Nudu Andrew Rafael. Yang nang selamat berpagi DJ ni agak pagu agak kok dah pagi ti. Selamat pagi kan Nudu Yam Tuan Sri Allen. Yang nang selamat sansan DJ aku ti Allen so Kampung Beratan. Yang ingin salam Tudu Rawang I di Kampung Madin. Salam so Brunei. Wow, so Brunei yang ngaji tato dah pagi ti. Terima kasih Nudu Yam Tuan Sri Allen. Jadi harap pada pagi ti sehat ya. Okey, selamat pagi kan nudu Madam Dolly Tawin. Terima kasih sebab suak ingan mohogi live bersama doku di radio YFM Bidoyo. Okey, jadi terpalik lagi dengan ragu atau di tempat nomor lah.
1: Nomor moi.
0: Ragu di tempat nomor moi dan pagi ti ialah ragu da baobok barot minggu lepas Tonis Poji seraru gaon terus di bersama di carta lagu-lagu Bidoyo.

0: Ja sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenuh lokasi adi Dr. Mit Beda Perita Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Beda Perita yang sobrek dong naik dengan rebis kena ngasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang so semeng dek semenuh April miri 24 dek 26 April ngabintulu 22 dek 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik so 26 dek 25 Jun Sibu semeng dek semenuh Julai serike Juk dek 3 Ogos ngamukah 25 dek 1 Ogos Betong 4 dek 6 September Sri Aman 25 dek 27 September Serian 96 dek 9 Oktober Semarahan 30 Oktober dek 2 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dek 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intu Sarawak
1: Sarawak Maju Makmur Pertiwiku.
2: Selamat berpagi, aku Cikgu Lilian Anak Lutan, wakil kepada DBN Bintulu, AJK Pendidikan, Abah Kambut Sua dengan Ami, The Abi Ceramah Pendidikan Generasi Muda Bidaya bertemakan Pendidikan Bermutu Masa Depan Terarah, The Hotel Lihwa Bintulu, Wang Ando 6, Semeng Mahi Ando Buaran Iju, The Pukul Mahi sampai Pukul Rimah Kemiandu. Abah lepaskan peluang ini. Untuk ani segala pertanyaan, boleh hubungi Tuan Pengurus si di BNI Bintulu Mr. Lennon Sanam dan talian 0 Indik Prii Mahi Mahi Rima Prii 42 Taru Setui Usaha Ami Madam Floria 0 Indik 2 Mahi Iju Mahi 05 Rima Mahi Bendahari Madam Mimi Maria Francis 0 Indik 2 Mahi 04 Mahi Prii Mahi Prii dengan adab aku selaku Exco Pendidikan Cikgu Lilian Anak Lutan 0 Indik Prii Mahi Iju Rima Mahi 204. Jom jumpa di sana.
3: Balik lagi bersama aku Josh Martin dan pengituang Top 10 Carta Lagu-Lagu Berdaya. Alright, jadi balik lagi bersama aku Josh Martin dan program Carta episod ke-27 minggu iti. Hanu iti, ha, sementara untuk beranju sewa 2026. Moh sementara hanu tiha, mungkin mereka 2 minggu atau dan bulan ju iti. Dua supiah, dua ampli onu lagi ngedia otak kemisi. Kemisi onu ni. Kemisi onu Sarawak bangga jadi rakyat Sarawak. Sebab apa tu ni? Adin Sarawak mau bogok maju. Tim memang bodek-bodek sih lah. Sebab apa tu ni? Adin orang mau pagu. Atau ni enggak oni-oni kemajuan yang ngojit saja berita radio YFM Bedoyo ataupun radio RTM dengan ngojit berita bogok ini nanya projek-projek pemasang lagi berponu di seluruh Sarawak waktu ini lagi inisiatif-inisiatif dapat tu dengan puan pasar pendidikan pasar kebajikan pasar macam-macam lah dengan ngojit saja radio YFM Bedoyo waktu ini lagi radio RTM saat ngojit info-info dekat senbau pasar inisiatif dua program dasar so Perita Sarawak kau tengok eh jadi dekasan bauh Sarawak ataupun adin mohogi belon ataupun mohogi syarikat belon ada apa dua adin yang mohogi ngatur pimono direct so Kuching ke Singapura jadi ausi-ausi dari ada lagi ke Singapura mak susah otin ingat-ingat roga sebab nuna in pengunang so premium atau roga tiket doi re berubah baik tio onu kemisi sekolah baik tio sawa ni onu bahas lah ataupun tengah sawa anjung sawa puun sawa roga tetap kiang noh jadi iti pimudah hoto naik perancangan jadi sekiranya ingin re odi ke Singapura kedang nyuang sawa itu hingga mempuan kiangki dia patut ingat nyikon sebab iya roga adik berubah jadi lagi man lagi dalam belon ni no lagi paguh saja roga no sekiranya atau banding dua syarikat benik no iya lebih murah pakai saja iya lebih murah tambang iya iya akan berubah setiap kali masa musim cuti masa onu ayuh iya akan berubah iya akan maat mar pakai syarikat belon atau itu yo ani nangnya roga tetap inondi so kemudahan lagi bersedia ada perita nudu rakyat Sarawak. Alright, jadi balik lagi auto dengan penghitung susun carta atau auto di keragu di tempat nomor
4: nomor ju
3: Alright, jadi terpari dengan ragu atau dalam pagi tin, logo ragu di tempat merju rindu-rindu sayang Devi Shonosen.

0: Angan minat jadi pengacara TV, saman basa agah, bian seterusnya disukup kena kak berani minyak di join kamera. Kemaya, RTM Sarawak agi media peluang nyengan. Ja tak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak. Adi rek dong ngatur suat 20 main dek taruh puluh anu bulan Julai 2026 di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Uji bakat 20 guru suat pukul prii isan-isan dek pukul 5 sungai anu. Syarat uji bakat ina rakyat Malaysia berumur diasas mengmain dek taruh puluh suak bian perwatakan dikena pandai minyu ngah bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris kak pandai dalam bahasa etnik ia dia peluang ada rebis baga ingan manya kembet teban manuskrip akademik ngan kak uji bakat pengacara TV ngah penyampai berita TV RTM Sarawak 20 main dek taruh puluh Julai di RTM Kuching.
1: Ingan ogi bakat beragu, ingan ogi bakat naik lagu, ingan ogi bakat nulis lagu,
2: maka ganti ya.
1: Rakam ragu ingan ino, dota dah pakai email, nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Pengedia ino, ingan mesti ngisi dia borang timitia, santod lagu ingan. Asal meropas, ragu ingan tapot kaya main. Di Radio YFM Bidoyo, san penorang lebih tulup ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
3: Ja, sama-sama hatu paket, industri, music oto.
4: Yo everybody!
5: Lawa, Mia Yong.

0: sama Koi dan Beirut as Charlton lagu-lagu Melayu. Aku, Captain Jos, dan penolongku, Captain Jazz, terbandingan ngocit lagu-lagu dan carta ini. Saat tanda terima kasih, kami peluang dan ringan saat ngundi lagu-lagu dan carta ini. Gaya ngundi lagu-lagu dan carta ini, dari sama kodak carta lagu-lagu pukul. Ingan obomitia dan rakit nuna, gaya-gaya ngundi ini saat ngundi ingan tak penutu kedudukan lagu-lagu dan carta setiap minggu. Namun ni, bipikir dia benar-benar, video ingat klik, asal ingat dari puan, sikian, dingan-dingan, atau nyaan di guru, sinok ingat. Nama dua, odi ke Facebook rasmi YFM Bedoyo. Nama taru, kalik ragu-ragu teraan dengan bunyi. Nama empat, asal ingat matapun, klik like dari buah atun ragu ino. Asal boh, tanya, sebab ingat mulai dua dingan, saat pilih ragu-ragu dan uluk carta ragu Bedoyo. Pak Natong ye, makin audio di komen dong. Terima kasih sebab pingin mom sama Rikoi dan program Carta Lagu-Lagu Bedoyo.
1: Segmen yang nganti ada para kandu sepukur PI Isan-Isan nepukur semang dua Yunando KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.
2: Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan, kita buk ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
3: Kembali lagi bersama doku Josh Martin dan pinggir tuang top 10 carta lagu-lagu Bedoyo. Alright, jadi balik lagi bersama aku Josh Martin dan program Carta Lagu-Lagu Bedoyo dan pagi ini saat episode ke-27. Jadi bagi peminat-peminat main ball quarter final ataupun semi final, itu ialah semi final saat Piala Dunia 2022. Mak kumbut onu taruh itu semuanya mohon buran Perancis ataupun French lagi berdapat dua Spain atau Spanyol ya dua negara lagi berdapat. Moko ino saat ni lagi pemain ataupun main semifinal ialah diosah tim England lagi berdapat dua tim Argentina ino dan onu pat semong nom onu bulan Julai. Jadi ino dua main cukup nang kritikal. Dan hingga osikah the odi ke final dua osikah dari berobot tempat kita lu dua kipat. Inilah jadual saat Piala Dunia 2022 mak bagingan dari anda hingga mak komut install ataupun pitun download aplikasi RTM Klik. Alright, jadi jak terbalik lagi dengan penghitung susun carta atau dan pagi on nundi itu. Sama-sama ngoji lagu di tempat nomor
4: 5.
3: Alright, di lagu tempat nomor 5 dan pagi itu lagu so Hamilton Johnning tempat lagu dalam jura yang pimoh.

0: mong nogleh juara. Itire Calta Music de kajon-kajoningan. Calta lagu bedoyo, evolusi industri music bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak kombut setiap onun di pukul 3:30 pagi. Gua siaran ulangan setiap onun muam pukul 9 pagi bersama duo aku George Martin Joker di Calta lagu bedoyo.
2: Oh yeah.
3: Ya, pagi lagi bersama aku, George Martin, dan pagi itu di Radio YFM, Bidoyo, ya. Alright, jadi, ngidia atau ketemu dengan ragu di seterusnya, aku dah tinggal ada message-message barat dengan tu di Facebook dalam pagi itu. Aku lagi terima bogok lah message dalam pagi itu, ya. Jadi harap berdengar tersabar dan ngejita ya. Alright, jadi Mrs. Bunga Siti lagi nok so job sama Sam. So aku buat selampit lundu yang nang yo yele ketaki sama Sam alias babai buai. Ingat puan nang yo ti ya nyari selalu naga buai. Sebenarnya kerja ada cukup bahaya pakai iyo ada sanggup naik. Ya. Yeah. Okay, jadi yang selamat pagi nudu suak baranya ada lagi ngajit radio YFM Bidoyo dan pagi ti mudah-mudahan nang ya suak atau alit sehat. Dua makin bulat ini harap oboh brokat dak topak. Ogi limungan suak dua otok eneng okay no ino in so sama Sam yo ataupun babai buai eneng asal otok janji bahagia ino so sama Sam dalam pagi teh ukuran bahasa geti so Matthew Zindora eneng hello selamat berpagi DJ salam damai dengan semua geng-geng awah dengan semua AJK PPSMBK yang harap sehat semua ya. Okey, selamat pagi kan duduk Desus Pens dalam pagi ini. Terima kasih duduk Desus sebab mengoji tetap di Radio YFM Bidoyo dalam pagi ini ya. Alright, atau juga Zimi Raj dalam pagi ini ya, yang harap suak geng-geng awah sehat resen dan pagi itu. Selamat pagi kan nudu Mick Oily. Nang selamat pagi DJ. Nang semoga YFM terus ceria selalu. Ngin salam tudu baba ya. Eli nang baba ya. You know so Mick Oily. Okey, selamat pagi kan nudu Landi Lamit dan pagi teh nang Shalom. DJ, nangnya selamat bertugas pagi itu. Oni abal DJ sehat, aku dah pagi itu ya. Selamat pagi Nurusua Bramadi, pengomba. Ha, yang nang Jun Nurusua Barat Fan Club Sumbuk Linas. Ino so Landi Lambit Sumbuk ataupun Nenek Villa. Selamat pagi kan Nudu Rosin Gunyau yang nang salam damai masuk serian. Okey, terima kasih Nudu Rosin. Selamat pagi kan Nudu James Pengiran. Selamat pagi Nudu Lilin Nojeng. Yang nang selamat berkonti. Selamat pagi Nudu Suak Barat Peminat-Peminat. Lagu Bidoyo ceria-ceria selalu. Inoso Lilian Nojeng dan pagi itu atau terus dengan ragu atau di tempat nomor
4: 4.
3: Alright, ya, atau bersama dia ngajit lagu tuk tak tak tuk tak tuk. Sila dah kuyut dah bagi dit. Kuyut ya, mak dasa. Ayah, dah ikirin dah. Aku sejak dah oginya ningat ya tuk tuk tuk tuk. Alright, jadi jat bersama dengan Peace Band, Temangan Yimu Amuk, Dayung Temangan. Di carta lagu-lagu budaya.

0: un ragu paling popular di Wai FMJO, Jaltang lagu-lagu Dayo.
1: Okey, jadi nanti jok lakonan si Jay ya. Aku dua Jason, mukana DJ Mir. Cerita pasal penyihat. Jadi atau mesti refleksa penyihat. Ya, yeah? Alright, jadi pagi lagi dengan penghitung susun carta atau dalam pagi ti terbalik ke ragu di tempat nama lah.
2: Nomor taruh.
1: Ragu di tempat nama taruh dalam pagi ti ragu sawan bonon dah bagi dia. Eh, lebih kurang kada kumpulan DBL Project Sawan Bonon ge Pak Eti pun Sawan Bonon ge Rago dari Ngunci Cinta Chris Wooden Gun featuring Alan Kayan.

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dari istab madin dapat teban begat susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teya uduh pisek kakadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin kadeh sebarang teran tedur kok dak mengari nakit gah pakai piin kak miki paip adi rusak sap indah dok saat jaga gah adep tak sok gaya anu pras ngurang kerja pengenai di sepa kamanyah kemet mok begep in kosong. Pesanan mesra ati so KE di RTM.

0: Kids mau lagu paling popular di YFM Daya, carta lagu-lagu Daya.
1: Alright, jadi ini adalah ragu Sumbuk Glinas ya. Taban ragu dan dut gedut guyang dangdut. Ragu ini ngarang 234 undi saat minggu itu ya. Jadi ragu ini tapo dan ngokal tepat di tempat nomor 2. Sementara ragu so Ellen Kayan ngunci cinta tia masih lagi di tempat nomor taruh. Alright, jadi ngantau di saat masa jatuh sama ngaji juara atau saat pagi itu ya do saat minggu itu sebenarnya.
2: Juara.
1: Alright, ragu itu masih lagi juara ada minggu itu ya. Ragu itu mendapat juara kali ketaruh. Jadi supaya dom di sudah lagi sekiranya dapat juara. So Eliza Suzina ragu dan jobeng.

0: Dotoda pakai email Ludo Peno penilaian lagu-lagu tempatan dua etnik RTM Sarawak. Pengedia ino yang mesti ngisi dia borang pimitia santod lagu ingan. Asal murah pas, lagu ingan tapot kaya main di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih turut ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
1: Ja, sama-sama satu paket industri music oto.
2: Kembali lagi bersama doku Josh Martin dan pengituang top 10 carta lagu-lagu Bidoyo.
3: Alright, jadi balik lagi bersama aku dan program carta lagu-lagu budaya Ino Jaya top 10 carta untuk saat minggu ini. Untuk recap balik kedudukan carta minggu ini ya.
4: No more small.

0: Kirat Pisama.
1: Ingan oge bakat beragu? Ingan oge bakat naik lagu? Ingan oge bakat nulis lagu?
2: Maka ganti ya.
1: Rakam lagu.

Ora jadi nok itu sejak program carta atau saat minggu itu episode ke-27. Lepas itu ingat pari bersama dua DJ Mil nok pukul semong dua tengah ondu itu. Terima kamu undi lagu-lagu dan carta sebab suah mogi dalam Facebook YFMB Doyo. Jadi kena biasa, ogi lagu dapat peruah, mesti ogi lagu dapat kebarot. Jadi dalam minggu itu hotel yang ngajir, ni lagi lagu dapat berentak bau. Itu hilah lagu so guru vokal, you know, Valerie Tiam. Itu lagu dia mau bau ke, abah kebarot dan sawa itu. Ragu dah don dawoi ataupun nouha. Jatuh sama-sama ngoji Valerie Tiam dawoi. Nak kata berapa? Bye bye.

0: segmen Yengan di Arun. Parangandu sepukur PI Isanisan nepukur semangdua Yunandu. KS di YFM Bidaya Gerak Bersama.
1: Bagi nama tina semua kita keping program siaran ulangan Carta Lagu Bidaya semua episod ke-27 bersama dengan penerbitnya George Martin lagi ya, dengan kita dapat lagi keping semua desimena nah ya dengan program itu Carta Lagu dengan wang anu ini ya pukul peri setengah berpagi. Terus lagi tak berhibur dengan lagu penghibur kita kali ini bersama dengan Darren Wooden Gun dari GAP.

0: Itina, kita bersama dengan Encik Justin Saran, Mesu Pejabat Pertanian Bahagian Serian, Daerah Pidaan Info Pasal Serian Agrofest 2026.
1: Terima kasih Negeri JNG. Aku ngarun Pejabat Pertanian Bahagian Serian, Ngemit Peluang Siti, nyugun terima kasih neg YFM Bidaya RTM Kuching, ngin menyugun peluang neg ami Mesu Pejabat Pertanian Bahagian Serian, piragah neg bala pingkeping pasal Serian Agrofest 2026.
0: Meni bedak misti neg Serian Agrofest sewakti.
1: Agrofest ti, Dr. Nah, sian mah tinan perintah lebih-lebih lagi Jabatan Pertanian Sarawak, era pisindek ataupun perapat teridempu dengan bala inyaratus lebih-lebih lagi bala pimpuru kita dan seluruh Sarawak serta dibagi pinepun pimpuru cara bau ataupun pertanian moden neg bala pimpuru. Tinan pimpuan lagi bahagian Serian sian mah bahagian K4 Agrofest Dr. Nah. Tempat sibungas Agrofest Dr. Nah sian mah di bahagian Limbang, di kedua ne di bahagian Serike di daerah Pakan, di ketaruh ne di bahagian Bintulu di daerah Sebau, dengan di keempat ne di bahagian Serian. Jadi setiap tempat penganjuran ne ada keunikan ne tersendiri. Walau bagaimanapun tempat matlamat atau tuju ne tetap sama sian mah tinan pitangah kerja pimpuru minan cara bau supaya pingluah atau hasil pimaan kita dapat terjamin serta pisinek upis agriculture dengan belar inyaratus nak pun berentek dengan tema Innovating Agriculture for Food Security.
0: Ya, Encik Justin, dapat kapidaan ini maksud tema ti?
1: Tema ini sian mah tinan pideras ataupun nguat lagi penting inovasi teknologi dengan pimpuruh cara bau tinan ngekat hasil ataupun pincian pimaan cukup sedia ada kualiti dengan selamat dadak masa jawi.
0: Jadi yang menikah program ti de ira tunda.
1: Serian Agrofest akan radok tunda wang 24 tok 26 bulan Iju 2026 di tempat de Serian Conference Center ataupun SCC dan pimerat secara percuma.
0: Ya, jadi dapat bedaan ini antara aktiviti-aktiviti timarik de program ti dok tunda.
1: Jadi wang anu sian kita ada pameran mesu agensi perintah nyewa hasil tani mesu bala pimpuru. Ada lagi Abu Serian, Mini Zoo, demonstrasi nenek, berkongsi kisah kejayaan ataupun pimaju bala pimpuru, pasal pimpuru kopi dengan serta nanas, aktiviti berkaitan dengan kerja pimpuru. Dan kita ada lagi konsert wang bingarik 24, senmah dok anu rima dengan ngarik 25 dok anu 6 dengan persembahan mesu bala penyanyi tempatan dengan penyanyi antarabangsa mesu Indonesia.
0: Ya, penutup na sema ani sanda pimangan neg bala pingkeping dia bersama dengan kita itina.
1: Da pimangan ne dengan segala wang ami mesu pejabat pertanian bahagian Serian nyemput bala kita ratus mesu seluruh Sarawak sama-sama meneg neg Agrofest Serian 2026. Bedapun kita da Agrofest Serian wang 24 tok 26 beranju iti. Terima kasih.
0: Ya, jadi kita mengucap terima kasih dek Encik Justin Saran sema de mesu pejabat pertanian bahagian Serian mempidaan dengan kita sema Serian Agrofest 2026.

Langkah ke batas akhir mungkin terhenti. Namun, perjuangan demi rencana

19 Julai, Perancis menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penerima langsung di RTM Klik. Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post terima langsung di RTM Klik.

lagi dengan SN Ngemas Tugas. Aku ada berpagi Nuna Mesiti. Ya, ada segmen yang nganti Arenas Mengmahin Beranjuk 2026. Dengan terima kasih penyidik berada dengan kita bersama. Mesupun segmen lagi. Segmen Makat Krimuhas dengan ti yang nganti Aren. Lepas ti pukul 2 narangan du. Keping program ada peluah Mesumiri FM. Deminan Sena Kayan. Tau pukul 6. Lamatan du Siti Mati. Ya, dengan bersama lagi dengan pengarun Amin Debeken. The segmen Ngancang Peta. Ya. Okey, dengan SN berdeput lagi nu beken. Aku bertugas. Tidak aku DJNG bertingkah tayut dengan lagu penghibur kita. Sebelum keping program peluah Mesumiri FM. Pukul 2 narangan nur pasti. Lagu penghibur masuk Jackson Boson dengan Ivy Phoebe. Cintaku di Bumi Kenyalang.

Pagi dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngabci itang.

0: 耶。
1: Radio Kayan Miri FM。
2: Ngelarah, ngeluan, lain hapan. Men kucing dan semarahan.

Hello para sa yung ngadaw dahil sa yung larahman talalim ha. Majoran Tuhan itam dang pesuklaan ngadaw ani. Okey, dan ni hati gate puluh saya do bulan tusu duman 2026 hati megate do 6 ya. Okey, ngadaw ni hati peji dahik DJ Rin ha radio kayan Miri FM ngejeloh program tam ngadaw ani alam ngarang luan dahin hapan ya. Okey, hati lagu lang buka lah santa menadi ji lagu alang kenan tadan lagu sayulan. Okey, kini aku menitam lagu nan udang pahapan tam ngedawani ya. Okey, nan dengar kula bakai-bakai ku alang kelingi radio kayan jakani sayu menitam alang tehat tata kucing menitam alang tehat halam dalai hawang dalai merka alang tehat semenanjung Malaysia ha hino taklo te jakani kini aku menitam itam mageh-mageh pagar ya. Okey, program ngarang lanin hapan nani hana ji program alang una lo alang pahmo matoh man pukun 22 atang pukun telo levi dahui dang lim kaitam peji kelengi radio kaya nani ngedelo FM G0G.2 sudahin G06.G ya dahui dang lim kaitam peji kelengi radio kaya ngedelo radio online nyati RTM klik teguh kalau tay payang pala page radio kayan te link ang tay tinantin ako lang dong menyak na to ha itam dang peji kelingi radio kayan ani mato man pukun 22 atang pukun 6 lebih putung putung daw. Okay, lahu menita malang hipun hawa ya itam dang peji naik kaya dahik ngajaloh live time half page radio kayan hati lahu menghadau naik matai naik kunci dengah kalau peji dahi kalang teh konti jaka ani ya. Okey, pentas peju dalam segmen ngarang landaihin hapan tam ngedawani ini kusang kunci kena ka ano program tam ngajalo segmen tam ngedawani ya. Okey, hati tepat pukul 22 junang ai tam peji alam segmen ngelarah jaki tidak tam dang kleng itam sang klenghi dan kelanaya alang mayak lalu hati man pukul ji tam peji klenghi dengah alang pahmo man paun dengan angkasa puri Kuala Lumpur. Okey, lahu man pukun ji 25 minit di tanpa ji alam segmen dahok daw ani tino aku senggeri tanpa kalai te dahok tabun dahin nabun ya. Okey, mengkelak bakai-bakai ku alam kelengi radio kaya nani hahino taklo te menita malangi pun hawa nena metai kata dahok daw ani ngajelo page tam ha radio kaya lho kladang matana menita malam tehi pun Facebook kladang matana ngajelo WhatsApp tamha konti. Okey, ini kusang kunci. Kenaka WhatsApp konti ya lubun telefon. Kusung GG telo, G saya kusung GG patusu. Okey, aku bahasa ngeluar. Kusung GG telo, G saya kusung GG patusu. Okey, lahu men pukun G junang tanpa G alam segmen dahok tangan dahok tebara men itam lim. Lahu men pukun G 45 tanpa G alam segmen dengah kali A. Lahu man pukun 25 minit tanpa ji alam segmen adat asen. Pukun 2 junang hati tanpa ji alam segmen lung alang jadi tedawani. Lahu man pukun 2.45 tanpa ji alam segmen dengah alang nemen hawang dale ya. Okey, nontonan ano program tam atau man pukun perudang ngedaw atang pukun telur lebih. Saya beladaw dahin sayang larah man itam lim.

Okay, una nama adik tanpa ji hati kelengi lagu alang kena Rosana Urai lagu Levang Te Ika lahu lagu alang kedua alang kena Nawan Cu lagu Hudo Pekayang ya. Tina lagu nanggeri tam kerani hati tepat pukul 22:27. Okay, pentas pejo dalam segmen ngarah jaki tam ngada ni ini aku senggeri tam tai payung jaki tai inang kenung kaki ulun kai domina alang senjadi alam dalai tam hal Sarawak darat lo do matoh mendani jima dahin duji ya. Info ni hati aku ala ngejelo laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey hati Dani gak te puluh saya do bulan tusu duman 2026 pedah jihma dahakia usan minak sang jadi alam kuri-kuri Navan nyati alam Kuching Serian Samarahan Seri Aman Betong Sarikai Sibu Mukah Dahin Ha Bintulu ya lahu dakio taga alam Kapit Miri Dahin Ha Limbang. Okey pedah lebih dakio bahui belare minas menjadi alam kuri-kuri Navan, alam Kuching, Serian Samarahan Seri Aman, Betong Sarikai Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri Dahin Ha Limbang. Okey pedah malam dakio usai minas menjadi alam kuri-kuri Navan, alam Kuching, Serian Samarahan Seri Aman, Betong Sarikai Sibu Kapit Bintulu Miri Dahin Halimbang ya. Lahu dakio taga alam Sarikai Dahin Hamuka. Okey nana hati minalah senjadi daun ni. Kesudau alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey nana hati dani gate pulu saya 2 bulan tusu. Jima gate pulu pitan 2 bulan tusu duman 2026 hati megate dau migu. Pedah jima dakio usan minalah senjadi alam kuri-kuri Navan. Lahu pedah lebih dah kio bahui belare minas senjadi alam kuri-kuri Navan alam dale hudik ya. Pedah malam dah kio usai minas senjadi alam kuri-kuri Navan. Kesudau hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Nunana minas alam senjadi dau jima pelupitan dau bulan tusu duman 2026. Okey duji hati gate 20 dau bulan tusu duman 2026 megate dau 1. Okey pedah jiman hakio usan minasan jadi alam kuri-kuri Navan. Lahu pedah lebih hakio bahui belare minasan jadi alam kuri-kuri Navan alam dale hudik ya. Pedah malam hakio usan minasan jadi alam kuri-kuri Navan. Okey kesudah hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey nana minalah senjadi alam dalih tam dah Sarawak darat telodau

0: mata menda ni jima dahin duji ya. Lalu mengkelah bakai-bakai ku, lalu mengkelah lang santai nahar di rumah kan, mengkelah lang santai penusu kan. Hati kelah dan inang, kia lung gak dok hata tangga ban kelah ngejeloh laman web rasmi www.met.gov.my. Okey, dengan tanah hati, kia lung gak domna senyari doa ni. Kali ini aku senggerita mengkelengi ji lagu alang kenan Alex Lihan, yaitu lagu Halam Jaka Sekolah. Menuna pala pejoh alam segmen ngarah jakitam.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling dia cantik Pulau Labuan.

kemudian masuk ke tin, nanti tiap puluh telok, dua puluh telok, duman, lupitan, kapupitan. Jadi kenapa ni ranaman hitam jatam paham tehat. Ngiyo halam buku Uncharted Waters dalam kenaan cuaca kudip di Mustah Sesuai. Teji dia boleh telok, duman, lupitan, kapupitan. Jadi lekaya nampak merah hau teh halam kebakaran kepaan awin mesti lau nama toh mengadak. Pihak dah hen kuri-kuri laung dalo long tebangan nai ni oh tolong usan tapi dalo sengenap nai hapok pati masai tuan nana si teh lah sampe nai dalo mudik hapo lima di bulan telo hadalo atang halong aktif yang ngai telong aktif kinan kuri-kuri dao jadi saya ada bulan telo pihak na cepuntam cepuntamantam mulu sampai ani tuanan mukong kita melumuma nak tetu mati jadi dah dah lah oh pula lo bara dah lebih kenap kena bapa datang dah masuk kristin jadi apa yang nunan ke sini te kaum tentang an jadi dah pernah dah dah donan apa yang ha nunan dike dah lah ni dah okey nan apa yang dah katut mah nyanyi katut sembayang apa yang dah dah sembangan ti lo alam dah lama sope belang dah mengkap lekai hati kata jadi malam tu tidak datang puluh jida bulan jadi puluh dua jida bulan nah dalam ni mudik ha kemudian ni pak nah kemudian ke pangkalan malamanan awin awit dalam hal motif lah kerja pin taman tam kerapun tapi nak sang upat tam ni ha barai tam berada termati lekai tu satu ni semulai kepada adat jadi apa yang nanti ke faham dah ha dan hak pelahu pihak kenap nama badadat jadi bina nan si netek kahum tang lahu si netek kahum kahum soal lah iku dah adih lalu dan dah setuju membadadat jadi tiap puluh telok terbulan sama lagi yang nak tahu sapu nan geri tak berpang lah tak pernah dan ini dia mada terkesih dia dapat dan masuk kristin anak tapi

0: Bye. Busy lang jam Kak Kerin.
1: Busy ke? Imi nongkrong sayo lang barang ak nani.
0: Kenno na nando?
1: Na, tedha et ko alam ji group. Tadha ni hukoy, masparan koy. Koreo mun koy lahu na tay lubun akan.
0: Ne, ma ima sa masam scammer si anando. Kami nang kom landang na scammer kray ni.
1: No si, lana ni imi nongkrong. Inang lubun akan ko ni nang imrete. Sin masok ke na, dalang matu masin masok ka ni.
0: Kurido anan. Rin, seuki kado. Janeng kawi pasi tua jam na du.
1: Baon, nunot to ka ni. Aku rasa aga kamoku ba. Tenaji hangun na ni. Dalo bara imnaji hadu ya ni. Tenasin daok aku ikrasin utong di lah. Kun hana aku eti. Ak nana tua. Tenaji hangun na ni di ne. Padalo na aku laan. Dalo bara im tabah laan. Jasi kahum laan utong alang kelam na. Ak nana, baka uhanandi pade na dalo, si dalo na nyamaw. Ak misef, musipa, dahan yung ayakoy. Ak telepon, musipa, dahan yung ayakoy.
0: Nay, nanon na si ka, ako pa ubaray ka di, skemanan, nanopay kang pasadahok do. Tena to, habali pulis ti, tena repoti ke. Minate si, dalo pulis ti dang tulong ilaw dahalang skema ti ke. Jasi ka dang ala ulisin ka ti. Usiha kanya silang imuk mendalonan, kahum janan.
1: Ay, nunan aku rin dahadi. Pakuli ko na, nusin na tegunah na.
0: Jah, tena itu si ka. Ika am jihad, nusin aku jamlaan. No kurim nanan. Kreni tam kelenghi kahum hadu jeak peluvat itam kelunan. Bang melay ga peluvat ke ski meloksin alama uk utung kahum. Nyinanguna ampayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert dan pala balai polis kadaho leput awi kelok endah peluvat. Dahok barani Neman Redokayan Miri FM.

Okay, na lang mga datang pa Jia. Tika lang, lagu walang kenan. Dia na nini, lagu akui nganap iha. Lagu walang kenan, mga lagu walang kenan. Tracy do, agree na urip kui kerai ni ya. Okay, kerai ni hati tepat pukul 22.50 minit yang pentang pecah alam segmen. Tidak tampulih dengan alang pahamu menpaun dengan angka sapuri Kuala Lumpur. Okay, ini aku sengkunsi dua info dapat dua dengah menitam lima. Okay, jadi dengah alang unak loh, dengah alang jadi ha kucing ya. Teji libu 270 pitan web, puluh pitan pun 24 liter atau web dahin kahum nak anjako alang legah nak. Ya teji atau 60 libu tusu atau puluh tusu ligit 60 sen dah hilir ngejelok op bersepadu i sigret Sarawak alang dah nak. Lama noh dua ni hana Brigade Sarawak Pasukan Gerakan AMPJA hadui pejidahin Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dahin hak pihak berkuasa tempatan PBT tedopat alang lalau dia. Hati doh bara alang neman komander Brigade Sarawak. Operasi ini melawin 20 sayap, melawin sayap puluh sayap pengawai dahin anggota PGA 50 sayap dah men upis AG dan 25 men pengawai PBT ya. Tino tak telok puluh kedai anha pelesak alam kucing, padawan, bau, lundu, betong, muka, sibu, miri dan limbang ya jarun operasi ni anha na. Okey, alam operasi ni hana hati peci. Hana serentak alam lim dalih Sarawak. Hati kira sang nyekang hadui-hadui pejuan ni apa pelayang web. Alam salah hak sisi undang-undang ya. Menhadui pelesak, okey, tak perlu pat kedai anda ha kiok tahwin alam hadui juan apa pelayang peranti jako elektronik ini dia web ini dia alang nusi tak ngio surat alang neman undang-undang lahu tak balai alang juan kahum naan jako alang dah pesaya kira ngio syarat ya dinolim kedai ini dia anda ha menglan tahwin ji ha pedawan tak ji ha lunduk lahin lima ha betong telok hak muka dahin dua hak sibu dahin alam bayar lo hati dua hak miri. Okey, lima ni tak telok perlu dalam anda hak pelesak tak menhang na hati dah alam nyadui hak kedai ni di lahu anda hak pelesak jarun operasi ni anda hak hanau ya. Okey, nana ji dengan halang unak loh dengan halang neman kucing. Info dengan halang kedua aku kunci menitam lahu halang jadi hak kucing tino dalam menupis pengangkutan jalan JPJ Sarawak pelesak tek saya atu 74 kelita alam opkas HID hapa LED dah mutusika alang andahana ha batu tusu jalan Perisen alang tepala Serian ya malam di. Okey, alam haduan ni dalam JPJ menhadi pelesak andahana tek kahum na ankes andaha kira pesuk nyati pakai kak lurui HID LED ini di ala empek nyo spesifikasi dah nusi teh pun lisin kelita apa lusin mutau dahin hati lisin kelita ala upah tipoh nak dahin kahum nak an salah alang melawin teknikal ya alam hadu ini teh lima motosikal anda hasita hati tavit lisin mutau dah ni LKM dah ni apa insurans mutau dah ni upah tipoh. Okey, lim salah ni anda ha ala ngiyoh peruntukan undang-undang alang berkuat kuasa. Okey, nonton na hati info dengan alang kukunsi man itam lim. Ini aku sempapan itam kelengi lagu alang kenan Carolan Malai. Hati lagu urip laki bayani empayan itam sempejo alam segmen. Hati dengar alang pahmo man paun dengan angkasa puri Kuala Lumpur tepat pukunci belok dawani ya.

0: to you. Happy birthday, Mika Baon.
1: Kena menikah, Lin.
0: Jah, tepana tujuh minggu, Ani. Tekuman. Tepana panah pasan ke itu pedung ke. Pakai kereta kati. Jah, tetu ya.
1: Jah, jah. Dang lokah. Hidup sentai lo.
0: Baik, tak itu lo nak bantu. Okey.
1: Okey, dang lokah.
2: Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Kayak roblox pun nana nan. Nih, ada aku mentang eka. Ini nana, lisin ke dido.
1: Ayah, ya, ya, ya. Aduh, lelan ku ho. Kan lupa ku hadau no nirem. Lelan ku hadau keren ni.
0: Ah, gak ya tu ni. Ah.
3: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, kayak beg kat mana ni ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nasi apa jadi, teh bayan saman gitu lah kan. Teh ngelu lesen ni kak pelaan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena dol kena kadi, teh ni tuk teh bakal lesen kak. Nah, teh ni tu bayan nalau, ulalau man 30 daun ati, makan pa bayan nalaan, jatuh 50 bayan saman keren ni oh. Bah, teh tu.
1: Jah, jah, jah, teh nasi kak.
4: Dah hitu kembali tamlim, asal nak daun kanak, hitu pakal lesen kelita. Norepah mutau sikan kelok.
5: Ngelarah, ngeluan, dahin hapan.
6: Pakai FM G07.7 dahin FM G06.0.

103 calon sah bertanding PRN Negeri Sembilan. Felda terus diperkasa angkat martabat peneroka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Seramai 103 calon sah bertanding dalam pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Perkara itu diumumkan Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Seri Ramlan Harun.
1: 2 penjuru 11 kerusi, 3 penjuru 21, 4 penjuru 2 dan 5 penjuru 2. Bilangan calon yang bertanding mengikut jantina adalah seperti berikut: lelaki seramai 94 orang dan wanita 9. Umur calon tertua dan calon termuda yang bertanding pada kali ini adalah seperti berikut: umur calon tertua DN 35 Gemenceh, berusia 70 tahun daripada Parti Pakatan Harapan, dan calon termuda daripada N33 Seri Tanjung, berusia 23 tahun daripada Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Dengan selesainya proses penamaan calon tersebut, maka tempoh berkempen bermula selepas pengisytiharan pilihan raya dipertandingkan oleh pegawai pengurus sehingga jam 11.59 malam 31 Julai 2026.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media hari penamaan calon hari ini. Terdahulu, kesemua 8 pusat penamaan calon bagi PRN Negeri 9 ke-16 ditutup pada pukul 10 pagi tadi selepas dibuka selama 1 jam. Laporannya bersama Ratina Sari Idris.
2: Baik, untuk makluman penyokong calon-calon yang bertanding mula berkumpul di kesemua pusat penamaan calon seawal pukul 7 pagi. Cuaca baik membantu proses penamaan berlangsung dengan lancar. Berdasarkan daftar pemilih SPR yang dikemaskini hingga 4 Jun 2026, Negeri Sembilan merekodkan sebanyak 889,490 pengundi berdaftar yang layak memilih pada PRN kali ini. SPR menetapkan hari pengundian bagi PRN Negeri Sembilan pada 1 Ogos ini, manakala pengundian awal pada 28 Julai. Sekian laporan Ratna Sari Idris untuk laporan di Dun Linggi. Kita bersama wartawan lokasi Nur Ashikin Harun.
3: Baik, terima kasih Ratna. Tamat sudah 1 jam tempoh penghantaran borang pencalonan bagi PRN Negeri 9 ke 16. Sebaik saja pusat penamaan calon dibuka, calon Pakatan Harapan N32 Linggi Datuk Seri Aminuddin Harun menjadi yang pertama menghantar borang pencalonan, disusuli penyandang kerusi DUN Datuk Muhammad Faizal Ramli. Bahang PRN Negeri 9 ke 16 mula dirasai apabila ratusan penyokong parti bertanding mula membanjiri kawasan sekitar kompleks. Suasana di sekitar pusat penamaan calon berada dalam keadaan terkawal dengan kehadiran anggota polis yang mengawal laluan masuk serta memantau pergerakan penyokong. Selesainya proses penamaan calon, maka bermulalah tempoh berkempen selama 14 hari menjelang hari pengundian yang ditetapkan pada 1 Ogos. Sekian laporan saya Nur Ashikin Harun dari Pusat Penamaan Calon Prediksen. Seterusnya bersama Farah Huda Sahiran.
4: Baik, terima kasih Nur Ashikin. Dewan Perdana Tampin menjadi lokasi untuk penamaan calon melibatkan 3 DUN iaitu N34 Kemas, N35 Kemenceh dan N36 Rapah. Seawal 8.30 pagi, penyokong Parti Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan Perikatan Nasional sudah mula memenuhi kawasan luar dewan bagi memberi sokongan kepada calon. Bagi N34 Kemas, calon yang pertama hadir mengemukakan kertas pencalonan adalah dari Perikatan Nasional iaitu Datuk Rizwan Ahmad, diikuti calon Pakatan Harapan Siti Aisyah Seman, seterusnya calon Bersatu Azman Abdullah. Bagi N35 Gemenceh, calon BN Suhaimi Zan Bizar adalah yang pertama hadir, diikuti calon PH Abdul Latif Itambi. Bagi N36 Rapah, calon Ko Kim Swee dari BN terlebih dahulu menyerahkan borang pada 9 pagi, diikuti S. Virapan dari PH yang juga merupakan penyandang bagi DUN tersebut. Pengumuman calon kemudian dilakukan oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Muhammad Fadil Hassan pada 10.30 minit pagi tadi. Tiada sebarang penolakan borang penamaan oleh Pengurus Pilihan Raya di Tampin yang melibatkan 3 DUN iaitu DUN Kemas, Kemenceh dan Rapah. Perkara itu disahkan oleh Pengurus Pegawai Pilihan Raya Muhammad Fadil Hassan. Sekian laporan Farah Huda Sahiran dari Dewan Perdana Tampin. Kembali kepada Syah di Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih Farah. Kerusi DUN Rantau pula menyaksikan saingan satu lawan satu apabila Menteri Luar yang juga pengerusi BN Negeri Sembilan, Datuk Seri Muhammad Hassan, dicabar calon PH Dr. Azizul Hakim Mahdi. Pengumuman dibuat Pegawai Pengurus Pilihan Raya Muhammad Zamri Muhammad Esa. Sementara itu, Setiausaha Agung DAP Anthony Lok berdepan saingan 1-1 bagi mempertahankan kerusi Don Cenah yang disandangnya sejak 2013. Ahli Parlimen Seremban itu dicabar Ketua Pemuda MCA Negeri Sembilan, Xiao Kong Chun, mewakili BN. Perkara itu disahkan Pegawai Pengurus Pilihan Raya Parlimen Jelebu, Abdul Rahim A. Aziz. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda perlu terus diperkukuh sebagai institusi yang berperanan mengangkat martabat warga peneroka dan keluarga. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu ditegaskan semasa menerima kunjungan hormat pengerusi Felda yang baru, Tan Sri Ahmad Badri Muhammad Zahir di Putrajaya. Katanya, kebajikan setiap generasi peneroka perlu berjalan seiring dengan usaha memperkukuh daya saing ekonomi dan kelestarian Felda, termasuk memberi perhatian khusus terhadap isu dihadapi generasi baharu. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup akan meneliti dan mengambil perhatian serius terhadap syur jawatankuasa kira-kira wang negara PAC mengenai pengurusan kawalan harga dan subsidi minyak masak, termasuk mempercepat pelaksanaan sistem skim penstabilan minyak masak IKOS ke arah bersubsidi bersasar bagi mengekang ketirisan. Menteri Berkenaan Dato' Armizan Mohd Ali berkata, pembangunan dan pelaksanaan IKOS bermula pada 2023, kini melalui dua fasa, iaitu penguatkuasaan penggunaan sistem secara berperingkat di sepanjang rantaian bekalan dan perluasan melalui aplikasi mobile IKOS yang dilaksanakan secara rintis sejak Mei 2025.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tumpuan dunia kini terarah ke Stadium MetLife New Jersey apabila Spanyol dan juara bertahan Argentina bakal merentap dalam perlawanan akhir pada awal pagi Isnin. Skuad La Albiceleste yang dikutuai Lionel Messi memburu kejuaraan dunia kedua berturut-turut manakala La Roja berhasrat menjulang trofi buat kali kedua selepas kejayaan pada 2010. Penganjur kejohanan memaklumkan keadaan asap akibat kebakaran hutan di Kanada sedang dipantau rapi. Namun setakat ini, persiapan perlawanan akhir berjalan seperti dijadualkan. Sementara itu, Ketua Pasukan Spanyol Rodri menjangkakan perlawanan berlangsung sengit dan penuh cabaran fizikal sambil menegaskan pasukannya akan memberi tumpuan kepada corak permainan sendiri. Provokasi tidak akan dilayan. Jurulatih Argentina Lionel Scaloni pula menggesa penyokong menghargai peluang menyaksikan Messi mengetuai pasukan dalam satu lagi aksi akhir Piala Dunia pada usia 39 tahun sambil menyifatkannya sebagai legenda bola sepak dunia. Dalam perkembangan lain, England akan menentang Perancis dalam aksi penentuan tempat ketiga esok dengan kedua-dua pasukan berusaha menamatkan kempen kejohanan di podium.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, sekurang-kurangnya 8 orang maut manakala 34 lagi masih hilang dalam kejadian tanah runtuh di daerah Pengshui, Chongqing, barat daya China. Presidennya Xi Jinping mengarahkan operasi mencari dan menyelamat yang melibatkan lebih 800 anggota diteruskan. Pemeriksaan menyeluruh sedang giat dilaksanakan bagi mengenal pasti risiko bencana geologi serta ancaman lain yang berpotensi. Angka korban meningkat kepada 5,069 orang akibat dua gempa bumi kuat yang melanda Venezuela bulan lalu. Menurut pihak berkuasa, gempa berukuran 7.2 dan 7.5 magnitude yang berlaku selang semenit itu memusnahkan sebahagian besar negeri pesisir La Guaira di utara Caracas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 103 calon sah bertanding PRN Negeri Sembilan. Felda terus diperkasa angkat martabat peneroka. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak esok. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip hukum negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Ngelarah, Ngeluan, Hapan, Pejidahin, Radio Malaysia, Kayan, Kayan.
3: Ngelarah, Ngeluan, Hapan, Pejidahin, Radio Malaysia, Kayan.
1: Ngelarah, Ngeluan, Hapan, Pejidahin, Radio Malaysia, Kayan.

Okey, kena ke dahok dah ni. Aku sengkeri tanpa kalai dalam segmen dahok hati. Aku sengkeri tanpa kalai terdahok tabun dahin nabun ya. Sengtiah binusi hati ya. Okey, hati tabun nabun ni. Unaklah aku sempat rasa kena mengkelah bakir-bakir ku alang ni peci dahik. Dahik alang ni. Nyamau ngejelos segmen dahok dah ni ya. Okey, unaklah aku sempat rasa kena mengkelah bakir-bakir ku alang ni meju usu. Dahin mauk husu halam jalo segmen alang teh hapes radio kayan ya. Unala ku sambal se kenap men bo sikadu ten. Saya kenap men double ke baja. Saya kenap men balan anyi taman lahong. Saya kenap men Adri Anthony. Saya kenap men Ulau John. Saya kenap men Payading. Saya kenap men Pishila Ubung lah. Ya lho alang nanya mau ngejelo WhatsApp tam hakonti. Saya kenap menika abo lovely ya. Ha. Okey, unala ku sambasa hati. Kenankah dahok dawani dahin kenankah retina atau apa kata na ya? Okey, alang unala hati tabun. Hati retina matai na alam basar putih hati cover covering. Okey, aku basa kata na ni kata ni ku ala ngejelo kamus tam bahasa kayan ya. Im tabun kahung ka pakai kelumak ani. Okey, anan hati reti tabun anan yang kedua hati im geri ini tabun taring anan, okey? Anan hati tabun, alang kedua hati nabun. Kena kereti nabun hati to cover up. Hati im nabun bareng alam haruk anan bahi husan. Okey, saya kena men, kalau bakai-bakai ku alang metai kata. Ini ku sambasa kata-kata alang bakai tamal udak teng ngejelo pesh tamha radio kayan ya. Eh?

Okay lang una lo hati lang naman bakit am ulaw John bara paya kenaap. Imtay tabun tahong ata tam na naatay legak pa hit halam na im nabun pakai bisin ayak ti kuna. Okay sa kena manika ulaw John alang matay kata dahaw dawani. Alang kedua alang naman bakit am paya ding. Ha, okay. Im nabun sayu dapinan bahil langaw tay ngiyong atapatay ngaleto hujung na. Okay, anana lang naman baketam payading. Okay, alang katalo hati lang naman baketam bosika duten. Okay, aku basa na hini bosika duten bara kata na uim nabun sayu kah kan ha uma awo dial buy di ak aso jenaminan taman buka tabun kanan dia. Okay, nana kata halang unalo. Alang kedua hati lang naman, bosika du, hati gara-gara laki kabuk en nabun dian dawa alam harukti pahlanih dian anan di bekang ulah dawa emetai kahum tabun na anan keta. Okay, nana kata halang kedua. Kata halang ketelo alang naman, bosika du, hati mengimsang pesala dalo nyam anan tipung. Uman adi silo kawit nihu ihat nabun pare anandi hanim hati mesti hani emte tenabun pare dani usana do ke basana kum bosi kedua. Okey nana kata halang ketelo alang kepat alang neman baketam bosi kadu ten hati imte kahum ka tabun bek semin ka nan bahi tai a. Okay, kumusang lahat tiim tay kahum kah tabun bek semin ka nan habahe tiya duyu sang usanah daw ani. Okay, saya kena manika bos ikadu alang matay kata daw ni ya. Okay, ini kusang basa kata alang naiman abok lovely alang nak tay ngajalo WhatsApp tam ha konti. Okay, aku basa naman ni tamlim. Awi ika nyagah nak kan mentelok ngedaw ani laan. Mengim hado metai tabun wit dapi telok ti hujung meja nan tai pah ika am metai tabun wit dapi telok naa hujung-hujung langa tai nelekap ngebu dapi telok te hujung meja. Okey lalu ini hasang akai lagu yati lagu Harin Lake saya kena menikah DJ Rin ngadaan ni laan dahin pah. Aku ingin Tuhan memberkati lim-lim hadiah lang an DJ napaan. Amin. Saya kena menikah abang lovely ya. Okey, tang tini tuan na segmen dahok doh ni mengkulak baki-baki ku alang selamatai kata dahok doh ni dan ngelokak kelamatai na nyatin ak. Tunggu telefon aku isang basak nalaan kunsi nalaan pejinan lo baki-baki tamalang kelengi radio kayan ngadawani. Okay, kerana aku kepala geritam kelenghi lagu ngepnu penghakai baketam abok lovely maadi hati lagu Yunita Nining lagu Harin Lake. Lahu dah pituk menkelak baki-baki ku alang kelenghi dari dokayan hak hino toklo tajaka ni. Menkelak alang sang akai lagu, menkelak alang sang kato dengah mengketok, menkelak alang sang kato dahol lewang kaya. Dan limka kelak mata nak ngejeloh WhatsApp tam hak konti, lubun WhatsApp konti, kusung ji-ji telok, ji saya kusung ji-ji patusu. Lahu kelak dan mata nak ngejeloh Facebook tam hapes Radio Kayan ni hati. Kalau mata nak inbox, kalau dah mata nak ngejeloh live alang tek keren ni ya.

0: kenangan waktu kecil.
1: Dalam kegiatan tambah lang HP yang
0: nak nyon tu kan. Teguh tak teduh ungai mana nak. Siti kira aduh ungai ayak ke ungai oka jaka ungai dia kaya anak. Tapi tak lebih lu antai ke nak nak nyon.
1: Birak lah bantuan.
0: Birak lem. Teka jaka ha birak. Teka jaka ha sayur. Pedong te pekawut. Amin tak kenapa ni andi ke. Weh semua dan dia.
1: Anak empat teguh ngeliat ha.
0: Nak nyon.
1: Dia payan untuk tuli rumah teguh dah dah pemayak tu.
0: Jangan tahu liu mak, mesti sebab mau kena kena marah tu bawa lah saya sampai rumah. Mana kamu dapat tu tadi? Kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan. Mau balik-balik tu, saya eksen saya tidur. Supaya balik dari gereja tu bapak saya dukung. Eksen saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu menjangkit.
1: Kurintam ni nereh.
0: Nereh.
1: Kutu obang, kutu tenang.
0: Liah nak dia.
1: Parah nak ti.
0: Kurintam dah.
1: Plakdong.
0: Plakdong.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.

0: Okey, nama nama ada tanpa J hati kelengi lagu alang kena dia na nini lagu Leban Kui. Okey, ani hendak ngapno penghakai bakai tam Afian Mahyus. Alang nyamau ngajalah patch radio kayanya halang naiman mengpawah Kalimantan Barat DJ Rin kena ini. Sayu bulu ado DJ hau sayu bulu ado mendah alang kelengi radio kayan Miriam. Pecin hendalah bakai lagu DJ Rin. Lagu alang kena dia na nini saya kena mandi DJ Rin saya mandau hadui. Ngeli pagat kena ini ya saya kena menikah Afian Mahyus. Lalu hati tebake tam Iba Vincent yang nyamau bara sayu buat dau DJ kena ini ya. Okey, empan aku sempat jauh gerita malam segmen dahok tangan dahok terbara. Una aku sebaru sekena mengkelak lang nanya mau ngejelah page radio kaya ngejelah live tam ngedawa ni. Okey, saya kena men Bosikadu Ten, saya kena men Payak Ding, saya kena men Iba Vincent, saya kena men Richard Linggan, saya kena men Ding Ingan, saya kena men Rita Lawrence. Alang ni peji dahik ngejelah live alang teha page radio kaya. Yang lalu mengkelak bakai-bakai ku alang kelihi radio kaya. Hahina tak lo tem hayu mengkelak alang kelihi ngejelah patch radio kaya menghadau nai maten menjusud hin maukusu halam ngejala segmen tamnya lahu menghadau nai kunsi patch temani hap lasan Facebook lo jasi kahum dolo bakil-bakil alang habe alang nai kera nalana itam ya nai peji dahin itam ngejala live tam. Okey, pala pejuh alam segmen tam segmen dahau tangan dahau tebara menunin a pala pahapan te lagu alang kenan jirin bayak hatu lagu Grilim Mava kenap ka man itam lim
1: melu dehen sayu kenap dang peji pesok dehen kelo laan te daun lo kajau alang utuhan na man telo jadi una lo berasa sayu kenap man tamai lang hak surga bini alang o pian nyapau ubah telo lemudu telo ngau ku doa udu sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin nihamiti telo menudu telo asam pejuhan nau telan lam uriban ni mato mandawan ni lau ke rasa kenap man Tuhan dahu abi ni ham ok dena lam kenap tam lam buluan tam dahin buluan lahu bulu maang alang telin tam ananda lam itong geri dena pendamai ya menita malang gendah te Tuhan pahinang sayu telo dahin Tuhan te dahin tam te tugung hitam te masih hitam. Nah kalau Matthew G gara betulak dia Emmanuel Tuhan terhentang. Amin.
2: Amang hitam takut anda lunga pasak alang naik alam murib ta. Kita mesti lawan tusah alang te alamaran Tuhan Yesus. Abin Tuhan na lang atam dahin mau menang menitam. Lim-lim hitam nusitam te takaw te masak alang te. Bi Tuhan, alang aku aman itam. Dahin akai Tuhan alang te lintam. Ay dahun Tuhan alam di Korintus 70, 23. Belah dan bahasa nadab. Alang kuma, nusi Tuhan kalung hitam ka pasak menuhu atam. Biha nalang ngawan tamusang jahitam dan nangayat. Pakalah dosa. Ati mankinah telah. Jadi ngiyo ua kinah tam kapasak alang tete tam dosi pasak ati hui man ua kinah tam ngiyo alam surat Tuhan na alam di Korintus 70 talak aniti tegu tam nalunga pasak alang te te alan tam musang kanan Tuhan bimang ilaw alan habe ilaw na Tuhan dihinalan kanap tam alam sembayang tam nunatuk itam kerainih. Tak kita usedia sang nulungat lim-lim pesak dan bahui dalam urip tamya. Amin Tuhan Yesus, ihana Tuhan alang ningan. Iha pasang pakalah tusah lupa alang naik dalam urip tam. Nunapa nusi Tuhan sang pakalung itam. Bihana ngenap praung janji nak menitam jahitam ngioyah.

Okey, kerana hati tepat pukul 40 saat minit, aku pala geritam pecah dalam segmen Tam Ngedawan ni. Segmen Dengah Keliah ya. Okey, je dengar halang unah loh, dengar halang Neman Miri. Hati teji libu dah halang pemain badminton sayu men alam dalih dan hawang dalih sang petanding men 40 saya kategori pelawan Haida kejohanan badminton terbuka Westlake Miri alang sendah nama toh men 30 ji 2 bulan tusu atang 2 bulan saya ani. Okey, ani kelihatan sendah naha Ken Seng Sports Center senadin ya. Timbalan Menteri Belia Sukan Dahin Perbangunan Usahawan alang lahu hati penasehat kejohanan Datuk Dr. Rimpin Lamat hati para puas kenapna lavin tek kahu melengyoh nepa kelihah ani sayu menhalam dalih ya dihin hawang dalih dahin kategori alang sang dah petading. Okey, duman alang lalu di dalang mano kelihah ani tek 20 pitan kategori alang dah petading tinok tek 510 pitan leong alang main mentusu dalih. Duman ani hati te pluci dalih halang ngioh kliah ni tinok te 50 sayak kategori sang dah petading ya. Hati menji libu dah alang maten aran te 650 leong yang dah men Malaysia hati men Sarawak, Sabah dahin semenanjung. Lalu alang neman hawang dalih te 347 leong alang maten aran nyati men Brunei, Singapura, China, Hong Kong, Taiwan, India, Indonesia, Korea Selatan, Vietnam dahin Arab Saudi. Okey, ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lambenan hati bara kelihani hati te dah alang paling nyam alang iyo hani alang umuna hati saya duman dahin alang pamuku umun saya perlu duman dahin te jiatu 36 pemain junior. Alang nak kelihani hati alang atak kajau landuman ani te kuri-kuri dah alang kira bekas pemain kebangsaan Malaysia alang upena Geri Aran Talia Tamani pada lasan hawang daleh. Nihati Ong Yu Hok Ting Wei Ping Sanata Shah Sanirul dan Ivon Ong dahin Zaini Garib. Ok, Zaini ni handalana Arana Bruni nyapa Miss Bun Limbang. Tino ihan ni anak ikon badminton veteran daleh. Tino kira Geri Aran daleh tamle satai pala hawang daleh ya. Ihan ni lahu ihan ada alang kira juara All England Senior 2026 dahin juara dunia Senior BWF Teduman 2023 dahin 2025. Ok, lang nepa hadu ini lahu hati pengurusi penganjur hiana Jeffrey Pang. Ok, nana ji dengah alang unaloh dengah alang Neman Miri.

Awi itam peji dehendaha alang na jako. Nunak tong itam sang duan atau na baradaha. Itam dang baradaha dehendaha alang sayu, lemak, dahin mang tenuk bunga daha. Awi jam katah na, itam boleh lap menbeh kelonan alang na jako. Awi kelonan alang na jako anan melok jelang beh kak sayu kak lap menbeh na. Ja kak am nyerut disun jako alang anak na anan. Jilahu tegu tekunan alang na jako haunan ka atau behka ika dang bara menju ka awi katahna ika madat urung dahin ba ka ataupun action-action ka nikan atau ngaping usu ka teunan na bara ika amega te disun jako anan bara terus terang meniha akai asi dang ka maram jako ka ya awi ampah ke tena jako ha ngawan behim alang am tek kelunan melai ku himah ni am dang tek lisun jako nunan ni tak dang bara daha jilahu awi tek tanda dilarang merokok hak ngawan anan bara maniha ti im nyendang aring kat nun dahun kat anan kentak kira kisau iha bi alam lan alang jilaan itam mesti bara nun tawit na itam na bara daha atau duan daha unak lo itam akasi dang kak am na jako kak nanya aku ini kerana nalang perah asma melayok lama am dang tek disun jako ni kerana nalang dahik ni kat ngeprah am sayu gak disun jako nunan dang lah kita nebara mendahak jilahu ikat dang duan mang nah na jako laan abin jako ni kahom jiak nak man batung tam jilaan tam duan atau nebara dah alang na jako ni manghadau maok sayo kenap men kelonananan alang tam duan di ihati sayo kenap menikah abin nikah am na jako halam ini ataupun sayo lain kenap kui ka oh melak jako ka kelonananan memang sang melu kenap na awi tam maok sayo kenap meniha mengkelok sepun taman hinan harin dahin anak-anak alang na jako dangka pelihai melakna ja maok sayu men ageh batung kak sendiri dahin daha alang peji dahim.

0: ke radio kayan ngelarah ngeluar din hapan man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih pakai FM G 06.G FM G 07.2 ngelarah ngeluar din hapan peci dan radio kayan.
1: Okey, nuna naman ada tanpa J hati kelihir lagu alang kenan kayan mampan lagu tam kayan. Tino lagu nang geritam kereni hati tepat pukul 2.6 minit ya. Okey, yang pertama dalam segmen adat asan tam. Levian ini kusang geritam tai payang jaki pala pes radio kayan. Okey, hati te baketam alang nanya mamatai komen nah ini. Hati baketam bosika duten ya. Habara sayu lebih dijerin. Sayu nyadui menikah hakon tinan. Hanit kajau-kajau menjih madi dau ha kalau dale hudik uma bawang baram atang kereni. Hungai telah ukta telang usan panai melah nah la anani. Thank you DJ Rin. God bless itam lim lebih daun nam ani. Amen. Okay, saya kena menikah. Bosika dua lang nai kunsi dengan halang nai man uma bawang baram ya. Tiak kui madi nai atang jih madi. Jika aku nai unjung ngalang ini kira langsung dau. Bi bekat teh dahun belare ha. Nusi tajan nunotok dao lebih naa. Kina kui hati hitam. Kira nusi kelasu. Nusi pihasang usanya bi. Nyingam tak dao atang lebih tanam. Okey, kerana aku pula geritam. Pecah dalam segmen tam segmen adat asen. Hati aku sang geritam. Kelengi jitak nak. Hati alang naik menpeng doh long pilah. Ya lahu pralap hapan tam. Teji sape dak doh. So, menitam alang kelengi radio kayan. Ahino taklo tekin aku menitam hitam. Eti papan. Kelengi sape dah entak nalang akmili man itam lim lebih ani. Sayu lebih man itam lim.

0: masa aku nak persembahan ting sampai titik seluar. Jadi pasan pula lah dan sampai itu jadi berhenti pula lah aku.
1: Untuk tokak kawan anda tak temo?
0: Tolong ketak. Abin string alang paling hidah hati lang kata seluar.
1: Tunggu nak seluar nanti kita tangi kata nyewan.
0: Tak pun barang.
1: Tapi tak dah sampai lah. Jadi man dah terpin jam bayar dia nanti dia umur dah hemat. Nun dah tokak harapan ke man kalau beli alah kui nak tanam kelihatan nanti dah sampai.
0: Jadi men kalau nyama lang ipun minat atau pa beli lang ipun minat sang main sape atau memang main sape lan atau memang amal main sape ni kalau mesti lebih giat lagi belajar kalau mesti konsisten dalam belajar main sape ni abin sape ni kita kira je dia titi kalau orang ulu ba

0: Okay, nuna naman adi tampa ji hati lam segmen adat asan hupapan te lagu alang kenan awan ji hati lagu dale mekam ya. Okay, minta pecah lam segmen lung alang jadi te dani hini aku senggeri tampai payang palapes radio kayan neti te bake tampa lus jok nenye mau bara sayu lebih DJ dahin bake bake kui nun dengah dawani lasu daw ha long lama ni kena ya. Saya so, kenap menikah Paulus alang ne kunsi ke ulun gadau alang te long lama. Okey mengkelap bake-bake ku alang kelihir radio kayaan ha hino taklo te menghadau ne kunsi dengan peji dahi kalang te ha page radio kayaan ne lahu ne peji dahin kalau ha radio kayaan atang pukul 6 lebih. Okey, kali ini aku pala geritam pejohalam segmen tam, segmen lung alang jadi teh dawani pala papan teh lagu alang kenan Jim Ravel nyati This World Is Not My Home man itam lim.
1: Dawani plus saya dapelan tusu alam duman pulupitan pitan pulu jilaan sejarah endahna alam arena sukan tanah air men usrawa jadi lasan ngaban hana sukan be British peringkat kebangsaan alang penjadi penganan ihati duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang dipertuan agung kehumnaan persembahan alam endahna lalahu melavin nyivan asen lenai mekahumnaan etnik Sarawak acara bayaloh dahna pertunjukkan bunga api Behmen Uhanan te kuri-kuri jago sukan dale Awi Baladita, Solomon Ismanto, Jessica Lau, Marina Chin, Punch Gunalan, Dahin Bintamaring, Lee Chuha, Geri Belira Sukma. Alang Geri Obor Temasya, Ihatih Linda Chin, Dahin Imaran Narawi. Dahin Alang Kepala Ikrar Kejohanan, Perenang Sarawak, Tania Bugo. Kahum 3,000 atlet dahin kahum 40,000 penonton alang ngepenu Stadium Anan. Yang di-Pertuan Agong mahak daha alang natamasya Anan dahin tengayat pelitah negeri Sarawak alang pelaung haduanan

0: Lain-lain, kita aja kering. Jam ke tipung masuk rumah peraya.
1: Nih, jaike, perah nun hadu.
0: Perah lara mamu, kak kurin dalok bajire.
1: Ayo nah, anan ke kurik dipa. Kurangun aku dua nihak nyihu namai jina min dalok nanti. Ngelugup to lohap dalok didu.
0: Ayah, aku pa darah amayau hamak pasu kulahu. Teku jak kering.
1: Nan, teim ngepang nalalau. Utek nak kesre. Men kelo alang tuan hi tengah rangkawak ni, ku kelo ngepang celiki namin kelo ya. Alah 10 minit, alam jimigu, resak celiki namin kelo, bahi tek ngawan hamuk na kelo. Tiap-tiap tam labat perah dengki. Daho halaman ni, naiman kalo Radio Kayan Miri FM.
2: Mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

0: Oke, kerana hati tepat pukul 2.40 minit, aku pala pencuh gerita malam segmen tam. Segmen dengar halang Neiman Hawang Dalai ya. Okey, dengar halang unalo hati ji dengar halang Neiman Chong Jing hati te. Saya orang dah menglan mati. Dahin hati te. Telok pelupan orang lah anda leput pada. Okey, ini ada jika salang jadi menu. Tapi halang jadi menu hati Husan Bahut halang jadi hajarun ungai Wung Ziang ha pembandaran Chongqing Barat Daya kina tedau 5 di. Okey, tidak perlu long dan anda ha selamat dari tena operasi hari pebeh pecah anda ha. Nah, okey, nana ji dengan halang unak loh dengan halang Neiman Chongqing. Dengan halang kedua halang bayar loku kunci menitam limi hati ji dengan halang Neiman Karl Mandu hati teji atau 60 telol ong halang mate. Nain teji long an anda haleput pada men u te telok libu telok atu 40 tusuk kes. Hati hadu itu sah halang jadi ha daleh Nepal jarun telok bulan halang lalau di. Okey, ini hati jadi menhang beluak bulan 4 atang beluak bulan tusu alang na pitan atu tusu prudual ong alang ga. Okey, dah barani alang Neiman pihak berkuasa kebangsaan pengurangan risiko dahin pengurusan bencana Nepal. Okey, hati rekos patai alang bau hati te pitan prudual ong alang matai menuga nyipa nudak. Kes alang kedua hati gak kilat ya hati patai alang kedua paling bau jadi ha Nepal te 25 laung dahin hati perah tawid ma melawin altitude alang te 20 jil ong alang matai. Okey, limna hati 4470 telok wang amin alang telungat tusah alang tawid kira kehumnaan bencana jarun telok bulan anidi. Okey, nantana hati dengar halang Neiman Hawang Dalai halang kuikun simen itam lim Itam dan peci alam segmen ini te jaka alang pial an te dau jima.
1: Temah peci dahin kami ha Miri FM. Radio kalian Miri FM. Ngabji Itam.

0: 2026. Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji itam.
1: Okey, nama adik tanpa ji hati kelengih lagu alang kena lobo lagu Stony ya. Tino ani lagu alang ngepnu penghakai bakih tam Didi Wan alang nyamau ngajalo WhatsApp tam hak konti. Okey, kuna ini. Hai DJ Rin, saya ujung minggu daun nama ni man Ika nun dengadu kuna ini ya. Kina mageh paga dahin melupaan ya. Dengah melunduk kucing kerai ini ngerem sang usan kah jam nareh. Ngina usan lah Avin darah usan alang udi. Kena ini akai lagu lobo di DJ ja papan kenap lebihan ni bareng. Kena ini. Okay DJ, saya kenap menika. God bless you. Ha. Okay, nana halang naiman bakih tam Didi Wan halang naiman lundu. Kunsi dengar yang hati ngeram daw hal lundu. Okey, kerana hati melak puluh jim minit an, sampai antam sang mekep segmen ngelang lu andahin hapan tepat pukun telur lebih ya. Okey, menjumpa kalan Tuhan nabin program tamani upanau dahin sayu darah telur jamani matu men pukun puluh dua puluh adau atang kerani ya. Okey, menghadau itan sang pejauh peji dahin dinyai DJ yang alam segmen tamalang kedua ngejeloh program peji dahin kelor. Aku DJ Rin maiso kenap men itam alang tangan peji kelengi Radio Kayan Hamiri FM. Okey, lagu lang makap lasan tam doa ni hati je lagu alang kenan lungan wan urip ku imna maring man itam ni. Pasuklaan, bye-bye.
0: Penghina Radio Kayan, Miri FM, mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih, ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

0: Yeah.
1: Saya Melara Levi, Puji Dahir DJ Yang. Ngayuloha program, pidike, Puji Dahir Nekalo. Saya kenal.

0: Ya, tapi dena dahil na salam Malaysia madani mana telo limbake-bake radio kaya nalang ulebo beji dahil na telo ngejelo program PDK beji dahil na kelok lebih ni. Ya, jam tam hakonti kerani utu seminit lalu pukul na telok lebih. Ya, dalam maklarah tam lebih. Aduk nama puluh saya ada bulan na tusu dalam demana 2026. Kina hatelok hipun batong alang sayu magih paan. Ya, dalam maklarah tam pukul na telok atang pukul 6 lebih. Ya, darah telok jam tek lasa na telok lebih ni. Ya, peji dah ya kak DJ yang. Ya, kina hatelok pepiah hakusik dengah bara dengah mana dalih awan na telok tek. Ya, lebih nak mana telok lantai ha lemeting tinjar. Apo tu toh nu nampak mana telok lantai hamarudi lantai halong lama nu dengah mana telok lebih ni ya jan hado mana telok lantai apa senaya miri ah lang ker yang radio tampak ke frekuensi pita 60.0 dahe ne pita 65.7 ya sayu ngelarah lebih mana telok lim ya dalam kelarah tam lebih ni jan hado mai sayu lebih mana telok lantai ha uma aru ha asap koyan aja ka ani nu dengah mana telok lim. Ya, sun hadu, hapaan na peji telah santam. Ya, mina kahu mo pelebak hade, hadu yang lang telok na. Habi habah kep jaki, tak lama kelarah tam lebih ni ya. Lalu nampak mana telok lang peji. Ha, tahri mo pukul 62 bulat do deh, hatang pukul na telok ani deh. Ya, peji dahin na dijirin. Pina mana telok lantai apa sana kucing semarahan serian bau dahin lundu. Ya dah ya, jangan hada mana telok lantai ha Kalimantan Indonesia lebih ane ini dengah mana telok lem ya dalam kelarah tam. Ya pejauh ha peji, ha, aku sih dengah bara dengah ya lebih nak mengapa na telok, tak ke ngapa na telok usan aja ke anika, tak kira ngelidem ke, tak kira hanido ke. Ya aku sih dengah ya bara dengah pihak-pihak telok ah, ha. Aku sih dengah dalam kelarah tam lebih ane. Okey, peji-peji telah santam radio kaya miring FM lampuan ngapci hitam.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Ngepji Itam.

0: Tanti.
1: Wow, kacak sorai. Bermimpi nak jadi penyanyi kah?
0: Oh lah, mestilah si macam kau.
2: Ay, sempena Regatta Baram 2026 tu, Miri FM akan menganjurkan pertandingan Bintang Baram Regatta 2026.
0: Ay, benar si. Di sini ya.
2: Uji bakatnya 23 Julai 2026, hari Khamis, 8 pagi sampai 12 tengah hari, bertempat di Dewan Suara Baram.
0: Oh, macam best. Apa jak syaratnya?
2: Pertandingannya terbuka kepada semua rakyat Malaysia berumur 17 hingga 35 tahun dan bukan artis rakaman.
0: Wow, macam best. Mesti ada pilihan lagunya kan?
2: Pemilihan lagu bebas. Bahasa Melayu kah, bahasa Iban kah, bahasa Inggeris kah, atau lagu Mandarin pun boleh.
0: Okey, okey bah. Mun macam ya, kita pergilah uji bakat pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 tu di Dewan Suara Baram dari pukul 8 pagi hingga jam 12 tengah hari nak.
2: Oh, ibu lupa bawa minus one ataupun pendrive sendiri ya.
0: Bah, jangan lepaskan peluang tu. Ni tahu kita orang dari pentas tu, kita orang boleh menjadi sebutir bintang.
2: Ya, jumpa anda di sana.
3: Ya, hasil jalan asin hadu ya papi hati habeci dalam uji bakat bintang baram regata alang dahat nate 22 de bulan nate su dalam dumana 2026 ani ya. Ya megah tak jauh baram regata 2026 mana 20 telok atang 26 de bulan tusu ha marudi waterfront. Ya telok apa pihak hadang tenepa ya peji nyenang membeha kau mempena lebak na anak kelia halang dahano. Lebih nak tajau khabar Regatta 2026 ni hak Naji, hak Keliah Nur Paji. Regatta lang an hak telok pengal lebih nak mana telok masyarakat Baram Nur depa halang teh ha dalam Sarawak. Ya tino kahu mau pelebak nak an Keliah Nur depa ha persembahan dan kebudayaan berapa ha juan dan pengumuman tak dui dah hina pelahu ha de isu halang dahna teguanan. Ya, tiap promo ngap deh. Ya, anda nak tak jauh je bakat. Eh, kau mau pelebak laan. Ya, info-info langdang anda telok. Ala dalam kelarah tambah lebih ni ya. Dalam kelarah tambah peji dahin radio Kaya Nak Miri FM. Okey, aku sangkusi mana telok kata dalam layan kiodo lang jadi dalam dalai taman Sarawak megak te do ni do 6 puluh saya de bulan atusu dalam duman 2026 dalam layan kiodo mana jihma adi de ane ki usan ha kuri-kuri avan lebih ni ane ki bahu belare ha kuri-kuri avan hui nak mana telok lantai ha dalai hudik. Dah nak malam ni usan ha kuri-kuri avan hui nak mana telok lantai ha dalai hudeng. Ya kusudodo ni hati mana 24 atang telok puluh pada jahasa sias. Ya jima megak tek do migu puluh pitan de bulan tusu membejih ma usan ha kuri-kuri avan lewi bahu belarik ha kuri-kuri avan ha dalai hudeng. Malam usan ha kuri-kuri avan ha dalai hudeng ya kesudo jima hati mana 24 atang 34 darjah Celsius. Ya dok ji megate 20 da bulan tusu. Ya mame jima usan ha kuri-kuri avan lewi bahu belare ha kuri-kuri avan ha dalai hudeng malam do megang jenun te usan. Ya kesudo hati mana 24 atang 34 darjah Celsius. Ya, dalam bayar loh megate 22 20 G de bulan tusu membejih ma usan ha kuri-kuri avan lewi bahu belare ha kuri-kuri avan ha dalai hudek malam usan ha kuri-kuri avan ha dalai hudek. Ya kusedo hati mana 24 atang 34 da jahas sosies. Ya dalam kuri-kuri do ani anak kiok bahu belare ha kuri-kuri avan ya hui nak mana telok lantai ha dalai hudek. Kena dalam layan kek dua ni dengar tu membeh hadui, hadui lang telut na, lebih nak mana telok langsang tinggi leh kakak, nu nampak mana telok langsang lumak, nu nampak mana telok lantai, ha, ha banget, nu repah mana telok, alang asang teh. Nge leh kakak, ya kena telok, apaan nak lapat teh, keselamatan na telok. Dahin na pelahu, ya hitok ha telok dangetin, jenang membeh layang kiodo ni ha laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mana telok lim.

0: Sunghina Radio Kayana.
1: Oke, okay, apa cik talam ke sutanu program tama lebih ni ya ti alayo nang ha apa pukul nak telok junang nak telok penci talam masek mana sura dengah mana telok lim ya nun kadega dengah lang jadi talam dalih tama aku si ok mana telok ya talam kelarah tama pejoh atang pukul na telok pada 25 minit lebih telok penci talam masa jarah repah lo ngalang ngajadi do ni. Orang agak pukul na apa lebih talam dahun kelunan ayak langa maya kat telok lim. Orang agak pukul 40 minit lebih telok peji dalam program peji pula mana telok. Ya, tengok lebih ni telok peji dahin hari na telok hati Julia Liva Natalik. Atik Johan Borneo Rotso Kuala Lumpur 2026. Ya, nah, atik Johan program peji pula mana tam tak pukul 40 minit lebih ngaham. Wana na pukul pada jenang telok peji hata lama dengah lewi alang ana telok pahmo temoh mana radio kayan mana miri. Wana ka pukul 45 minit lewi telok peji talama dua dengah men awang dale. Yang mihat lahu kelarah tam wanan yang pejoh atang pukul 5 lewi telok payang jaki te kerang dengah man puun dengah radio mana Kuala Lumpur. Oh, nak pukul 5 junang dalam info nerepah dengah kali ya. Ya, mihat lahu kelarah tam dalam lagu-lagu retro mana telok lim. Lebih nak dalam bis on air telok. Ya, tak pukul 5 lebih yang hap. Wana nak pecoh kelarah tam. Ya, hatang pukul 6 lebih. Nah, tinana telok lasi dalam program PDK Berji Dahin Kelok. Ya, tengok pukul 6 lebih dah bidayuh majuh program dah men RTM Kusing. Ya, dan anak dalam kesetan program tam ya lebih 6 puluh saya ada bulan tusu dalam domana 2026 mana telok lim. Ya, mai sayu lebo, sayu ngarah lebih. Hui nak man telok alang u like. Nak dapat lebo ha, pes radio kayan live telok lebih ni. Ya, pejoh kusik dengah barah dengah. Mai so ngarah lebih mana Jukifli Abdullah Zu nampak lahu Cecilia Jo Richard Lingan Afian Mahyus ya ada belin ke baja nu dengah mana telok lim ya hasa kenap ya like nu lepas so kenap lebo ya tala manu teh jan hado mana telok lang sambut do kenanak do ni yang perlu saya ada bulan tisu ya saya do kenanak mana telok lim pakai-pakai radio kayan ya happy birthday ya selamat hari jadi mana telok lim ya kena tala hadui norepa business norepa sekolah alang antelok hipun norepa alang telok ano alang telok na dang lebo sayu ya jarun na telok peji. Usina tanah Tuhan memberkati telok dahin agih halang sayu palahu ya. Okey, telah mengelarah tam ci lagu halang kenan dari Amira halang bara hajika abua kenap kui. Saya ngarah lebih mana telok lim.

Iya tala masai mana sura dengah mana telok lebih ni una Allah telok tenye nang ngeci dengah mana miri megat tajo projek terminal lori miri alang anda haju hatino ane dang maibang pejo wina pala industri logistik ha utara Sarawak. Nya hebang na u ngahap ya nunan de kuren menteri paso Sarawak Datuk Sri Lee Kim Sin. Ya tenok kurena te ujung bulan 6 meduman ni ya projek kanan dang mai hate joh kemajuan fizikal lebih nak tala muka 30.92% ya te jaka alang apiah pelahu ani hak nah unak mau jadual alang dah no. Ya tenok terminal ni sedia huina tejoh anu operasi alang lebih selamat alang telesen dahena pelahu sayu mana kenderaan merepah kereta lambahat ya te jaka lampiah pelahu dan meju tejoh pengurusan huina alun-alun dahin ngurang tejoh amalan dah melok lori ni huina te balan alan alang jan teratur no lepas jan ngioh atel joh undang-undang. Ya tenok termina ni limkah jam ikam le sayu hui nak manhadui paso hui nak bareng hui nak utara wilayah utara dahin pelahu hadui peji dahin pihak alang tawin hui nak dalam industri. Yang luar dalam segmen sudah dengar, telok ternyata ngeji dengar mana kucing. Ya, hukah perlu pada permis daripada kedai yang tak seluruh Sarawak. Hati ini anda hinang, tapi dalam hadui juan dahin mano pebelik jako elektrik ya ani hana melanggar udah pak amnyo tejo perutukan undang-undang dalam operasi penguatkuasaan bersepadu alang dahano te 15 bulan tusu lalu. Yang ngio ha komander Brigad Sarawak pasukan gerakan am PGA SAC Lim Pak Pai Bara operasi bersepadu e-security Sarawak ini anu peji hak lim negeri. Tino ani lim kahdi peji Kementerian Kesihatan KKM dahin pihak alang tawin tak lama dale. Tino hadu ini ne mana saya perlu saya ada hak pegawai dahin anggota BGA Sarawak. 50 saya ada hak pegawai KKM dahin 15 pegawai BPT. Pihak mano nyekang tejoh juan dahin mano ya peranti rokok elektrik ni ya jana-jana dah te belek mengih undang-undang dahin perlu ya tejoh pemantuhan undang-undang alang patut. Ya telok perlu hakde alang adah persah wina daerah Kuching, Padawan, Bau, Lunduk, Betong, Mukah. Lu nampaklah sibu miri dahin limbang. Ya tengok perlu pat kede nampak permisan ni. Alang ada inang dalam hadui juan alang amgih undang-undang dahin na telok 22 dah pekerja permisan anak limka anda hak persa. Hukah 1,270 unit peranti vape. Pelupitan 0.24 liter cecair vape. Alang ni mana kuri-kuri nak anak jakok lem ke anhilai ya. Anhinang tak lem-lem hukah halam jiatu 60 ribu tusu atu puluh tusu anan lem hukah nak.

Yang kalau tala makcik dengar man kucing ani hana megak tejoh pameran dahin persidangan air dahin air sisa antarabangsa Borneo BIWWEC 2026. Alang udahano tenok lebih 3,500 wakilan penceramah dahin pelaut alang ala bagi tejoh pameran alang ni mana 20 adaleh. Ya, teh jaga alam piah pelahu. Lihat naji lasan alam penting. Jangan nyenang ngetek joh persediaan Sarawak ini jadi ji lasan ngetek joh kongres dahin pameran air dunia persatuan air antarabangsa Nurepah Aiwa 2020 saya.

Ya, dalam info dengan halang bayar loh mana telok dalam maklarah tam lebih ni. Edeno Sarawak ihat nate lasan dalam sayu ja pepiah apa taga ngalahu. Hadui dalam hub logistik dahin hadui pasoh nunan kurena menteri hapasoh Sarawak Datuk Sri Lee Kim Sin. Ya mana telok lim, nuna na telok peji, dalam kuri-kuri segmen sudah dengar mana telok lebih ni. Ya kena dang pahmo ngeluak segmen sudah dengar, tek jaka alang piah nguak lebih jima. Ya pukul dah telok pada 25 minit lebih ngaha, telok peji, dalam sejarah rupah lo ngelang jadi doni.

0: adik-adik, silakan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang Kecil 2026 anjuran RTM Sarawak. Penyertaan telah pun dibuka. Jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu anda lah bintang yang kami cari yang akan mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan. Syarat-syarat penyertaan bintang kecil adalah seperti berikut. Kanak-kanak, warga negara Malaysia, berumur 7 tahun hingga 12 tahun dan yang paling penting, tak pernah menjadi juara kemuncak bintang kecil sebelum ini. Anda dikehendaki merakam video nyanyian secara melintang ataupun horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda menggunakan tanda pagar hashtag uji bakat RTM Sarawak, hashtag section TV RTM Kuching. Selain daripada tag FB section TV RTM, rekaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan @gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan juga alamat. Jom, jangan lepaskan peluang ini. Mungkin anda yang kami cari.
1: Ani Radio Malaysia, Wayan. Ani Radio Malaysia, Kayan.
2: Dawani plus saya Dablan Tusu alam duman pulupitan pitan pulu jilaan sejarah endahna alam arena sukan tanah air men usrawa jadi lasan ngaban hana sukan be British peringkat kebangsaan. Alang penjadi penganan ihati Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong. Kahum naan persembahan alang dahakna dan lahum melavin nyiban asen alang naiman kahum naan etnik Sarawak. Acara bayaloh dahakna pertunjukkan bunga api. Bemen uhanan te kuri-kuri jago sukan dale Awi Bala Duta, Solomon Ismanto, Jessica Lau, Marina Chin, Punch Gunalan, Dahin Bintamaring, Li Chiuha, Geri Belira Sukma. Alang Geri Obor Temasya, Ihatih Linda Chin, Dahin Imaran Narawi. Dahin Alang Kepala Ikrar Kejohanan, Berenang Sarawak, Tania Bugo. Kahum 3,000 atlet, Dahin Kahum 40,000 penonton, Alang Ngepenu Stadium Anan. Yang di-Pertuan Agong, Mahak Dahak Alang Nata Masya Anan, Dahin Tengayat Pelitah Negeri Sarawak, Alang Pelaung, Haduenan Dahin Salu.
3: Ya, nunana telah peji talama sejarah hore pahlong alang jadi doni ji segmana alang pahitok nure pah putu mona telok ngeluak nun alang kalak jadi talama daleh tam ya. Ya, sejarah hore pahlong alang jadi doni ni dang ana telok kereng ngeluak te jaka alang piah ngua lewi jima. Ya, payang telok te HP Radio Kaya Not Live telok lebih ni ya sekenap dahin sayu ngelarah lebih mana telok lim bake-bake Radio Kaya lebih nak sayu ngelarah lebih man Ketuan Tiat Suiti Ikalo EBB ya nunan pelahu Jesse Sulau ya saya lebo lebih do DJ kerana tenan ya. Saya kena menikah Jesse. Saya lebih menikah lahu. Ya, saya ngelarah mana telok lim ya. Membake-bake telok alang hak beh ya. Itu kusik dengar. Saya kena John Ngong. Saya ngelarah lebih lim ke men Andri Anthony. Puyang Anye ya. Dalam kelarah tamat lebih ya ni. Ya, nunang pelahu Richard Lingan. Ada bulin ke bajang hap deh. Ya, saya lebo. Saya ngelarah lebih mana telok lim. Ya, ji info mana telok lebih ni, hatenau ani megak tejo festival layang-layang antarabangsa Borneo BIKF 2026 alang anda hano te 22 atang 26 de bulan tusu ani ha venu nur pengawan nak hati putong ngeduman dah mano nak ha lasan padang bilu nalang unak de ha bintulu ya. Ngioh Lembaga Kemajuan Bintulu BDA alang mano hadu ni ya tenok festival ni Kurina hana ji festival alang hakajo alang dang green pamapang le makronan lebih nak tenyenang tejo festival layang-layang ni ya lebih nak mendah anak-anak telo ngenep dah nyenang layang-layang ya tak kuri-kuri nak anak layang-layang alang kreatif alang berbunga warni kahum color nor pakahum warna alang dah adang teha langit ni hana ji festival lemkah ja pepiah nyenang ate jo keunikan ya layang-layang hati festival layang-layang ni ete no dah man awang daleh lemkah ni atang ya apa ji talam festival anan ya telok kuruna bangu lemkah dang tenyenang hati no ani hana ji peluang mana telok lem ya telim ka layang gayang gergasi oh halang gunul oh, layak lo kurin dah hati ni ya dang ada adang lahim dahina pelahu tem ka petunjukkan kebudayaan ya dahina pelahu tem ka bazar penguman kraft tangan hadu sulim ka dah na teguanan mana telo alang hawah ni pa ngenapa tenyenang tak lama kuri-kuri tok kelih halang dahano ya telok dang te peji teguanan hati 22 atang 26 ada bulan tusu ya jandaralaan ya

0: Yan unang palahaw mai sa iyo lobo man na Venus Jones Corona Sulawi. Assalamualaikum. Selamat petang ya. Stesen Radio Bidayuh Kaya Namiri FM klik ke teman setia anda. Saya komen peminat setia Corona Tinan ya. Talam maklarah ta melebih ini sekenap menikah Venus Jones. Ya, kerenang hab ni peminat setia dari kampung Sungai Bakung Baram terus request mohon dua lagu lama dari Sarifah Aini Bunga Tanjung. Lagu ini khas untuk bakir-bakir di Long Lama, Long Bomeng dan Long Laput dan terus tujukan kepada Lorin di Miri. Okay, thank you DJ kerana tinan ya. Okay, ngahap kau kilo lagu kat ni Venus. Atau lama kelarah tam lebih ni puji-puji telah santam Radio Kaya Nak Miri FM.
1: Larah Jaki, Radio Kaya Miri FM.
2: Sebabnya kita galakkan anak kita mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kerana ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada kursus-kursus pada khidmat kita susah. Tapi kita cubalah mengalahkan anak-anak kita dalam jurusan tersebut sebab kerja menunggu. Saya terus terang pada kita, we are short of severe. Uang tu kan sukat. Yang mesti ada planning. Quantity severe. Severe. Kurang. Terpaksa kita hantar ke UTM. University Technology. Kena banyak barang nak disukat. NCR mesti disukat. Kalau tidak LCR siapa keluar cepat. Kita short. Tahu tak? Syarikat menyukat tu. Sidak saya minta maaf. Kerja kami dah banyak gila. Jadi ini employment opportunities and post that we cannot fill. Kena si banyak ada kemahiran nyukat. Nyukat pun si kedak mari nerompong. Nopong dia aja. Mau nopong aja semua kita pandai. Benar. Tapi cara nyukat dah berlainan. Dan kita terpaksa tingkatkan kepakaran untuk menyukat. Ya bagus sebe.
0: Ya, telah ngelarah jaki hengar yang dahuna kelana naya alang maya katelok ngabde dahuna permiata Sarawak ya. Tino Sarawak perlu tenaga mahir dalam hadui u juru ukur bahan hanunan korena ya. Oke, ngapenu pengake lagu bake telok neparin telok Venus Jones ani debi la tajuk kalang nak ke ni jenun dalam sistem telok bitek lagu Sarifah ini tini ya. Venus telok pepe hengar yang ji lagu ani di pugajo ngap deh hati terbang helang mana telok lim hari do kaya nak Miri FM ya ni lagu retro ya ke lagu retro ngap deh

Hati asang lambedo Christmas dan telau ani deh. Ya, je lagu lah kena ada Jolie jengan ada Livan ada kayaan mana telau lim. Ya, telau maklarah tambah lebih ni. Wina mana telau lantalan alun geri kereta ke geri luri ke hendak telau teh. Aja telau jangan ngudo yang ngeri yang lagu Livan doh kayaan. Ya, Livan ada jusu lebih ni. Ya, tanam kelara tanam peji dahi na radio kaya na Miri FM. Ya, sekenap peji dahi kaya di jayang. Tak menahang telok lang ukusi dengar bara dengar hakil lagu ya. Jarun na telok peji. Ani jam telok alang unak loh hata lama kelara tanam lebih ani ya. Ya, apa itu kalau telok pelahu hamagan tak jauh dengan hani ji nyama sekolah halang sekolah institut dan pendidikan tinggi awam anabara rugi dalam muka 56,000 telok atu telok 75 ligit oh hani ga pamo hati sedikit penipuan ya pamo hati jauh cinta norepan love scam ya te 2 bulan alang ulalo. Yang iau ketua polis daerah Kuala Terengganu ACP Azli Muhammad Nur Bara ya tindak doh long mun 22 duman ani ya ihat pebakeh dahin jidoh ya laki atak lana ni ya pebakeh dahin jidoh pakai aplikasi Telegram te 10 G de bulan 5 alang lalu. Ya tino ihak ni di narana berhubung lah peduan dahin nak doh ni tak lama nombor telefon ya pakai nombor telefon bihat jamaran ni media sosial hati akaun media sosial tua ya etno ya hadoh ni barai ha nyadui dahin ji serikat dan pemasaran alang te ha Kuala Lumpur. Ya tino ha dah lihat pinjam sin kurina ni ha te laki ana na bana bayan ya bayan na bayaran na te serikat anan ya dahin laki ni di tino doh ni ya doh ni tak lana lang dah EG hadui

0: Tino iha ake ligit te laki anan ya dohani di ake ligit te laki anan tino laki ni di nuno tolong te jo daho man dohani korek iha te na transaksi nuna pa mati ligit yang dalam muka 45 hangun iha masuk ligit dalam akaun bank anun dohanan ya tahari 10G di bulan 5 ni atang 4 di bulan 7 dahin kerani atang dengah ni limkah ya nuaran nak doh nan bayat ake sin te laki anan ya itu no laki anan jam agak pamoh tadi uhat tina laporan dalam de dahin nihak ni an dohanan siasat ngio seksyen 420 kanun keseksaan. Yanan ji info nurapan ji dengah pepiah pehito kata lo ja telo jan gak dalam tusah apa moh lebih nak na love scam nurapan cinta nurapan halam ani hana on te alang jinun dan telok pahabung ni pa dah na sedikit pamoh no ni anana ji dengah halang pehito ka telok lim ya pepiah telok ya pehitok dah anak telok ja dah jan nak gak tejo pamoh tejo halam ni we not love scam ni lebih nak kelunan dalam jan anak telok ngelana yang telok pembakeh dan dah tua-tua nunan dah telefon dah akhir telok tulung dah nurin utih bi telok ngioh bi terlana teka hadui lah ngajiak te tok ati pelahu ya anak perlu telok lawat-lawat ya. Okey, hatlo pejoh peji ya dalam maklarah ta malevi ni tenok jam tama pukul 40 minit lebih telok peji dalam program peji pula mana ta malevi ni ani ana megak tejo Borneo Rosso Kuala Lumpur 2026 telok peji dahin puan Julia Liva Natale te program peji pula mana ta malevi ni sengarah lebih mana telok lim.
1: Saya lebih menitam mlim dehin saya kenap awen teh hawah peji dehin kami radio kayan Miri FM lebih anengwa itama peji ngeriang dengah hate joji program alangana Kuala Lumpur tino hadianan un hari anna te 15 do bulan tusu aneh de. Jadi aran hadiah ni yakna Borneo Roadshow Kuala Lumpur 2026. Doani itam deng peji dehin ji harintam alang ngio program ane. Wina dalam hadui petula barat jo produk men daleh tam Sabah Sarawak merepah men busang Borneo. Alam nutih aku unak lo mai sayu kenap men puan Julia Levantali alang hipun serikat Ida Brand alang teh hawah ngio hadui alang anna hangunane. Itam pihak peji ngeriang tangkui peji dahina.
2: Sayu lebih menitam lim. Aku Julia Livan Tade. Aku kreni TH Selangor. Kuningio program Borneo Roadshow Kuala Lumpur 2026.
1: Okey puan Julia, tanya program Borneo Roadshow Kuala Lumpur 2026 ni hek lim makelo alang ni ane. Dahin te joket alang TM lo ha lepo ka ane kenon lim produk alang imgri.
2: Lebak ke kami men Sabah dahin Sarawak alang yo program ani. Ha buf ku ini ha ku te pebele hadui usu nore pakraf tangan. Bek tebak arinu dahin lebak nan hadui usu lang ja.
1: Jitu kelang sayuk lan. Okey, nuna men beh kelok lang ni ni, hilang ayak agri kelok.
2: Aku mai sayuk kenep men Sarawak Craft Council ngabin on mai kepercayaan menakui ngyo program ni.
1: Okey, Pak Deng, miat kenep kelunan tam dalam hadui alang emna ni. Nun alang na kenep ka tangan lan ngyo hadui ni.
2: Aku nengayat pedengah hadui-hadui mendaleh Sarawak, mendaleh tam Sarawak menhi alang hawa hak semenanjung Malaysia ni halam kuri-kuri doa ni dang nane sukong kame.
1: Ya, saya kena menikah puan Julia bin mentengat hadui ka. Nunuk men beh buf ka ni, lepo ka ni nunuk tu gaya dah alang tek dalam dalam semenanjung Malaysia ni. Ala dah jam ni pala apa nak kelok nunaran buf kelok ni.
2: Buf kami tearana taste of Sarawak. Cita rasa Borneo.
1: Cita rasa Borneo, dapat taste of Borneo ah. Ya nunuk menbe kena ka mandah kelonan tam Sarawak Sabah halang tek dalam berjalan semenanjung Malaysia tejo hadu yang anak kelok na ni.
2: Harap kelok dang ni atang sukung hadu tam men Sarawak jarun program manih anda anda lebak ke kami men Sabah dan Sarawak. Neng yo program mani program kami start 25 2 bulan atang puluh pitan 2 bulan.
1: Okey men kelunan Sabah Sarawak alang umurib darah dalam dalam semenanjung Malaysia. Puan Julia aku ngoi kempa ada jam kenun ka anak-anak produk alang imhe pun jadun program Borneo Resor Kuala Lumpur 2026 ni. Dahin hina awan kalau nana.
2: Hamawi kalau ikem jam kanan naan produk kuinik program ini ada na ha All Wing One Utama Mall ha Petaling Jaya Selangor hilang jaran kuman kanan tape kuman nao kuman sabel kuman lohok nyap atau pansuh ayam perindah deh ni kalau nesek teklim hai ni nginang kat nalang angkame pebele lebak masam makanan dahin produk alang men Sarawak anan tua.
1: Ok Manita Mlim nunanah tangkui piji dahin nepuan Julia liwan tali barat johadui dahin produk alang anak geri jarun dah na Borneo Resor Kuala Lumpur 2026 ni. Ya ini nak jiman anak tak makayan menbehin kui alang udara tapi nak tak lem nak hadi usu nuna nak pelahut tak jok nak pengumuman tam Puan Julia lewan tali ini men umar aru umar juma nak koyan asap belaga. Okey men kalau anak yang Sarawak alang tak dalam dalam semenanjung Malaysia alang lewang kenap ikan mekuman pengumuman lopu untam nginah kalau dang teh ha awan alang u anak bara anande dahin petemoh dang sukung hadui ha kelunan tam men Sarawak dan Sabah alang yo hadui putula bara unahari men 25 atang puluh pitan 2 bulan tu suane. Nunanah tangkui peji dahin harin telok puan Julia lewan tali alang yoh program Borneo Resor Kuala Lumpur 2026. Temoh peji dahin kami Radio Kayan, Miri FM tak lama dengah-dengah alang jak nguat. Saya Lumi.

0: Iya, mana telo lem nuna na telo pepe yang pagi telo ma program ma pagi pula mana tam lebih ni mega tejo Borneo Rotso Kuala Lumpur 2026 ma pagi deh ne puan Julia Livana tale ngap de. Ya telo kelarah tam kerani 20 minit lalu pukul 4 lebih.
1: Radio Malaysia Kayan pagi deh kelo. Radio Malaysia Kayan pagi deh kelo. Sayung larah lebih puji dahir DJ yang ngejeloha program PDK puji dahir nekelo sayu kenal.
2: Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Mempunyai suara merdu seakan-akan seniman Piramli? Inilah peluang anda. Selahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang Piramli 2026 anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang Piramli untuk warga negara Malaysia, lelaki sahaja, berumur 18 hingga 60 tahun, tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang Piramli sebelum ini. Anda dikendaki rakam video nyanyian secara melintang horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Ujibakat RTM Sarawak, hashtag Session TV RTM Kuching. Selain tag di Facebook Session TV RTM Kuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sessiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Radio Kayan Miri FM. I like. Shh, I like.

0: Line Radio man pukul 62 ngado atang pukul 6 lewi pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau, belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: 2026.
1: Ya, mai sayu ngelarah lebih mana telah lim bake-bake radio kaya dalam paan peji ngajalah program PDK peji dehne kalau pejo hatang pekundam lebih doni ya peji deh ke DJ yang ya dalam kelarah tam lebih ni ya segenap lahu mana telah bake-bake halang ulebo peji dehne telah habis radio kaya live telah lebih ni lebih nama sayu ngelarah lebih mana Raja Muhammad Fazli ya John Mang Tamano Binik nu dengar menekat John nu nan pelahu Andri Anthony sayu ngelarah lebih nu nan pelahu mana Cat One Tiat Sweetie Ikalo Ibibi ya sekenap Cecilia Jo sayu ngelarah lebih menekat lahu ya dari usun ya sekenap ya peji dalam kelarah tam lebih ya ni ya lebih nak mana telok lang akhir lagu ya request lagu mana telok ya pihak-pihak apa ni pahapan dalam kelarah tam ya. Tidak Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim Madonih Baras sekenapna anihatna megatik joh ya peju ekonomi Malaysia ankeo dalam 5.1% te suku lang kedua dalam madumana ni ya tidak anihatna ji sayu pertumbuhan tek joh ekonomi dalam 5.4% tek suku lang pertama tek doman ani ya dalam laporan anggaran awal keluaran dalam negara kasar KDNK suku lang kedua 2026 Jabatan Perangkaan Malaysia M Bara tek joh peju nerpah pertumbuhan ekonomi ni halimkah ana sekong piah te jo ha pertumbuhan te jaka lempiah halam sektor ekonomi ani hak namo ke dalam sektor hadui tuvu limkah ana bara ha peju ya dalam madale. Ya, tindak ekonomi Malaysia ada barang peju 5.6% te suku lang pertama dumana ni ketiah te 4.5% te jaka alang piah te dumana 2025. Ya pukul 4.45 minit lebih ngahap ya telok peji dalam mendengah men awang daleh ya peju-peji telah santam Radio Kayan Miri FM alampaan ngepci hitam.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

Iya, tala maklarata malaveni tala paji tala madua dengah man awang adale. Ya nak lah telo tanya dah ngaji dengah mana dalih kina hati mana chongging hati nak saya luong an mengelan amayan dah hina telo puluh palaan an barang pare ani hatlah dalam tu sah hatana tenyu dahin ji ngalang ani hana malavin na husan na bava halo mega te dalehanan ngejelo hungi hati hungi ujang ha pasen Chongqing ha barat daya China te de lima lalu. Etino puluh loong adang anda hak selamat dalam hadui ilo dahen nyelamat bait anda hak na. Ani hanang yo te jo adaho media lang anusang te de malam de lima. Yana nci dengah mana dalekina mana telo dalam kelarata melebihi ni.

dengah Manila ni han ambaga te Johor tanah tegen alang gahan 6.5 te skala Richter megak ha wilayah Davao Ocidental Tel ha selatan Filipina te malam ada 2 lalu. Ani hanang yo mana Institute Volcanology dahin Seismology Filipina. Ya teno Institut Tanah Nate Bara tusah Tanah Tegen mega te pukul 10 ji 40 petang malam. Dahin dalam 10 kilometer ani nang ha pusat tusah lete ha jetu pada kilometer ha barat daya persisir Pulau Balut. Ya teno Filipina ha naji daleh alang hipun banget nurepah kepulauan ha Asia Tenggara lang tutak nurepah pegiang gak tejo Tanah Tegen. Ngalang alang ngeletui dahin tsunami. Malawin ngawan nurepah kedudukan alang te ngejeloh lingkaran api Pasifik. Ya teji ngawan alang layang nurepa zon luas alang alang tek-tek nak hati laut Pasifik alang hipun aktiviti seismik dahin gunung berapi alang bo. Kata nak ngawan ani alang jeleng tek gunung nurepa ngalang alang ngeletui. Ya mana telolim nunana telop pepeh peci talama dua dengah menawang daleh. Ya kena nampah mo keluar dengah menawang daleh te jaka alang piah ngua lebih jima. Ya malak 6 minit kelaan atlo sang lebu te pukul 5 lebih telo payang jaki te kerang dengah manepun dengah radio mana Kuala Lumpur. Ya mana telah pun dah puak ke lantai umaru jaka ni. Ya langer yang radio tam. Nure pamana telah lantai apa sena apa senaya. Nure pamana telah lantai ha dalesu. Langer yang radio pake RTM klik mana telah lim. Ya sekena pan peji dah na radio kaya na putong do. Ya talam kelarah tam. Asenado apa joh telah buboh tak joh ageh telah lebih nak pengumuman tak duit lang telah ala putong do. Ya, kahu mepeleba aprah-prah alang telok jam lebih nak medam mira kak nika nak jaga ni perlu telok tepu bata lalu ya mawi telok medam ya. Ini nak pemban dah telok lantai apa senaya miri lantai ha kucing semarahan serian dah bau dah nak lunduk alang pak anak peji darah 6 jam man pukul 62 atang pukul 6 lebih. Ya segenap apa ji dah hina redo kayan ya ngedo de telo apa ji ngejelo program ngelarah ngulonin hapan. Ya apa ji apa ji atang pukul 6 lebih pake RTM klik mana telo lantai umaru nore pa mana telo lantai ha dalesu ya bi telo paan lokah ha apa ji live page radio kayan telo atang pukul 6 lebih. Ya, lagu hamaka belasan tetap pukul 5 lebih jipu sehalam Caroline Malaya.

Proses penamaan calon PRN Negeri Sembilan lancar. SPRM siasat kerugian pelaburan Kuab. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 5 Petang.

0: Perjalanan proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 berjalan lancar. Tiada laporan diterima setakat ini. Ketua Polis Negeri 9, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, semua penyokong parti mematuhi segala arahan polis sepanjang tempoh penamaan calon. Pihaknya juga mengatur gerak lebih 2,000 pegawai dan anggota mengawal selia keselamatan dan ketenteraman.
1: Antara pesanan pihak polis kepada mereka supaya menjalankan aktiviti berkempen khususnya ceramah dan atau apa-apa saja program dengan penuh berhemah, penuh prinsip demokrasi, dan kita pun telah memanggil sebelum ini wakil-wakil ketua parti untuk tidak menyentuh perkara-perkara yang sensitif yang melibatkan isu-isu berkenaan dengan 3R. Ataupun cuba menguruhkan keadaan dengan menyampaikan sebarang kenyataan yang berunsur provokasi, hasutan atau fitnah yang boleh menimbulkan kebencian ataupun perpecahan kaum.
0: Dato' Al-Zafni Ahmad. Dalam pada itu, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Seri Ramlan Harun ketika dalam sidang media memaklumkan seramai 103 calon sah bertanding dalam PRN Negeri 9 ke-16.
2: 2 penjuru 11 kerusi, 3 penjuru 21, 4 penjuru 2 dan 5 penjuru 2. Bilangan calon yang bertanding mengikut jantina adalah seperti berikut: lelaki seramai 94 orang dan wanita 9. Umur calon tertua dan calon termuda yang bertanding pada kali ini adalah seperti berikut: umur calon tertua DN 35 Gemenceh, berusia 70 tahun daripada Parti Pakatan Harapan, dan calon termuda daripada N33 Seri Tanjung, berusia 23 tahun daripada Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Dengan selesainya proses penamaan calon tersebut, maka tempoh berkemping bermula selepas pengisytiharan pilihan raya dipertandingkan oleh pegawai pengurus sehingga jam 11.59 malam 31 Julai 2026.
0: Dato' Seri Ramlan Harun. Barisan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Exco Johor bagi penggal baharu menyaksikan 6 ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dikekalkan selain 4 muka baharu dilantik menganggotai pentadbiran kerajaan negeri. Kesemua 10 ADUN itu mengangkat sumpah di hadapan pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail dalam istiadat pengurniaan surat cara dan mengangkat sumpah jawatan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri di Istana Bukit Serin. Sementara itu, Tunku Mahkota Ismail mengingatkan Exco Johor agar melaksanakan amanah dan tanggungjawab dipikul dengan penuh dedikasi, integriti serta keikhlasan demi kesejahteraan rakyat dan kemajuan negeri. Baginda bertitah, setiap dasar dan keputusan dibuat hendaklah berteraskan kepentingan rakyat serta memberi manfaat kepada negeri Johor secara keseluruhannya. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda terus diperkukuh sebagai institusi yang berperanan mengangkat martabat warga peneroka dan keluarga. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu ditegaskan semasa menerima kunjungan hormat Pengerusi Felda yang baru, Tan Sri Ahmad Badri Muhammad Zahir di Putrajaya. Katanya, kebajikan setiap generasi peneroka perlu berjalan seiring dengan usaha memperkukuh daya saing ekonomi dan kelestarian, termasuk memberi perhatian khusus terhadap isu dihadapi generasi baru. Media yang beretika, bebas dan bertanggungjawab memainkan peranan penting dalam memperkukuh demokrasi serta membentuk masyarakat bermaklumat. Menteri Komunikasi, Dato' Seri Fahmi Fadil berkata, peranan itu semakin penting dalam era yang dipenuhi pelbagai maklumat dan cabaran berita palsu. Tadika di Langkawi yang dikaitkan dengan dakwaan pengabaian dan layanan tidak wajar terhadap kanak-kanak diminta tidak beroperasi sementara menunggu siasatan polis selesai. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Dato' Seri Nancy Shukri berkata, walaupun tadika berkenaan bawah seliaan Kementerian Pendidikan, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM tetap memainkan peranan dalam aspek perlindungan kanak-kanak serta bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa dalam siasatan kes itu. JKM melalui Pegawai Pelindung Kanak-kanak turut bekerjasama dengan polis dan pejabat pendidikan daerah bagi mendapatkan maklumat serta menyediakan laporan diperlukan dalam siasatan. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memulakan siasatan berhubung kerugian pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KUAK berjumlah RM200 juta ringgit dalam syarikat teknologi Aquacultur Indonesia E-Fishery. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, pasukan siasatan dari ibu pejabat SPRM dibentuk bagi mengkaji dan meneliti perkara itu secara menyeluruh. Siasatan akan dilaksanakan dengan adil, telus dan saksama. Pelbagai program interaktif melibatkan komuniti dirancang bagi membangkitkan semangat Bulan Kebangsaan dan sambutan Hari Malaysia tahun ini meskipun berlangsung dalam skala sederhana. Demikian menurut pengarah bahagian Perkhidmatan Komunikasi dan Pembangunan Masyarakat Jabatan Penerangan Malaysia, Muhammad Najmi Mustafa. Menurutnya, program itu akan dilaksanakan dengan unit bergerak jabatan ke lokasi terpilih di seluruh negara termasuk premis sukan dan rumah ibadat.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Orang ramai berpeluang menyaksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 menerusi skrin gergasi di dataran Merdeka awal pagi Isnin. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, tayangan itu antara pengisian utama program Unity Merdeka. Program itu bertujuan menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dengan pelbagai aktiviti bermula 8 malam esok sebelum kemuncak tayangan perlawanan akhir. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dan Presiden FIFA Gianni Infantino saling memuji atas kejayaan penganjuran Piala Dunia 2026. Infantino menyifatkan kejohanan bola sepak berprestij itu sebagai manifestasi impian Amerika yang menjadi kenyataan hasil sokongan padu diberikan Trump. Kempen Piala Dunia 2026 bakal melabuhkan tirainya pada Isnin menerusi aksi tumpuan pasukan Argentina Spanyol di Stadium MetLife New Jersey. Trump dalam pada itu berseloroh mahu Amerika menjadi tuan rumah tunggal bagi edisi Piala Dunia akan datang atau menjadi penganjur bersama China. Sementara itu, debaran menjelang perlawanan akhir antara Spanyol dan Argentina menjetuskan perbincangan hangat antara penganalisis bola sepak tempatan mengenai pasukan yang bakal bergelar juara. Dua bekas penyerang kebangsaan, Safi Sali dan Azlan Johar, meletakkan Spanyol sebagai pilihan. Bagi Safi Sali, persembahan meyakinkan Spanyol ketika menewaskan Perancis di separuh akhir membuktikan skuad bimbingan Luis de la Fuente berada pada landasan terbaik untuk muncul juara. Azlan Johar pula menyifatkan pentas akhir itu sebagai pertembungan dua falsafah permainan dengan skuad La Albi Celeste lebih gemar membina serangan secara berperingkat manakala La Roja tampil agresif sejak awal permainan. Sementara itu, penganalisis bola sepak Stanley Bernard percaya Argentina mampu mengekalkan gelaran. Stanley menyifatkan perlawanan akhir tidak semestinya ditentukan kehebatan taktikal semata-mata. Sebaliknya, daya tahan dan mentaliti juara dimiliki Argentina mampu membawa pasukan itu menjulang Piala Dunia untuk kali keempat.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Iran memberi amaran akan melancarkan operasi ketenteraan besar-besaran sekiranya Amerika Syarikat meneruskan serangannya terhadap negara teluk itu. Penasihat tentera kepada pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai berkata, Tehran tidak akan menghadkan tindakannya kepada serangan, malah menggunakan keupayaan ketenteraan tambahan termasuk pasukan darat. Rezai menegaskan, dasar melaksanakan peperangan dan rundingan secara serentak kini telah berakhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Proses penamaan calon PRN Negeri Sembilan lancar. SPRM siasat kerugian pelaburan KUAP. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Radio Malaysia Kayan Peji Dahin Kelo. Radio Malaysia Kayan Peji Dahin Kelo. Saya melarah lebih Peji Dahin DJ Yang ngayuloh program PDK Peji Dahin Kelo. Saya kenal.
1: Ya mai saya ngelarah lebih mana telah lim pakai radio kaya dalam pan peji ngajelo program PDK peji dahen kelo bejo hatang apa kun nama lebih yang malak ngaji jam mani kala ana telo sang lasi dalam program tam ya tepat tak pukul nama lebih ya tino pukul nama lebih ngap dah budayo mejo program dah man RTM kusing. Ya dengah man pun dengar radio man Kuala Lumpur tepat te pukul 5 lebih ngahap de dang ana telok kereng luak te jaka alang piah ngua lebih jima. Ya dalam kelarah ta lebih ni hui nak telok tenyinang te Josara 2026 an bara. Nu dapat ada pun te jo kadar penggunaan alang hasayu nu dapat alang bolan ya te jo program sumbangan asas rahmah hasara. Tejoh penggunaan daripada alat upake, tejoh program ini hati pitan puluh pitan peratus. Ini anhinang tehang jelang pitan juta dah alang terima STR. Dalam ukah transaksi halam telok poin 45 bilion ligit. Tengok Sarah, untuk semua, tengok 22 juta rakyat daripada saya puluh tusu peratus dah alang terima upake. Ya, nurepa u belajar pakai uvung sara ni. Ya, tino hukah transaksi langahinang lebih mauji poin tusu belian legit.

0: program no de panji to kalang sayulan hinang jada ngurang hate jo beban ko sasara hidup rakyat no de pante jo urip rakyat alang te hui nak mana dah alang hipun pendapatan alang liva dah na pasa kan hinang ngejeloh te prestasi perbelanjaan dah ya dah na dah alang terima ani mai sayu mandaha lebih nak tek kapuluan dah putong do anak-anak ji alang dangga penu ya hati kapuluan dah alang hipun pendapatan alang liva anak-anak sayuna sara untuk semua ni hui nak melim rakyat Malaysia alang layak hati terima sara. Ya 22 ada bulan tisu jan daralaan hito ketelo 22 ada bulan tisu donun adonan. Ate mahang telo lang jam telo dang komen dari pahabaraha Facebook ketelo live radio kayan pes radio kayan Alviani. Okey senada pukul 5 junang ha petelo beji dalam info nurepah dengah hakalia.
1: Yeah.

Ya, saya kena bana telo lem telo beji dalam info no depah dengah keliah. Unalo telo tenyang info keliah mana sibo ya tino pasukan api kebol beda perlu saya duman B perlu saya sibo. Anju ja dang na hadu temi hada ha tejo hapa tadi yang api kebol B perlu saya ani hada mampeh bahagian Sarawak 2026. Alang tubak, alang dahano, ngejelo hapa tadi yang persahabatan na pete dahin na pemain kelab pickleball kaliwa ha gelanggang pickleball Alan Fu Kui malam 25. Yang yo ha presiden na persatuan na pickleball Sibu Joseph Ching Habara petadi yang persahabatan ani anano G menhang haditeme tejo kliah ani hana jelang ate petadi yang alang sang dah na ha arena pickleball SMI Sibu te 26 bulan na tusuane. Ya tengok korena petadi yang anang hana geri konsep latihan melalui pertandingan. Mai peluang wi nak mendahat pemain main dahat nyam. Ja dahat dang nyadu peji tak lama ji pasukan dahin pelahu ala pengalaman. Ja nunuk dah dang te petadi yang alang lana. Yang ngeluat dalam info keliah antara Allah Miri ukah jiribu pemain badminton alang ne menawang dahin alam dale. Petadi yang dalam 50 saya kategori petadi yang alang dahna megak te jo petadi yang badminton terbuka West Lake Miri te 30 G bulan tusu atang 2 bulan saya ane. Alang dahna ha

info kelia kontijen di Malaysia hati natap 5 pingat emas te sukan Commonwealth Glasgow 2026 alang dahano te 23 de bulan tusu ateng 2 de bulan saya. Ya, tengok Piala Dunia FIFA 2026 mihakna G Piala Dunia FIFA alang ke-23 alang dahano Persatuan Persatuan Bola Sepak dalam FIFA. Ya, tengok pertandingan ini anano te puluji di bulan 6 dia tang pulupitan di bulan natusu hati jima. Ya, tengok te 66 anano peji mana 66 dah. Wina ha Amerika Serikat tak teluk ha Mexico dah ada dua ha Kanada. Ya petadi yang ada hana Piala Dunia FIFA lang hatu bakloh anano peji talam teluk daleh. Dahin lang hinang an hinang halam 40 saya pasukan. Dahin an hinang talam peju teluk 22 jemlai anide.

Tenjo statistik kejohanan dalam muka jatu pelawan. Pelawanan tino jaringan gol hana 272. Ya tino lebih mau 6 juta hinang dalam peji dalam pelawanan ni. Penjaring terbanyak te Piala Dunia FIFA 2026 yakna Lionel Messi, Kylian Mbappe ya pepiah saya gol. Ya, nuna nak tolak puji dalam info nuna pendengar keliah. Ya, kena nampah mu keluar dengar keliah te jaga alang piang wak lebih jima. Ya, pepiah tolak jaga agih tolak bakih ya. Mawi tolak nyenang hati dunia nuna pah juri pekeran ni. Ya. Nuna nak kurang dah hati Nah hadu-hadu sukan no ni ya. Lebak dah melok dalam amin. B nah ane nak ji jakak apa nan antelok lah ja telok te musang te jogging ke brisk walk ke te pano ya ja telok pepiah jaga ageh telok lim. Okey dalam kelaratam telok pejam-pejing ngereng je lagu lekenan Alex Lihan aman una mana telok lim.

0: Lenghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Ya mana kata dalam saya minat kelahan atau sang lasi ngejelah program api di kaya peji dahena kalau lebih ane. Ya tino info halang bayar loh mana telok dalam kelarah tam ya. Hui nak mana telok alang sate nepak ya. Tejo festival layang-layang antarabangsa Borneo BIKF 2026 mana 22 atang 26 dua bulan natu suwa ni. Eh tino ji daho anda dah baran daripada hak rasmi alang dah usang ani hana megak tejo hak keselamatan dahena pelahu hak kelancaran acara dahena kelesaan ya hagri sayu male medah ya tino kawasan tapak festival alang udah tetap ani hana G zone alang jinun te pakai hati drone zone tiada penerbangan drone ya anan dalam dahun Melayu nak kata nak jinun dang pakai drone ya teguh ni ya teguh dah na festival layang-layang antarabangsa Borneo ha Bintulu te 22 atang 26 pada bulan itu suan ni semua drone rasmi tua lang dah pakai norepa lang angkoh we nak mana pihak lang tawin pano teguanan drone-drone alang hak beh ti anun personal ka jilong ka jendang ada habung tek ka nuarana hadui trade alang dah ala ya anan ji dah pe to kata lo lim we nak mana to lo lang te napa ya festival layang-layang antara bangsa Borneo ni jinun dang pakai drone ya cuma drone rasmi tu adang ada pakai. Ya dalam hanuti ya itu ketelo pubuh agih telo jaga agih telo ya debiti sihat naji prah norepah ji ancaman na kesehatan utama lante dalam daleta Sarawak puluh tisu tengah puluh saya peratus kelunan gak dalam maprah debitis ya, perlu telo pubuh norepah jaga agih telo ke okay, jam le telo lasi dalam mapa gorem tam ya aku ide jiang mai sekenap dahena sayu ngelarah lebih mani tamlim kena Tuhan memberkati telo dalam age lang sayu ya dalam hadui lang telo na lebih ani dang telo anu dahena sayu ya lebih nak mana telo pakai-pakai radio kaya nampak ana peji dahen tam mai sekenap ya mana telo lim hava haka pejaki ngaji oh no ada penyepir yang no ada pengering radio pakai online radio telo ya sekena apa dalam telo tangan no ada penyokong telo lim itu no aneh naji lasan alang sayulan no ada paji platform apa na telo papiah ya kusi dengar bara dengar ya dalam menuti akhir adu peji mana telo lim tetang tekno nak deng haji pejoha pes radio kayantam apa nak telok pepih aku si dengar bara dengar ada ngamai dah semangat pelahu we nak mana telok lim yang mejuji den ji teh hang telok okey telah mengklarah tamat lagu lang bayar loh halama Tuhan lagu nak kenan David Juman sekenap saya ngelarah mana telok lim

Selamat kemis mengasa demuti pun penabar Premier Media dan Nyaa Perikas Kerangka Perundangan CCUS. Jeti Bau Pending, seborang kampung Muhibah, saka siap dan berambau. Sarawak Pidora setakah pingasi logistik yang irusuk Pimono Project Strategik. Selamat Gumi bersama dua aku, Film Nabuang dan Abang Gumi YFMBD. Sarawak Arab rangka kerja perundangan bikai pinakap bimakai dua jikan karbon CCUS dapat obat perikas. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Jari Tun Openg nangrakah ino biguna nganya da negeri ogi peruang jagin hub jikan karbon serantau. Adin, Sarawak mogi undang-undang depa bikait aktiviti jikan karbon. Pak Pimono de takah ayuh bigunaga dan rangka kerja de takah persekutuan amatah de melibat kerja pinah karbon motas bahat. Suma doi gaya nganya ngurus kerja pinah karbon so negara boken ke Sarawak, reda peruang mudar dua seen asil senegeri doi ria seen piutung. Sarawak ogi boga telaga nyuo de doi obang ngurus de kungang jagin tapak jikan karbon. Pikirai nu mau bertobat duduk Perdana Menteri dan yang perikas ada kerangka perundangan de biguna. Ya sob dan niti depan pingar abar de Daro Sumia. Projek kerja Mimu Jeti penting seborang kampung Muhibah mesinek pri berperatus siap. Menteri Pemasang Dayung Rawang do Masyarakat, Dato' Sri Nancy Shukri, nang todah semung peratus ada jak melibat kerja Mimu tapak tambatan de dermaga dua onak tunggu. Dato' Sri Nancy sobat niti nuduk pingat abar serupa siho dininga status Pimono Projek Jeti ino de Kuching Pagia. Projek gedeman beranya robis 900 ribu ringgit ino metaja dan buran dua dosaka siap dan buran bau. Projek debonai da Lembaga Sungai-Sungai Sarawak LSS ino biniat nganegati Jeti Oma dema patuap dan rima on beran peri 2020 taro. Pimudahai nuri angin piutung nuduratus de kupua ino mota sungi de nyamung orang ke tempat kerja skura dengannya naik kerja de bilang konu rasa dusa jorak pakai orang doya de mua jua. Upis Kebajikan Masyarakat JKM metet pegawaya ke ni buah tadika de Langkawi ngana nyasat sina dakwa denang beraku ogi onak koput obo nyung de peruah dang media sosial bawah ini. Menteri Pemasang Dayung Rawang de Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri nang kerja nyasat ino biguna nganya puan pikara de sebonar pasal har ino sebayuh report obo tet nuduk mahkamah. Ya nang, pegawai pelindung JKM naik duman dan kes-kes de melibat onak koput sebab report berdemunuk dia jagin antara rujukan utama dan proceeding mahkamah. Adin kesino gijrah penyiasat dan Polis Raja Malaysia PDRM sementara tadika ino bermitiak dakop sementara negara kerja nyiasat mesiap. Kudu-kudu rakaman video de pikiran pasar hari ini mau berperuah dalam media sosial. Antara tuduhan de bersobut ialah tanah nak kopet bus de tun somen dua ogi koda-koda sendepah pernah obengusi dan wah zaman. Perintah Sarawak, kita buat pidara sada kerja pemasang sektor pingakut ngirusu Pimono boga masam projek strategik dengan nama dapagu sistem logistik. Menteri Pengakut Sarawak, Dato' Sri Lee Kim Shin, dan sejak kainuna, merah ngipagu infrastruktur doya, raut dua song torun lebih totek dua sina plan pingakut bersepadu Sarawak. Plan inungan kakat sistem pingakut, drobis ngasi, bersepadu, drobis sidia ngijoin pinura dan masa depan. Antara projek de jerah bonai, ialah terminal lori miwi, kerja karih Kuala Baram, dongi pagu kompleks CIQ Sungai Tujuh. Rasa nino, pinogap operasi pelabuhan dua rangkaian kargo udara pun bonai dan yang ngurang kos logistik. Ya sobat niti dan Majlis Beruman Singarom libat urus opis Menteri Pengakut Sarawak Demiwi. Robis 200 orangnya ada terlibat dalam industri pengakut
seluruh negara Sua dan Bruman ino.

kita bu dua bar. Berita Sarawak kita bu noga pada pimasang sektor pimuro di kawasan Sopa Pasar ngirusu boga masam inisiatif dari bu agensi pimasang wilayah Tengah Rajang, MIRDA. Menteri de UPIS Premier Sarawak, Dato Sri John Siki Tayai, nam boga masam pinurung pimasang pimuro obasidia ngirusu MIRDA, mododa kidip oyo, pura kelapa sawit, dua aktiviti pimuro de boken. Pas gumunu, ye nang, pimujur ni projek pimura bukan sejak bersaga dan pinurung berita pak biguna ke dan komitmen yang ada kaku tanah pakai tanah secara produktif. Roban ini yang ada kaku tanah bermitia dan nuna khusus dua program dua pengatur da UPIS pimura Sarawak dan yang nama ada pengipuan dua pimani dan bidang pimura. Ya sobat ini tiada berusap dan program jangkauan komuniti pertanian AgriCorp de Rumah Juni Linyan de Tatau. Negara adim bidopan dua boga masam pinura bau dan pengurusan bencana. Gapi Menteri Pimasang Desa dua wilayah, Datuk Rubiah Wang, nang antara pinura ira ancaman pingaraman cyber, kapah pinaran prosu tarah bencana, bayar berubah iklim, dedak beraku abak, tanah susur, ribut dua ang onu ekstrim. Rubanino pinamah Robis Boga anak muda de biping puan dan pengurusan bencana sukup biguna dan pirora sada pikungang yang ingin penurung nudu ratus tarah biraku harbigaut. Ya sobat niti nudu pingara abar selepas nana pitaja Majlis Pentauliahan kali kedua Pegawai Cadet Corps Siswa-Siswi Pertahanan Awam Universiti Malaysia Sarawak Corps Sispa Unimas. Pada-padakah rimu puluh pegawai cadet membenunjuk jagin Pegawai Muda Angkatan Pertahanan Awam Malaysia temedak kiang Kor Sispa Unimasadin mohogi taratus moih peru moih urang. Ahli Parlimen Kota Semarhan ini pun magah gasuka beranya desmeng ribu ringgit ngandedak Kor Sispa Unimas penunai boga masam aktiviti. Pimane dang literasi digital mesti jagin pingidia 200. Ahli Parlimen Sri Aman Dato Sri Dori Sofia Brody nang pimane dan pimakai teknologi digital, aplikasi perita, online banking, bayar pikungan puan pasal keroja nipu cyber adin menjagin pingpuan asas demesti dia ogi dan setiapnya. Ya sobat ini tidak majlis graduasi kelas pendidikan literasi fungsian kemas bagian Sri Aman di rumah panjang Andrew Sah nangan San Sri Aman. Pimane literasi digital pun bigunaga nganya rakyat pakai peruang da ogi da timur so pikomang industri ino. Para-para katar puru graduan menerima CJ kelas pendidikan literasi fungsian kemas. SK Kampung Jepak de Bintulu menerima grant projek serua pasar MRP de bitoke moi ribu ringgit sempimono program pimasang pendidikan bayangi pagu takah kecemlangan onak skura. Sumbangan ini wabamagah da adun Jepak Iskandar Tuki tarana napitaja Majlis Piobok Kejohanan Olahraga Tahunan Skura ini pagi ya. Yenang, kejohanan sukan bukan sejak platform dengan peruah atlet atau juara. Pemajagi medium de biguna dan kakat urah-rakah de konak, disiplin, semangat bisukan, kepimpinan bayar kerjasama dupan onak skura. Yarap, suka beranya de bongin ini dapat pakai sepenuh, sempingatur boga masam program pimasang pendidikan. Nganku ngomas sabar ku basa bau pun-pun. Premier Mitya danya pirikas kerangka perundangan CCUS. Jeti bau penting seborang kampung muhibah saka siap dan berambau. Sarawak pidoras takah pingasi logistik ngirusu pimanu projek strategik. Demetis jabar de penyusun da Muhammad Al-Hadi Syamsawi so Seksyen Berita Awas Masa RTM Kuching. Selamat ngumi. Salam Malaysia Madani.

Ada ni jangan ragu peraman dari Dr. Barbara Stephanie ngaragu di dan BRB sama peraman so peraga RBC dengan nadi lagi bersama ke di YFM Media RTM Kuching selamat asing ngumi endu ka salam Malaysia Madani namun biasa YFM Media dapat sama-sama ke dengan pakai gerumah sobat FM di 0.8 MHz di Kuching dengan gerumah sobat FM di 0.8 MHz di Serian yana berengan adi lagi bersama ke nyeresu aplikasi adi lagi dengan ke nyeresu aplikasi RTM Klik. Terima kasih yang sokong berengan. Jadi ada domain stesen WiFi Media. Harap so beragam berengan. Apa cuba perabahan dekat benda-benda segmen ngancang apa tak yang anda wati anda setu semua main bulan Julai 2026. Repas itu tidak dapat sama-sama kini agar di nombor 2 dalam penyebiata kak repas agar biata hatai pecu dingi sama-sama peraman sebab tidak dapat sama-sama kini agar diskasan dalam penyebab jago ingat pukul cuk singarem namun biasa pukul cuk setengah tidak dapat sama-sama ingat keadaan gaya anutayan anwati info cuaca di dapura pada Jabatan Meteorologi Malaysia akan repasan pukul mai singarem namun biasa tidak dapat sama-sama kini program awal ratu sebisa penerbit Ibrahim Jangin. Lepas program awal ratus, setiap cuu dengan peraman adaptak di WFM Bila Naga Pukul Peris Ngaram supaya tidak dapat sama-sama kini agak ada peruah budak pusat petang radio Kuala Lumpur. Lepas anak terhadap cuu dengan bersama dengan pengarut miada beken diri bersama dengan sopra di WFM Bila dalam segmen Ngaram Pohon. Ngana peringat selamat peraman, selamat teman minggu ke sopra ke ngaharap ke sopra kan dalam membuat senang rambut besi para pemas tamat di nanti apakah habarangan adik-adik bergo ya di tempat tenak nyedia pengumuman nga bruma na singarum selamat nyedap ngumas selamat nora sober kerja-kerja adi dog nora ngan ikun aga sama praman di YFM Media RTM Kuching.

angan minat jadi pengacara TV saman basa agah bian seterusnya disukup kena ke berani minyo di join kamera kemaya RTM Sarawak agi media peluang nyenyan jak tak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak adi rek dong ngatur so 20 main dek taruh puluh ane bulan Julai 2026 di auditorium P. Ramli RTM Kuching uji bakat dok puguru so pukul prii isan-isan dek pukul 5 sumi anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasas mengmain dek taruh puluh sewak bian perwatakan dikena pandai minyu nga bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris kak pandai dalam bahasa etnik dia peluang dia rebis baga ingan manyah kembet teban manuskrip akademik ngan kak uji bakat pengacara TV nga penyampai berita TV RTM Sarawak 20 main dek taruh puluh Julai di RTM Kuching.

pukul 6.30 Sibu Miandu. Sibu Ngasi, puun-puun agah. Premier Mite Plan Perundangan CCUS Bigaut Dog Nai. JT Bau Pending Dipah Manih Kapung Muhibah Nyejaka Kemas Buran Bau. Sarawak Katuh Penyetungang Logistik SOP Mansang Projek Strategik. Selamat singgumi anduka salam Malaysia Madani bisama ngaku Junela Barit Derem Agah Dok Peruah SOP YFM Bidia. Madin Tengah Negah. Sarawak Bihara Plan Kerja Perundangan berkait dengan nakap pakai kad nyikan karbon CCUS dapat bigaut dok nai. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kida anang rakah ana bigunayet natu nang Sarawak dapat kuas potensi ngajadi hub nyikan karbon ratau ati. Madin Sarawak mehbian perundangan adep berkait dengan aktiviti nyijen nyikan karbon, pak pemansang skala baga biguna plan kerja ditakah persekutuan masa ge berkait dengan kerja mindah karbon mutas bat. Pikara ane medokidaan kak Perdana Menteri yang badan raju dingin penyedia plan perundangan adi biguna. Projek Pijok JT Pending Dipah Manik Kapung Muhibah Sina Kemas Meh Sian Peripruk Peratus Kemas. Menteri Penyekembang Kaum Dayung Rawang Ka Komuniti Dato' Sri Nancy Syukri Kidanang Tedah Semang Peratus Dingik Kaus Bikait Nga Kerja Naik Petak Jambatan Di Dermaga Samun Tungo. Dato' Sri Nancy Kidan di media ripas kerja nami yang tinggal status pemansang projek ana di Kuching Isan-Isan Jeja. Projek ana man kos lebih RM600,000 medopi guru ngau bulan Februari kanjica kekemas ngau bulan bau. Projek ana di dok mansang pada lembaga Sungai-Sungai Sarawak LSS ina yang gati JT Ama adi merubuh ngau 5 September 2020 taruh. Pemudah ana rengen penyenang ka Dayak Kapok madipakai aran sungi yang dijawit tempat kerja sekura samun yang kerja pengenai barang du samun ngangurang pebesengan ngaran daya adi rebis jo. Opis Kebajikan Masyarakat JKM meter pegawai kandik buah tadika di Langkawi yang kernu kerjanya saat berkait dengan dakwa nang nak nek deh dok piduri diki viral dalam media sosial bau bawati. Menteri Penyekembang Kaum Dayung Rawang ka Komuniti Dato' Sri Nancy Syukri Kidanang kerjanya saat tanah berguna yang sian penerang pasar har anak sebuah report doktor dekat kot. Enang pegawai pelindung JKM kena penurak berguna dalam terdek kes berkait dengan nak nek mai report ngerarek jadi rujukan dalam proceeding dalam kod. Madin kesan enduk nyasat pada polis di Raja Malaysia PDRM ketika anak doktor neg kerja nyasat meh kemas. Kudu-kudu rekod video didakwa nang kira anak neg deh dok jaga ngekena dindik buah tadika anak meh viral dalam media sosial. Kedak sok dakwa ada dok report ina anak neg beus deh pakai tiram keagi kudu-kudu anak neg meh dok ngabut dalam Bandung. Berita dari Sarawak, PCU tetap berdabeke dengan penyekembang sektor pengakut sopi mansang berang masam projek strategik yang katuh dengan penyejawit ke sistem logistik. Menteri Pengakut Sarawak, Dato' Sri Lee Kim Shin Nang, rakahana pemberat tengah berdak kena dengan pengakas pemudah daya rawut ke Auterun beramah dengan plan induk pengakut bersepadu Sarawak. Plan anak yang nyedia sistem pengakut diripis kena bersepadu ke bersedia nurak penyemar Sunni Sandu.

pinguro nga aga. Berita Ri Sarawak PGU beda beke dengan penyekembang sektor kerja penyepurun di kawasan sepah pasar seberang masa inisiatif dari buah agensi penyekembang wilayah tengah Rajang. Aku bahasa pari. Berita Ri Sarawak PGU beda beke dengan penyekembang sektor kerja penyepurun di kawasan sepah pasar seberang masa inisiatif dari buah agensi penyekembang wilayah tengah Rajang. Inisiatif dari buah agensi pembangunan wilayah tengah Rajang, MIRDA. Menteri di Office Premier Sarawak, Dato' Sri John Sikitaya Ikedanang, berang masa penerung ia kerja penyepurun dok sedia so MIRDA pibret kerja kudi peyok purun sawit ke aktiviti penyepurun da beket. Sungguh mana ayah nang pemajur projek penyepurun da ke sebisengan dengan penerung perita hada pak menegah doga biguna komitmen komuniti yang pakai skena i tanah pisadi nga produktif. Gana Tuan Deput Tanah Domite temit kursus samun program dok ngatur pada Opis Kerja Kenyang Sarawak yang nama penyepuan kekemeheran derem pitak penyepurun. Ikut anatik tipu program jangkauan komuniti pertanian Agrikop di Rumah Juni Linjan di Tatau. Malaysia madit nurak berang masa penyimar bauh derem kerja ngurus susah abong terun. Gapi Menteri Penyekembang Kampung ke wilayah, Dato' Rupiah Wang Kidanang kedak sepenyimaran pibarat ancaman atur seramat cyber, pura penerang dah betul pasar susah abang terun samun pinggubah gaya andu adi bedak jadi i ubak tanah ruruh ribut samun gaya andu ekstrim. Ngana pinambah lebih sebegak tu babak adi bian penyepuan dalam kerja ngurus susah abang terun naruh biguna dalam bedak beke dingik kerja turun rakyat tipu harap bigaut. Ikutan nanti di penulis segah ripas kuka majlis pentauliahan sebab adik kedua pegawai kadet kor siswa siswi pertahanan awam Universiti Malaysia Sarawak kor sispa Unimas. Sekian 50 pegawai kadet dok tauliah yang pegawai muda angkatan pertahanan awam Malaysia tipuh ramiana. Kian anda merteban perungun kor sispa Unimas ina teratus mai perumai naan. Ahli Parlimen Kota Semarhanana menegah kagah penitah RM5,000 yang netu nang kor sispa Unimas mansang berang masam aktiviti. Pimanai literasi digital berguna dengan media dupan komuniti. Ahli Parlimen Sri Aman, Dato' Sri Doris Sofia Brody Kidanang berguna yen komuniti bian kemahiran pakai teknologi digital. Aplikasi peritah perbankan dalam online samun dapat ngatan kerja nipu cyber ngajadi kemahiran asas. Ekran nanti tipu majlis graduasi kelas pendidikan literasi fungsian kemas gadung Sri Aman di rumah panjang Andrew Sah Nangasan Sri Aman. Pimanai literasi digital menegah jadi raru biguna yang netu nang rakyat dapat pakai sekenai peluang adidok sedia hasil sop penyekembang industri yana. Sekian taruh perunaan graduasi terima sijil kemas kelas pendidikan literasi fungsian kemas. SK Kampung Cepak di Bintulu terima geran projek SIT sepah pasar MRP sekian mai RM1,000 ia nyukong pimansang program penyekembang pendidikan samun katu pimujur Nakskura. Menurut anak dok gagah pada adun cepak Iskandar Turki tipu majlis penangguhan kejohanan olahraga berang sewa Skurana Isan-Isan Jejah. Ekda anang kejohanan sukan dek estak ia nampuruh atlet pun kejuara menjadi medium guna ia nyedia sasiah disiplin semangat kesukanan jadi pengurus samun kerjasama depan Nakskura. Ayah berharap penitah adidok sedia dapat dok pakai ngeskenai yang berada beke dengan pimansang berang masam program penyekembang pendidikan. Ngemas segah paribasa pun puni. Premier mitik pelan perundangan CCUS Bigaut Dognai. JT Bau Pending Dipah Mani Kampung Muhibahnya Jaka Kemas Buran Bau. Sarawak Katu Penyitunggang Logistik Sok Pimansang Projek Strategik. Adik adakah sewai fan video dok nyusun berdak Muhammad Al-Hadi Syamsawi so section berita ehwal semasa RTM Kuching kadok nukar ke penyobiatah berdak Hazel Dius. Ngana seramah seminggu ke salam Malaysia Madani.

Lagi peraman ini Dr. Wan pada develop mo dayung bidia habran so prag racing ana di Imran bisa make di FM bidia RTM coaching. Lepas tadi ada dapat sama sama kita dengan agak discussion drama peminyo bukar sadong ngin gesrama atas minu. Itu Ronald ini sangat minu dengan semua geng awah seninang keping-keping FM bidia. Harap semua sesat selalu seninang. Ya terima kasih Ronald Dennis lagi bersama ngata di FM bidia. Kena gengin gesrama seminu tu Will Patrick. Selamat datang DJ Ujan, selamat datang Uti. Ayah Ujan lagi ya. Ada bandar kucing kain Ujan. Apa keadaan gaya andu? Keadaan gaya andu meh mede penyam ya. Macam meh rek Ujan. Selamat seminu ke tu midesem. Selamat seminu DJ Lala geng awah kabar apa minat wifi media. Dikit-dikit beragi. Selamat gemi. Kesalahan berapa dingin selina. Terima kasih midesem. Selamat seminu ke tu Paul Sekin. Selamat ngancang petak DJ dengan semua ping-ping wifi media dan kami Uti. Harap semua sehat dengan terasan pagu. Pagu anu mi de kawasan terbedak lambat anu tik kuana ayah. Terima kasih ya. Tudu Paul Seki. Naik ke mana angin negara selamat lambat anu tudu at yang pagu Derek Asen. Selamat ngomong dua sama tugas DJ sana naik. Terima kasih Derek. Naik ke negara selamat ngaram ke tudu Rachel American. Selamat minu DJ Lala. Salam ngacap petak. Salam nga salam manis suaku di siburan senenang tim DPB nga bara geng-geng PPSMBK. Terima kasih Rachel Merican. Kunaga selamat nga selamat seminggu ga turut si Monica Rong. Selamat minggu nga selamat seminggu di Jelala dengan nga dikit-dikit bara ya giga yang sopro pembina setia Radio Wifi MPD ya. Salam mesra nga cerah-cerah seraru senenang ya. Terima kasih ya turut si Monica Rong. Selamat seminggu ga turut Durin Gubes sedikit bersama nga tak di Wifi MPD ya. Selamat seminggu duduk di Jelala di Konti. Salam ngancang petak senenang ya. Terima kasih Durin Gubes. Atinah ya berdengan kedasa punya pesan nanti kita dapat berdengan tak di ekip bisa mengata di awal Facebook YFM Abidia RTM Coaching Rima Perni Menara Pasbuk 6 Simendu. Lepas itu terakhir dapat sama-sama kita dengan agak discussion dalam penyebukan sadong sebena Ragu So Desil Ngarahayu Kurnia tetap bisa mah.

Silungaga. Perintah Sarawak negara pimancang sektor kemenyang de kawasan sepapasar minanahi langkah derungan agensi pimancang wilayah tengah Rajang Mirda. Menteri de Opis Premier Sarawak Dato' Sri John Sikitayai menang Mirda sediahi penolong pimancang kemenyang piberet piara pengak mburu sawit dengan aktiviti kemenyang beken. Pengenyang dok pinta suwe ngumit kursus serta program Natur Opis Kemenyang Sarawak tina nambah pimandai serta kemahir bidang kemenyang. Nepilanti ada program jangkauan komuniti kemenyang Agrikop de Rumah Juni Linyan de Tatau. Negara itisan nurahi penyusah bau ngurus bencana. Gapit Menteri Kemajuan Desa dengan Wilayah Dato' Rubiah Wang menang penyusah piberetna penyelamat cyber peragah penerangkai betul timpu bencana serta pingubah gaya andu ngaben ubak tanak ruru ribut dengan gaya andu ekstrim. Negara perlu ahi taap bau ada peminter ngurus bencana tinulung inya ratus timpu kecemasan. Nepedanti Nepulis Aga Mahmadlis penipu kali kedua pegawai kadet kor siswa siswi pertahanan awam Universiti Malaysia Sarawak kor sispa Unimas. Kihong rima puluh orang pegawai kadet tinibu jaji pegawai muda Angkatan Pertahanan Awam Malaysia de Majlis T. Taruh ratus mahi puluh mahi orang kor sispa Unimas iti seh. Ahli Parlimen Kota Semerahan piraga belanja semeheng ribu ringgit tinang kor sispa Unimas mengundah aktiviti. Bala ratus do pinta mahir minan teknologi digital. Ahli Parlimen Sri Aman Dato' Sri Doris Sofia Brody menang mahir minan teknologi digital, aplikasi perintah, bank online serta pandai kenal pasti penipu cyber itiseh seenceh kemahir asas paling berguna. Nepedanti de Majlis Graduasi Kelas Pendidikan Literasi Fungsian Kemas Bahagian Sri Aman de Remintangan Andrew Sah Nangga Sri Aman. Kihong taruh puluh orang graduan terima sijil tamat kelas pendidikan literasi fungsian kemas. SK Kampung Jepak de Bintulu terima grant projek icuk kawasan sepapasar MRP kahi mahi ribu ringgit tina nyukung program pimancang pendidikan serta tambah anak sekolah cemerlang. Pintulung ti peragah adun Jepak Iskandar Turki masa nutup bitanding olahraga sekolah berpagi jena. Nemenang bitanding sukan kai setakat platform kada atlet atau juara, ini peluang tinan disiplin ngekat semangat sukan serta kerjasama anak sekolah. Neharap belanja tinan pagu lagi program pimancang pendidikan.

Lagi permain nasional Zrin Jemba ke isi barang kau ni ya. Teman atau amadi nanti 20 minit lepas bekerja singarem. Assalamualaikum semua permain. Rabi singan adi berbestia. Mian station WFM Bidia RTM Kuching. Amadi datang sama-sama dia dengan keadaan gaya nuta yang nanwati ya. Info 20 berat jabatan meteorologi Malaysia. Betul semang 2 jam ya. Seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa. So pukul 4 singgumi andu. Sungai Julai 2026. Jaga duduk kicat tengah ujian di kedai-kedai tepat di Kuching, Serian, Samaran, Seriaman, Betong, Sari Kesi, Bumuka, Kapit, Betulu, Milik, Ngadi, Limpang, Puan Kasau, Pergadung ya. Kedengar ngara mati naga awal sesana sepagi. Jaga ujian di kedai-kedai tepat di Kuching, Serian, Seriaman, Betong, Sari Kesi, Bumuka, Kapit, Milik, Ngadi, Limpang, Mating ujian di Samaran, Muka, Ngadi, Pintulu, Gerumbang, Bigatung, 0.5, Negni, 0.0 meter. Sebab po raju semang 20 km sejam so barat laut takah peras 24 tanda ke 24 darjah Celsius. Ini nanti nak beringat ya kerana gaya nuta yang nanti anuati info dosa daripada Jabatan Meteorologi Malaysia yang dengan nanti bersama KA. Terima kasih harap cuba perempuan neka penerba na segmen ngancang petak tak guna ke Madi nanti dua perundi minat lepas pukul Juk Singarem yang selamat harap tidur rosin kunyau salam damai dengan selamat kemendu semua geng-geng awah minta ragu masalah nosi gay kona masih tian lagu tujuh naga semua da kaping YFM dia kemendu ti. Terima kasih di Jasinina salam sihat selalu. Ya, terima kasih ya. Aku nak selama dengan Ram Gadu dan Nurul Atika. Ha, sahabat ke Mindu di Jelala PKP YFM Media. Ngarap tu semua saya terasa nuti. Salam manis. Masuk JB, Mite, Ragu, Dayung, Puncak, Borneo. Ini menghibur kita semua. Thank you di Jelala Seninang. Ya, terima kasih. Terima dengan Tak Nurul Atika. Selamat dengan Ram Gadu, Jenny Lelon. Ha, selamat Mindu. Selamat tugas di JD YFM Media Seninang. Ya, terima kasih. Aku nak selama Mindu Gadu dan Elizabeth Joanne. Lagi ke bersama ngatak di YFM Bidia. Sama lah pandang DJ masuk tu dan Miri minta ragu. Masuk Femin M Remang dan Bihis pekal joget dan jikan lagu tu junda gemara grup fan club. Belainya ada WhatsApp dengan TikTok kau ni ya. Terima kasih. Semoga anda berkata dulu Peter Kilan. Lagi ke bersama ngatak ngeramati di YFM Bidia. Terima kasih tu sobrak kebarangan ya. Rada bisingan nanti lagi bersama ke di Gimian Station YFM Bidia RTM Kuching dengan apa dengan Cak Dengan Ita Pucu Praman Adapta ya. Dengan ragu Praman dari Dr. Ban Dino ngeragu di dan dari Pogan.

0: Itina, kita bersama dengan Encik Justin Saran, Mesu Pejabat Pertanian Bahagian Serian, Daerah Pidaan Info Pasal Serian Agrofest 2026.
1: Terima kasih Negeri JNG. Aku ngarun Pejabat Pertanian Bahagian Serian, Ngemit Peluang Siti, nyugun terima kasih neg YFM Bidaya RTM Kuching, ngin menyugun peluang neg ami Mesu Pejabat Pertanian Bahagian Serian, piragah neg bala pingkeping pasal Serian Agrofest 2026.
0: Meni beda mesti neg Serian Agrofest sewati.
1: Agrofest ti Dr. Nah, Sian Mah, tinan perintah lebih-lebih lagi Jabatan Pertanian Sarawak, ialah pisindek ataupun perapat teridempu dengan bala inya ratus lebih-lebih lagi bala pimpuru kita de seluruh Sarawak serta dibagi pinepun pimpuru cara bau ataupun pertanian moden neg bala pimpuru. Tinan pimpuan lagi bahagian Serian Sian Mah, bahagian K4 Agrofest Dr. Nah. Tempat sibungas Agrofest Dr. Nah Sian Mah de bahagian Limbang, de kedua ne de bahagian Serike de daerah Pakan, de ketaruh ne de bahagian Bintulu de daerah Sebau, dengan de keempat ne de bahagian Serian. Jadi setiap tempat penganjuran ne ada keunikan ne tersendiri. Walau bagaimanapun tempat matlamat atau tuju ne tetap sama Sian Mah tinan pitengah kerja pimpuru minan cara bau supaya pingluah atau hasil pimaan kita dapat terjamin serta pisinek upis agriculture dengan bala inya ratus nak pun berentek dengan tema Innovating Agriculture for Food Security.
0: Ya, Encik Justin, dapat kapidaan ini maksud tema ti?
1: Tema ini Sian Mah tinan pidaras ataupun nguat lagi kepenting inovasi teknologi dengan pimpuruh cara bau tinan ngekat hasil ataupun pincian pimaan cukup sedia ada kualiti dengan selamat dadak masa jawi.
0: Jadi yang menikah program ti de ira tunda.
1: Serian Agrofest akan radok tunda wang 24 tok 26 bulan Ijo 2026 di tempat de Serian Conference Center ataupun SCC dan pimeret secara percuma.
0: Ya, jadi dapat pidaan ini antara aktiviti-aktiviti temarik de program ti dok tunda.
1: Jadi wang anu

0: mencukupi dengan serta nanas aktiviti berkaitan dengan kerja pimpuru. Dan kita ada lagi konsert Wang Bing Arak 24 Senmah Dok Anu Rima dengan Ngarak 25 Dok Anu 6 dengan persembahan Mesu Balap Penyanyi Tempatan dengan penyanyi antarabangsa Mesu Indonesia.
1: Ya pinutup na sema ani sendak pimangan neg balap pingkeping dia debi samah dengan kita itina.
0: Depi mangan ne dengan segan wang ami mesu pejabat pertanian bagian serian nyemput bala kita ratus mesu seluruh Sarawak sama-sama meneg neg Agrofest Serian 2026. Bedapun kita de Agrofest Serian wang 24 tok 26 beranju iti. Terima kasih.
1: Ya, jadi kita mengucap terima kasih dek Encik Justin Saran sama ada mesu pejabat pertanian bahagian Serian mempidaan dengan kita sama Serian Agrofest 2026.

Rekap ramai nanti dah terpapar dari nol sige. Masih tiang, nanti pada tak madi indah taruh permain dari pasu pekur ju. Singaram, singaram seorang perempuan yang dengan dia berman. Aku nak beringat tak sabar kenal madi nanti ke dia nurak kerja pengenai dengan selamat nurak kerja pengenai. Terima kasih kena dengan nanti er pepia madi nanti sampai kena dengan DYFM video RTM Kuching. Ya, nak beri wasap lagi ya. Hati nak info di suka kena petunga sop berkait dengan program bantuan lesen memandu. Ian motosikal kelas B2 di Donganjur pada Pusat Hikmat Rakyat PDPI Mai Puncak Borneo. Ian penerang terlebih tutus dengan bisa telefon nek Encik Rajis di nombor 04-taruh-taruh-pri-pri-02 di Encik Peter di nombor 06-mai-ni-nam-rima-pat-ni-ni di Mr. Aflin di nombor 02-mai-pri-2-rima-ni-nom-pat. Aku nak kaya nabi bangsa prag objektif program ini dengan kesedaran tu masyarakat isa irbis biar keutamaan tu keselamatan ran raya. Aku nak mupok kesedaran tu masyarakat beda sentiasa puan ngah patuh undang-undang ran raya ngah turun ke tibaran adi kurang mampu tembit lesen mandu kelas B2 adi sah. Sasaran peserta ina nak skora masyarakat luar bandar ngah pedalaman penerima bantuan perintah golongan miskin bandar dengan individu adi biar syarat-syarat kelayakan. Syarat penyataan ini warga negara Malaysia adi berumur genap 96 suak tarikh pendaftaran ujian bahagian ni sihat perenggenan dengan mental bayu biar terde kelas lesen memandu bebas sok senarai hitam mahkamah JPJ dengan PDRM tarikh akhir akan diskusen dengan terborang permohonan ini dengan di Irban Ogre 2026 nga pukul rimah singumi adu ya ni pendengar dari Sutos berangan bisa telefon ya dengan Encik Rajis, Encik Peter nga Encik Aflin. Encik Rajis di nombor 04-taruh-taruh-02 Encik Peter 06-mai-ni-6-rimah-pat-ni-ni nga Encik Aflin di nombor 02-mai-pri-2-rimah-ni-6-pat nga berangan bisa ke berhubung radus ya nega Pusat Hikmat Rakyat PDPI Mai Puncak Borneo di nombor Mai Senaru Hill Kampung Beratan betul 96 Jalan Puncak Borneo Kuching. Tidak penyipuan terus so bagaimana ada temui peluang revisi dengan adi biar kelayakan-kelayakan adi muran kemukanya berteja betul ini minat lepas pekerja senyara serangan serangan di WFM BDI RTM Kuching revisi terus berangan adi lagi bersama IKA pangkat dimba bersama sopun kami teja term segmen ngancang betul.

0: paling penting dari pengobatannya mesti kontrol kayak handphone dan apa-apa.
1: Okay.
0: Sebab bogo game dan yang mau sebab nak no, kadang ngita anak pot yang meninggal handphone non tiap meninggal main game ni. Yang pun ada tewas pun ada si Eno ni. Atih pengobat guru-guru dari pot nak non di sekolah. Pakai di sekolah guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai wadin di poli guru dari pot kontrol dia. Jadi pengumuman mesti mit berat baru mengkara hati. Masa kudu masa dengan atau hujung minggu ya ke ataupun waktu yang konai sekolah benar-benar hujung minggu ke kau dengan main handphone. Ah, ti kudu jam. Jadi ti mesti lebih kontrol. Waktu dia boleh kontrol susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi tiak. Nah kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belajar. Okay, jadi mau fail kalian mana di masalah ti di harap itu hanya Nadine lah handphone selain handphone Nadine.
1: Cegu Raymond Bihut. Ingan oge bakat beragu, ingan oge bakat naik lagu, ingan oge bakat nulis lagu.
2: Maka ganti ya.
1: Rakam lagu ingan ino. Dotada pakai email nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RPM Sarawak. Pengedia ino yang mesti ngisi dia borang pimitia santod lagu ingan. Pasal murah pas, lagu ingan tapot kaya main di radio YFM Bidoyo. San penorang lebih tulap ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
2: Ja, sama-sama hato paket industri music oto.
3: Nikus Abadi dengan Nikus Abadi.

Draman Adepta untuk penyepuan na penerang ia negara dikirta dalam segmen yang ngan diaren sok pukor prii isan-isan nek pukor semendua yunanu YFM Bidaya kerak bisama.

terima kasih dengan selamat dengari dengan semua belah kita. Berdepun kita lagi dari dengan program Awal Ratus Cafe Simpang Taru.

0: lalu makai marui kerjaku dan upiku. Timo lama tanggu, nang tok bayu tok, masih bayu-bayu menutok hati.
1: Ani dengan cara kuat muda nang tok bayu tok, ani ganan.
0: Balada pasal seen banyak masuk pikan ce.
1: Ah, mani dengan ce.
0: Pidaan balade na masuk kompani ani kan ce. Menang balati magawinya ada muka kade kampung, kade kupi ka ataupun kade bijua barang de kampung. Ira mantu usahawan de mukti ka kuat na.
1: Ira muka pikna. Habwa abana mukti dog tenipuinya.
2: Meneng dengan damu cegu ah. Meihong kah agah mukti kaping ku stegel pisaya social media. Ababa na mukti naput balati min Facebook iya.
0: Ayo, the Facebook man channel. Mesti edman minan WhatsApp dengan nagaku.
1: Damu garang umpan penipu.
2: Ayo ah, memang belati menang amu the dog pilih terima penuluk mesti ed. Ya.
0: Ayo mana balan menang aku dog pilih the daerah tutuluk mesti ka?
1: Eh, beket nca dog pilih daerah tutuluk amu ti. Dok pilih rak tinipu.
2: Dunia madian nuti je. Mesti rak gagit dah semua kayu ha. Macam-macam cara nyara nipu iti sen. Minan telefon, minan WhatsApp lah, minan media sosial lah. Asi dah lepas. Si Edma dah dok tipu.
1: Kai na milihnya ada lapa ataupun kai. Kan ada petik pun boleh mah dok tinipu. Sebab belati minan sana ada sidi bigula nyangi untuk da bahas.
2: Cuba mikir na. Asihnya ada ira nyugot pinuluk nuk inya bekut pecuma.
0: Bayu dengan puan belas ini pu. Sebab ada bala ni petangga gambar belanya dog dog tulung bala muka kade salun muka kade gak kupi mode gambar
1: si en semua akal penipu ince aba mode doko doko rapi saya
0: mengani ni lepu doko nemu
2: kai mungga ping agahnya dog penipu atia ih ka ahi macap menaka asim buat nak belati iraminan maika demo tina dengan loan duit bank contoh ni ya pinjap na 40 ribu masuk bank 40 ribu ringgit ni minan maika demo juga balati mati ya duit seen 9 ribu ringgit negemu peberut na abi bank mu nangen na negemu duit seen masuk company company adep na dat tina nuluk kamu kuat na tedeh de taruh puluh ribu ringgit di mati na. Tumit bala na. Mungs etnkah cara na?
1: Belati. Mina nengona maika damu je dengan borang da jugot na amu tinan ngenyap duit masuk bank. Pangan-pangan na. Amu ti da terpaksa ramaya rutang duit penyap masuk bank da tinyap minan kad ganan amu.
2: Bunga na pun bahas konmu asi derugi ba mo sebarang-barang ke perintah pun kai mana sebarang nyugon duit bantu nan mantu inya bidagang kan ni na
0: no mung ence kai garang ku jaji nasib pala na mase bayu man lu
1: nasib ami duit ti tayu pedaan negamu
2: kan belas et ngutak masubeng kai jajian ni lagi kan ngutang duit masu along minan maika demu ah minan gena demu ah to kedep mu menyap de dunia pen masih deh mau tak mu dengan along pon mu
0: mahi lagi nyar kampung tibo terima penolong siet na
1: beket nja penolong siet matektik bau bala skema iti se magau inya da lapa da doko dok tinipu
2: ayo ah mu ba mu na penapa ha. Nasib me dua konselor tinggal jung ke demo dalam menduti ya ke kai ya ra na duit simpat mu bo madi negenan mu maikat mu tinan yang loan duit along ah
1: seet ma aba sebarang sina de kayu tengahnya ada media sosial pikir tayu kaji mene-mene perhati binadep dok tenipu inya.
2: Cien madep ngan mahun-mahun dep mikir bela nama de kampung litat ya. Sebarang-barang nyugot mereka dah nyugot account book belagi neginya ada nyaru-nyaru ha inya ada menang adep nara nyugot pinuluk.
1: Kadang-kadang bela ada mengerti mana account book kita mana mereka kita dina dengan nyiap duit masuk alok pangan-pangan beli balik kita dia bertang dengan alok bela adep na maan duit untung-untung.
2: Madeh neka nakinya ada kampung kita tia merut jail pon kene ngin ngancak inya minan buku account.
0: Musid malu talangnya keldai account ya
1: hasil nama senang duit dahi merut account kai usah mani-mani panai kaya saja
2: penikir na yusik
0: nasib kene du manuk dalam tanuti bo nasib adep masih bayu dok tinipu tibo.
2: Si Edma ada paguh nak, ada pahiringan, boleh tinan ikan kayu, nyukon pitayit nak gedep, nyukon pimpuat nak gedep.
0: Ayuh, jay buku pia ah. Nasib pergi kini dua, mana kakai mo dog nak kujagaan sebab kini dua nak mantu aku. Oh,
1: amuk ti, pelimina nunjur kupi, anyak tak? Kue ke nak banok ke nih ke
2: ayuh mana lagi
1: mulai kopi arabica muti
0: ayuh lamat meri aji jenjat sempat nengi banok ada pak menyap ngunahan
1: ngasih
0: ayuh.

Ayan, malapit-kaping kadto saja program Awaratus KP Sipang Taruh kita bagi dan ngerti. Malah bersama jaji program de mati na sinince Louis Suning, Patrick Joseph dengan Elizabeth Sila. Dan semua lagi nice dengan selamat terhibur.

0: Angan bian sereen yang dikenak sak sereen seniman P. Ramlee jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramlee 2026 adi dokuka nek 26 Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in bara dari ade rakyat Malaysia adi berumus mengmain nek 60 suat kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee. Yang suat dalam uji bakat ati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadeh do sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak wankah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemud email gah rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutus pasal bertanding ati dapat doksi en so Facebook Section TV RTM Kuching.
1: Kepada istri muda, I say I love you.
2: Ha, atau nosak dia, beri inyua. Tahu lu setengah orang tia, inyua obuak. Dari patu, tato dek turak motor tinut pedawan. Dedek muno, pakai pek bola semua kilotong, idog gentungang.
3: Eh, ino nangnya jimat tenaga. Muh rep PMX nang jimat tenaga, doh. Aku ti, doh liat ke kalau turak untuk aja nih. Boh lima toka ti oma, bat lagi no. Dah lupa aku cukupnya mondam eh.
2: Ku cek dia, cukup ke doh ke kota budi beli puluh lima ku. Aduh, mau obuak tiap. Eh, takut ku nyam IC mu dia yo.
3: Ah, kejap lah, kejap. Deh, dah ki sebek duit ke ti. Okay.
2: Wah, tobal mana bek duit mu no. Be patut suar IC je. Suwal pi kipi yang dah bila-bila no. Muak ke hoki nyak ada bayar tambang nga. Mak sekali-kali pakai MyCard nyak ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-ingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tapo dapat pakai dan nyak ada kakuk si je. Nyak ada bertapot pakai MyCard nyak ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25 tapot berdakwa dari buat atur 25 Peraturan-peraturan pendaftaran negara 90i-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog taruh sawak atau suak dua hukum ino.

Radio Pramana Radio Taban pada Tiburan Israel Kerry Geris janji senang Taban Taman Indah Prima menerbas pukul mai singarap. Sangat ramai terima kasih di pendengar bisingan adik bersama Kerry WFM Video RTM Kuching yang kesuangan ramai di Veronica Set adik bersama ngata ngaramati ya. Ragu pemita di moh tu main teja ragu sodang-sodang sija di Dr. Bambada Mariano yang mengguru pada Colin and the Gang. Seorang ram ke DJ Jackson Rita, seorang ram DJ Lala dengan para peminat WiFi Media, para geng-geng awah. Beradiki saja salam tamai dengan masa seraru so membuang. Mereka ragu ruruh tinku so email dan joneng seninang. Terima kasih ya tu Jackson Rita lagi bersama ngata. Aku nak ingin ke sama ngaram di... Midesem agi gib salangata mukok man awar man teja sangaram ke Dublin ke baca kena ke di dengan tak recovery sambil ngara DJ dengan sambil tugas ngerti harap terasa selalu macam ragu stadium mengkaluh ke mana masuk meki saya terima kasih Rico sangaram terus so program bisingan adi bapa bisa meki hadi mami and station wifi media so awar segmen ngancang petetap on kaso pun ngumi teja ya yan nah barangan sabar kena madinati kerja napi apa ya sebagai kedengar kedai kedai berman ya sama berman

Engai kau nengai ya nah ngan nak di habis sama ke di mah habis sama so pukul enam nanti jah harap ke perangan menyerang mengaragu ragu di mah dokumen betul betul jam tapi sama kemudian jam discussion tata arah supaya tarik neka penerbangan segmen ngancang petang nak jadi tapi cuba perangan adapta ngaragu so Melton Joneng ruru atinku.

Angan anak-anya, rakyat Malaysia adi berumur jut niks mendua suak kak pandai beragu ngebetanda. Ja sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suat dalam uji bakat hati, angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape suruhan berterang kadeh dua sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak pon ke hashtag Section TV RTM Kuching. Manyak kemud, email ke rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang tanding ati dapat dosian

Microsleep, ina minyap kada reda tarun adis kejap yang tipuh di neg taruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep, raru bahaya, ama is raru jadi tipuh atas teban moto, adi bisa dahar butumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pakawak pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Tembit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adaptak teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra hati so RTM.

Raga Brahman dari Dr. Ban Abadasya Jawa Pengudip Teman Data 44 Minit Lepas Pukul Mai Singa. Selamat malam, terima kasih di barangan Rewi Singa dari Bestia Neka Jaman Dinati ya. Rebasa di pukul Peris Ngaram Tidak dapat sama-sama kini dengan Agak Hadok Peruah Bada Pusat Berita Radio Kuala Lumpur. Ada pasal namanya kamu bisa mendingan etak ngapin ngarut mi dari bisa mengasuh super di drum segmen ngarum pawon. Dengan selamat tahun minggu kaso berga selamat beraman habis dengan adi berbestia sama ke di YFM Media RTM Kuching.

Ipurima, pankah Budi Ipurima, dong ngatur parit sementara, ana inah 200 liter ni buran sok kuata taruh 100 liter ni buran sepayu hati, keburuk sok ni anu buran April 2026, yang tak susah inyong bertunak ngapito adi jadi di Asia Barat. Sungguh mana, rega Ron Ipurima adi dok subsidi di babel seringgit ipu pre-estate ni liter, kas subsidi e-hailing ngapu kerja gig di babel mai 100 liter ni buran. Sarawak ngah Sabah di babel terima subsidi diesel ngerega RM2.95 ni liter. Beken soalnya yang tak terduk susah berpaut dengan sarah guna inyo, peritah menegah netap had misi inyo dan lebih sok 50 liter ni sedah misi yang motor persendirian, motor pengangkut daya saman motor teban barang adisi. 100 liter ni sedah misi yang motor pengangkut daya dengan motor teban barang adi dah lebih sok tarutan ke 150 liter ni sedah misi yang motor adi batik lebih sok tarutan.

Ada teja peringan ya. Ragu di Dr. Pemeda Sumbu Klinas. Ragu di dan Ngedut Gedut Kuyang Dangdut dengan Paman Soprag. Yang ada, mati kenyami tak menegakkan penerbangan segmen dengan cang peta Ragu Discussion dengan Paman Soprag. Ragu Semeki Stadium Mangkalo. Yang ada, berdengar Nasrama Tabel Minggu ke Soprag. Berdapat dengan etak. Bukan dan aku berdekat semuanya kamat. Pukul peris ngara menteri dapat sama-sama akhir dengan Agah dan Dr. Peruah. Di pusat berita radio Kuala Lumpur. Lepas sana, bersama dengan ngap penyarut media sama Soprag dalam segmen ngarom power dengan nak berpisah dia tak berapa dengan tak ada bekan. Selamat ngarom, selamat tahun minggu, bye bye.

0: YFM Girl Summer.
1: Sama Dokoi dan segmen ngarem tahun, segmen saningan ngerami pikir, ngejit info, ngejit kabar, baik salam, dua bihibur, ngejit lagu-lagu dia bukili hanakai.
2: Sobukur peringatom, next men dua terutnya rom. Ingat dapatkan ngejit koi dan RTM Klik, dua live, FB, YFM, BB.

Okey, jadi nanti ragu sebengas tu ngaruh miti ngaruh menunduang masa di Helili memang ngaruh menunduang paling pening. Jadi selamat ngaruh selamat tapi sama lagi selamat ngojit siaran radio YFM Bloyo dan segmen ngaruh pawon ngaruh miti bersama doku DJ Jazz dan ngetipu taruh jam yang di ngaruh menunduang semua mui yang beranju sewa 2022. Jadi harap sewa berapa ngojit YFM Bloyo ngaruh miti sehat-sehat dan sejak ya. Ya, ada besok beringan di hibur lebih saya saat beringan di esok jaya lagi bersama dua pengaruh ke hidup tugas dan segmen ngancang peta adina kita buat lagi bersama aku nak nyuak segmen di tiap pukul semong dua turut pengaruh. Jadi saat pengisi segmen tu ngaruh miti jenuh pukul semua ngaruh miti ya. Terus sama-sama ngojit abar pukul semua ngaruh seterus pukul semua suku didapat tu ngojit setiap ngaruh menunuam program ngaruh minggu you know program ragu dangdut. Jadi saat peminat-peminat ragu dangdut di heran ngojit ini ke ragu dangdut ngaruh miti heran kebihibur. Jadi terus bersama dengan itu untuk masa program ini. Jadi rupai program ini nanti ya nak dah ngezone interaktif ya kerja buka line telefon ingin peluang duduk sobra penguji tengah romiti di raan telefon ke konti itu ya rupai salam ngarum pawan salam menyuang minggu duduk berdingan bermandis ataupun osi-osi saja. Jadi sama ngarum kita duduk beringan di guru sejak di bori tika iti doi yang nang riruah sebab nama na bakorob sumi yang mogi berjoget ke dina dan program ni dia lagi mengatur di kupu ataupun program dia lagi mengatur di bori ataupun lagi nanti tika iti moh maat ya tia so harami tia mungkin lagi nanti suak di karami kawin harami tunang ke dina ataupun harami nyambut anu pribranak. Jadi naraan maad suwa masabap para ngonjit siaran radio rarubi sedang segmen ngarumpawan di nyuang minggu. Jadi harap besok peringan nanti hibur ya terus bersama dekau indokan juang segmen tetap bukor semua ngaduwa turap ngarum.

Okay, jadi supaya do mencuk menit ada ngarep pokor pre ya setengah ngarom. Jadi sama ngarom do so berapa ngaji atau YFM do yo ro bisa sambringan di gitu bersama do itu ngge buka session radio ngarep itu. Terima kasih do sambringan sebab mo sasa mi in session radio YFM do yo jadi dengan penghibur dengan setiap ngarom. Jadi ngarom itu saya nang lagi pengamal-pengamal memang berehat sejak di Bori Pak Sungmono beranak-anak sudah bisa di bujang-bujang di demokrasi sekolah di perpono rami kita mungkin kita nadang dan kupu lagi rami ngarom itu ataupun kupu didikan kita kupu dijawin ataupun di depunok lagi naik program rami. Lagi ibra nak tadi di Karamino tempat motosikal jadi perlu kita puan sebagai pengoma perhati ke anak tu sekira dari resen tempat motosikal perlu lagi sebaya bermuno sebab perlu ke belajar puan nang tempat motosikal dari resen di adalah yang nang sarah di segi undang-undang. Jadi itu ini apa paguh lah lebih sasaan anak-anak muda di kawasan Puncak Borneo daki program bantuan lesen memandu yang nah kelas biduo yang nah asas motosikal di mengatur di pusat himat rakyat pi di primi Puncak Borneo. Jadi program itu dia mengatur ya dan bulan Mei para semua adin dan proses register jadi beringan dapat ke meet borang ke pusat hikmat. Jadi antara objektif program itu ialah di antara ialah ingin penyedar untuk masyarakat supaya ingin penumpu di segi keselamatan orang raya, ingin penyedar gen untuk masyarakat supaya paham dua nuna aturan bayar undang-undang orang raya luar sana tolong golongan di kurang berkemampuan dapat lesen memandu kelas B2 secara sah. Walaupun sasaran peserta nanti pelajar sekolah, masyarakat luar pasar, penerima bantuan kerajaan, golongan miskin bandar, walaupun yang di layak ataupun kena layak di segi syarat-syarat kelayakan nanti. Jadi antara syarat pernyataan yang mestilah warga negara Malaysia mesti lah yang nak berumur semua ngenuam sewa kesemu status so tarikh register ujian pesaan bahagian ni luar sana mesti sehat perongkonan dua mental aduk dari lesen lesen memandu kelas B2 sebaik itu lepas itu mesti lah bebas so senarai hitam mahkamah JPJ 2 PDRM okay, jadi saat pengumpulan sobringan ke tarikh nyuang ya tot borang register ingat you know hendi untuk berat moi sebab 2026 ya nohon nunum paling lama tapi pukul 5 ngumi jadi saat beringan dan bagi borang adi atau pinggan adi nah pada patah ngisi lepas itu terus gato ke pusat himat ya pusat himat Puncak Borneo pin di PRI Moi. Jadi sampai orang lebih turup ingin dapat ke telefon ke pegawai di pusat himat you know dapat ke telefon Encik Rajis ke nombor 0 PRI 02 ataupun telefon Encik Peter 0 Moi ni nuam rimo 4 ni ataupun Encik Aflin 02 Moi PRI 2 rimo ni nuam 4.

Angan minat jadi pengacara TV, saman basa agah, biar seterusnya disukup kena ke berani minyu di join kamera. Kemaya, RTM Sarawak agi media peluang nyengan. Ja tak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak. Adi red dong ngatur so dokumen di tarikh 26 Julai 2026 di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Uji bakat dok puguru so pukul prii isan-isan dek pukul 5 sumi andu. Syarat uji bakat ina rakyat Malaysia berumur diasas mengmain dek taruh perusahaan bian perwatakan dikena pandai minyu dengan bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris ke pandai dalam bahasa etnik ia dia peluang ada rebus baga ingan manyah kembet teban manuskrip akademik ngan ke uji bakat pengacara TV dengan penyampai berita TV RTM Sarawak 20 main dek taruh 10 Julai di RTM Kuching.

Ini tadi ragu menghibur tu Diki ku jadi daki ke hingga nang Karomiti. Jadi ku dengar lagi ke peringan di ke peta salam hingga di ruangan Facebook tang Karomiti. Okey, terima kasih yang duduk sobra pengajit tu ya na Robis yang duduk Ronald Dennis. Ya na selamat dengar. Okey, terima kasih yang duduk Ronald Dennis, selamat dengar menduduk James Miran. Nuritika selamat dengar. Kelot Wayne ya na selamat dengar. Ya boleh DJ di petugas Karomiti. Ya, terima kasih yang duduk Kelot Wayne. Henry Bali sekopok bombuak yang nang selamat tanganom sama petugas, terima kasih, salam damai sekopok bombuak. Ya, seterusnya Dublin ke baja, selamat tanganom, terima kasih. Ji Chun Fo pergi sama reto tiang pakok yang nang selamat tanganom itu, terima kasih nudu atong pakok yang nang baik salam nudu suara berapa pengujit geng awah WFM daya baya suara berapa pengujit fan club semua kulina nas ini. Jadi ruang sino sama tengah ramu dulu Nurwatika yang nang sama tapi ngare harap kita semua sihat terasa dengan iti salam manis masuk JB. Okey, terima kasih dulu Nurwatika lagi ngaji teragu tadi gap ini yang ini nang ngibur kita semua. Okey, ruang sino Agusto nama Wah Agustin. Selamat ngarum ke, yana selamat ngarum duduk semua bela pengonjit setia WFM daya. Okey, Roy Kuang, Lawrence Mike, okey, Duringo Bes. Ya, pada salam duduk Noretika, Hasino L, Rachel American, Semukjang, Jikin, Ayot Menek, yana semoga terhibur, yana boos lorok primoh pago. Pak sungguh munuh, do dia boos ya. Mana so boos tiak ada yang dapat ngonjit lagu-lagu penghibur. Dia lebih program tiak pukul sembang suku. Yana program ngarau minggu, yana program dangdut ya. Tiak pukul sembang suku sesama kita joget dangdut tiak. Sebenarnya ngatau ngibur seberapa ngonjit di lagi ngonjit radio ngarau minti ya. Jadi mungkin yang harum itu berehat dia sebab dari perlawanan Piala Dunia yang harum itu pakai tiap pagi. Semang PI yang nubulan itu agi lah. Oh, jadi itu tuh, semang PI nubulan jadi supaya dalam kudu-kudu jam lagi. Ya, nah, saat berebut tempat ketaruh. Ya, nah, di antara France berapa ada dua England pagi-pagi pukul 5 pagi ya. Jadi itu you know, yang dapat kena ingat secara live ya di aplikasi Altium Click atau Komut. Jadi seterusnya final final saat Piala Dunia FIFA 2026 di antara Spain dan berapa ada dua Argentina, you know, 20 nubrat neju itu, you know, on the West End, you know, pukul taruh pagi dapat kena ingat di aplikasi Altium Click. Jadi sahabat pimpinan tebor memang supaya dua perlawanan itu memang betul-betul dari supaya lah sungguh penyenang anu dikan oleh mun kerja kum saya nang memang cukup rajin nah mokat ya mungkin lagi nanti mokat pukul talu pagi ya ningak bol lepas nak buat sejak perlawanan ya terus nang breakfast terus di mun kerja saya kudang kalian semangat ya tapi setiap peminat ataupun nyenang ke pasukan nanti minat yang menang. Memang morot sejak tempat kerja susu pagi memang terus senyum sejak lah. Karena di arah masih iya ya. Okay, jadi ragu minggu itu saya terus ngarabiti susah senang adih bisa mah jok di WFM Raya gara bisa mah.

Tetap Budi Diesel adi dok buruk so ni anubaran Julai 2026 flat dapat bedak tuan depo motor adi pakai inyo diesel miris inyo diesel subsidi ngarga RM2 mengsem ni liter. Yang periksa atau layak kada naik pemite yang nama kuota yang pick up ngajib diesel puankah yang sien penerang tutus atau dapat seet solaman web budimadani.gov.my.

0: go hit no.
1: Eh, onde bu mana ra office bi? Bun todang babu bu na.
0: Eh, onde bi bu na, onde bu.
1: Eh, onde di mana no? Sapi mana bu ah?
0: Atih, wat no nyaku ko bi.
1: Eh, onde di mana no?
0: Ah, katiknya.
1: Dio. Audi no.
0: Ah, tih mendingak. Iti nak kau tengok ti, ti anak kau na, kup CD ya.
1: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam taban ke office main ngan aku ni office ni mau buah na mu.
0: Bah, mu no, dah kimi kau mana?
1: Eh, siapa mau kali taban bokon? Ti mau susah tak aku pangus kau na depan ngasong tak aku tene.
0: Ati.
1: Tak aku bisa tak, siapa main dari taban kau kispetal na.
0: Bah, tiap mau bisa tak? Ani dah kemana tiap jok ti ya kiman ku.
1: Aduh, siapa mau ni ngat aku ti? Ah, pergi sushi, pergi jus, kopi.
0: Ati.
1: Oh, tu baru sedih.
0: Tung tiku ti mau ngana? Tung timu ada mukil, lebih kurang sama gitu sebenarnya.
1: Kiki sama, meninggal tiku sushi, pengumuman Jepun.
0: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
1: Eh, timu no lagi eh, mau nak apa mu nak?
0: Ati sama gitu. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
1: Eh, deh sama nih.
0: Sama gitu. Mu nengak kiat ano. Polo-polo kan jangan idip kiri nengak kiat ano.
1: Eh, mu ti mak ngalah pengumuman ku.
0: Eh, itu pengumuman cidi deh bang mu. So nona nyaman kiti nih.
1: Yeah, mu man kani, aku man kati.
0: Ati. Yo. Gulunya kani.
2: Ade manusia ada dua iti. Oni pak bigadu pasal pinguman suaja yoga. Subanya man sejak pinguman de

Okey, jadi nanti ragu menghibur tu dari pegana se Dino sama Garom duduk seberingan supaya anda maju menit ada dengan pekor semua Garom. Jadi saat warga Serian bayar ingat di ROD sekitar Serian maka muat di ke Serian Agrofest 2026. Jadi program ini mengatur di Serian Convention Center tajosok 24 tahun 26 menubrat juiti. Jadi berkumpulan seberingan ke Majlis Peresmian Rebengatur dan 24 Nuburan Ju dari berbagai macam aktiviti di Ogi Mengatur yang di Koda Pitanga Pertanian Abu Serian pameran agensi gigi berjual hasil tani segar gigi mini zoo pentas budaya gigi taklimat agensi bayar jualan ramah Sarawak ku sayang di beringan dapat ketaban Harawak dengan dingan ke sudi madi singan di ke program ini daki agi ke produk pertanian tempatan dapat geningan teknologi pertanian di bauh bayar nyukong hasil keluaran petani Sarawak.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone dan apa-apa.
1: Okay.
0: Sebab bogo game dan no, ya mau, ya mau. Sebab no, kalau kadang kita ada fot, ya meninggal handphone non tiak, meninggal main game nih. Ya pernah tewas, pernah sien non nih. Atih pengobat. Guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pakai di sekolah, guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai, buat dia boleh, guru dapat kontrol dia. Jadi pengumuman mesti mit berat, baru mungkin nanti. Masa, kudu masa dengan, atau hujung minggu ya ke, ataupun waktu yang ponai, sekolah benar-benar, hujung minggu ke, kau dengan main handphone. Nah, di kudu jam. Jadi, ti mesti dapat kontrol. Buat dia dapat kontrol, susah benar-benar. Homework dia naik, jadi tiak. Nah kerja sekolah dia pun naik, dia mau dia belajar, okay, jadi mau fail kerana benar di masalah ti diharapi tu nyaman tadi lah handphone selain handphone nyaman tadi.
1: Cikgu Raymond Bihud.

Okey, Ragu Gibor tu apa-apa so kepala Peace Band sama ngarong terima kasih kedua sobringan di Arok Geng Ojet Selatan Radio dan segmen ngarong power tadi ngarong menunda sama ngarong terima kasih kedua Veronica Set yang nang selamat ngarong pendengar WiFi Daya dengan mandi sayur tua sembah di Kupuk Beratan harap sihat dengan senang boos dalam paguh itu rat ngoji Ragu jebong dalam blues. Okey, Ragu nombor teman ini tih. Terima kasih Veronica Set. Jadi saya terus selamat ngarom menuduh pol sekin yang selamat ngarom ini yang ngarom biti harap kita semua sihat dengan terasen. Okey, terima kasih menuduh Donny Lim dan gue cerita Ragu tetap bisa masuk kumpulan The Seal ini. Okey, jadi kupas hati teman ini terima kasih menuduh Donny Lim. Okey, Desus Panes yang selamat ngarom PT Salam menuduh geng-geng awah PPS MBK YFM Budayo. Okey, Rosin Kunyau yang nang selamat ngarong pawen yang nang semoga sehat alan ngoje teragu angin malam bina mungkin segala angin malam sebab ngarong menunduam ti yang nang sebab yang ngarong cukup memadu dia. Okey, jadi cukup masa ti atau main pakai sungguh penuh atau bibul dia jadi saat beringan nanti so ti agak kajo-kajo na program dangdut to ngarong biti. Okey, ingin ini jatuh sama-sama dia ngoje program dangdut dia dapat ngejit setiap ngarong menunduam ya. Jadi program di berperuah dia menyusun ada penembita Junaila Barit. Jadi ingat ini jatuh sama-sama dia ngejit.

Semang Arum, nasrah udah pedingnya tak drum program dangdut ngaruh minggu tak biar nak minggu hati. Nimun biasa atau lebih peraman dengan lagu-lagu dangdut, so derem ngasepa reis. Ngin selamat teben minggu gah di so peragak perangan, selamat ngaruh minggu, selamat bidah pedingnya tak ya. Ngana aku harap so peragak derem buat senang, ngapi cuy peraman di YFM video lebih-lebih si ngaruh mati, ngatani so sama kedingah program dangdut ngaruh minggu.

kata dia keren masa, jatah pucuk bunga penyanyi dangdut semasa yang ngaramati anak inah Siti Badriah. Dok beranak di Bekasi, Jawa Barat ngas mengdik November semang pri-pri perundi ngaduk ngaten ke ngaden panggung isi bat ni sok penyanyi ngapelakon dayung hari kemegah di Indonesia. Marinati, kata praman dia ngadua ragu sebunga so Siti Badriah anak inah ragu lagi cantik ngaragu adiden bara bere.

Ayah ragu sa penyanyi Siti Badriah anak ragu di dan suamiku kawin lagi ngeragu aku butuh perawatan anak tapi cudinya nge program dangdut per minggu tak ngeragu so Siti Badriah.

Karatista dok ngatet geh ngagelar Ratu Dangdut Ngebor di Indonesia. Dok ngaten genang artis simbol seksi. Nata dataran masa terjudi dengan dua ragu diskasen so inul gratista anak ina ragu rayuan jago ngeragu adikan teganya.

siap menyerah menetang remati dalam program dangdut ngarum minggu ta. Madin akan ikedingah dengan lagu dangdut sop nyanyi dangdut se Malaysia. Mengisi bungas adil yang ramah datang ngermati ina Haiza, wankah dan betul i Rohaiza Nordin. Dobranak ngadua anugerah Februari semang primai puru ngabi asar sebenut Pontian Johor Darul Takzim. Dah ada penyanyi dangdut Haiza ina ni so pengacara, pelakon dan penyampai radio di stesen Radio Malaysia KLFM yang segmen Rentak Pagi KL bersama DJ Sonic dan DJ Nazri. Program berjuluk so pukul 6 isan-isan dekat pukul 5 isan-isan. Berjuluk so bulan Mac so 2019, Haiza bertugas di Cool FM Naga Madinati. Anak dua ragu dangdut si bengas so Haiza nanti ingin ramah datang ngermati anak inah ragu ada cinta ada dusta ngeragu adikan kenyit-kenyit.

sa peserta Gegar Vaganza musim 2005. Nasawa 2025, Haiza mujur ke sian anugerah bintang popular berita harian kategori penyampai radio popular. Nah anak, Madin tapi cuu dengek na dua ragu adis kasen so Haiza antara ngerang menetang ngermati anak inah ragu diden cinta permata biru ngeragu diden dam.

0: Okey, jadi nanti kita sama-sama ngaji tapo gore bandang Dr. Anggara Miti supaya dama semua ngamin dia tadu ngarap kora semong di sengah ngarom dengan ino totoro semorot kadang zon ektorektif. Jadi ngarom Miti kore buka line telefon dengan peluang nudu seberapa ngaji tapo YFM doyoh dir ada telefon ke konti paita salam nudu berdengan bermadi ataupun beberapa ngemaingan. Iya, ngaruh menua, mengaruh masuk ke pemodot sebab sebab ngaruh. Jadi dia datang ngaji tadi nganto sebunga sengaruh ti. Halo, selamat ngaruh.
1: Halo, selamat ngaruh.
0: Ah, halo, si dia telefon ngaruh ti. Ah, Ben.
1: Ah,
0: ni apa Ben?
1: Kau modul.
0: Modul dia. Oh.
1: Lajan tapi
0: ya. Ogi ijan, jadi syukur le modul ngaruh ti yo.
1: Nore, taruh nu, kedua nu, tiap bongo.
0: Talu anu bengoh ni ni anu matut eh.
1: Iya.
0: Ah, okey Ben. Ani salam Ben ngalam teh.
1: Kung sam de nyam do juga.
0: Yo terima kasih.
1: Ya anu nom teka ko teku spot telepon.
0: Tiap kali manggil telepon ya.
1: Iya, kuat pak Ben no yung ko.
0: Yo terima kasih. Kali ko
1: pari tiap mo lah mat ya.
0: Tapi terima kasih kali support ke telepon ke konti ngalam teh.
1: Iya leh. Kudanya me lagu.
0: Ani lagu Ben.
1: Lagu sumpah tua ke ni ke?
0: Lagu sumpah tua ya. Iya. Okey, jadi support tak main Ben ya.
1: Kan tak support aja har.
0: Yo, saya support tak joget ya.
1: Yo, tak joget yo. Sangat padasnya.
0: Yo. Okey, terima kasih Ben. Selamat ngarom.
1: Bye.
0: Bye, terima kasih telefon sedingan tu Ben suku popper modu dengar om Tina. Okay, jadi semangat om, terima kasih ya nudo sinandong jitek ya sama reto dengar om Miti Hariko Ray semua kelinas bagi sama reto, terima kasih semua kelinas sungguh pun ramat lagi ke pada salam dengar om Miti ya nang selamat dengar om itne. Yan nang baundok so kusing mawah itna kabus indung. Jadi yan nang salam nudu brandingan nanti kada Brenda Za, Frenzy, Cego Mariana, Cego Susan, Juhin, Senotek, Wendy, Ayong, Glady, Ajom, Mary Mojiu, nakup di Kupotongang, fan club sa Muglinas yan di sapagan ni. Lagi sama Joe di Kupang Bawang, Vienna Fokadun, lagi bogor lagi bandingan. Terima kasih untuk semua kegelinas. Jadi mohon kesan beringan di Hangar Rumpiti Aro Gengajeta Saran Radio dan segmen dengan Rampawan. Okey, jadi harap pasal beringan nanti hibur. Okey, jadi kesan beringan di Keraja Hangar Rumpiti. Mungkin ada buat shift tiap pukul semua dengan dua torah pengaram. Sama balik ke body, jadi harap nakis sejak api menu atau garobiti harap penyandang selamat dan juga tepat di tuju tu. Okay, jadi ragu minggu buat terus song kumpulan The Seal tetap bersama jok di YFM berdua gerak bersama.

0: sirnya.
1: Angan bien sereen yang dikenak sak sereen seniman P. Ramli, jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramli 2026, adi dok kuka neg 26 bulan Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in bara dari ade rakyat Malaysia, adi berumur semangmai neg 60 suat, kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramli. Yang suat dalam uji bakat hati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadah dos sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak onkah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemud, email gah rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutos pasal bertanding hati dapat dosi en so Facebook Section TV RTM Kuching.

0: Ragu minggu berita angin malam sebelum Marantika. Yo, ragu di Yogi Bumiti ada dengan tadi dua naan di Miti Ragu Iti. Jadi harap dengan tadi Miti Ragu Iti tak hibur ngaruh Miti mungkin yang ngoji tak Ragu Iti jema langsung kisah-kisah di Semong Sawak, 20 Sawak, 30 Sawak di Ropas kini di mungkin di zaman ini Ragu Iti famous. Jadi itu ngoji tadi dengan tu seterus ngaruh Iti. Hello, selamat ngaruh. Halo.
1: Halo DJ, selamat ngarup minggu.
0: Ah, selamat ngarup, Mama Padel.
1: Oh iya, mana nasa. Ini apa DJ?
0: Pagu. Ini apa Mama Padel?
1: Pagu. Mesti bengoh ngarup di wah.
0: Bah, bengoh ngarup di ke?
1: Diijat, mbah.
0: Aduh, diijat. Nah, nu bengoh, nuk pi bengoh lagi.
1: Minggu dah lepas, ane dua, aku kan dapat join, boh.
0: Anyap lain, aduh.
1: Oh, ngajit ogi.
0: Oh, deh hal eh. Nu dua minggu bau, atau pi pantun lagi.
1: Ngaranti sebaya nang nyukun akbar, ataupun salam. Mite ingan main ni lagu lah.
0: Ini lagu berarti ya?
1: Lagu ni si tagal janji Tom Dennis.
0: Si tagal janji ya?
1: Yo, tagal janji. Kuan Tom Dennis belagu si tagal janji ngan ni na dayung dah tinunang kuat na.
0: Ya tak tanya lagi.
1: Dengan main mati.
0: Ayo.
1: Salam ti terus. Sebayu negnya beken, neg DJ dah dikap ngerti, agak sehat selalu lah. Nah, naga, ini na, semua dinas dengan babai dinas, sino Denny, sino El dengan sama El di Kengau Bauh, Angela and sino Demamok, Bayang Boy di Semadina Kucing. Dengan Puan Dorin baru dengan ni boh Robert Jawas dah kat lawak babai katang di tepi so semua bela asyik dia telefon je nah
0: di dia Ben
1: harap Ben lagi ngojit lah harap Ben sehat selalu ada beken semua pengeping ada beken harap na sehat semua lah. Nah, minati saja sana DJ. Bidak pun dengan anu dua.
0: Anu dua, iya.
1: Nyawin lah.
0: Iya, terima kasih.
1: Saya saja harap DJ main lagu depan kumatin lah.
0: Iya.
1: Okey,
0: sen
1: saja. Bye.
0: Okey, bye. Selamat garam. Terima kasih untuk Mang Padel. Jadi dah kumpul tiap Mang Padel untuk dua atau lebih pantun lagi. Okey, jadi saya beringat di Bukun. Di aluk ke kali telefon ke dia. Ada telefon ke konti. Aluk dapat ke telefon. Sebab supi ada 24 minit atau dah segmen dengan garam pawan. Jadi, garam itu. Minta peluang telefon ke konti. Halo, selamat garam.
2: Hello.
0: Selamat malam. Sino El.
2: Hai, kau kami dah sudik. Sudik sino putih.
0: Yo, karaoke ke? Karaoke yo.
2: Yo, ke karaoke, no le?
0: Ini lagu nang ati eh.
2: Aku lagu aku eh, aku lagu lagu cinta aku, aku lagu.

0: Ya,
1: oke, okay, ya.
0: Ya, teruskan salam kan.
1: Makasih di jajan, paket pos ya. Ini salam untuk di jajan, untuk sini sama di jajan, keluarga di jajan deh. Di Lala, dia keluarga, dia tua, sama Lala nu. Coba pada di jajan, tapi tukang orang tim, yang kasih semuk linas. Geng Awah, untuk Sina Denny, Ayang Boy, Duluin Gubes, Riri Sino Reno, ya mau Ayang Boy, Jikin, dan apa punya nama ti? Wan Dorin, kodak ngan, Madi Ayla kali kupak kopi juga, kupak Oma, Ramo punya baru ti.
0: Yo, sama Bombak. Sama L lagi.
1: Madi L, Bombak Semarang, Mabak sudah Srikin Stas. Dengan pun kami alat suak atau dengan logik dengan radio adimnya.
0: Yo.
1: Dah komut kuno minta maaf yo. Di kau sedo kau buat saya bapu komut saya bapu dibuat cek nuri duet nang. Okey dah komut tu sebab aku dah taban ni nak kujai nak pas.
0: Yo.
1: Okey. Kalau mau bikin cintang sebelum nak tong main kena aku nak bercinta sama dia yo. Oke,
0: terima kasih aja,
1: Jay. Oke, sama-sama.
0: Bye. Yo, bye. Sama Karong. Terima kasih, Hasino L. Oke, jadi kini atau bibul dia ada ragu bibul atau seterusnya ragu di Gemipiti ada dengan tetembang padel. Oke, setegal janji, so atau optimis.

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.ini MHz.

0: FM. Kai, ini kan mempun nyarabu uska, nyarangan naikah. Tidakkan. Dengan pagu raya set kroke moya, kudu raga munak mirih. Ti memang ribu-ribu raga anu tebuk ku boh.
1: Mahar ku mirih set kroke ketipat mu ya. Semua original, banca de mahar, anyap nyaminan de murah-murah.
0: Minak kun tebuk ngan puan kun mahar, ngan banca de pagu de jamu ti tebuk ku boh.
1: Anyap anaknya de kampung ti dapat mirih set kroke mung jakuti. Minati saja de kampung kita ti, minat de jakku lede.
0: Ongan. Mungan nih pun mahal set kroke mudamu kail ikuti aku ti mise paken boleh abah mau masang nyuhon bina kail mumpuninya ada sasah-sasah si ini rabut us kah ira nganai kah ira rilek kah ada anak icek kah biawak mau dipuan adep mau dipe kampung mati pagi pun inya kampung mah mantu nuluk ngemu biradep cek mau dipuan
2: cek depak tua

Okey, jadi nanti ragu menghibur tu sumpah tua supaya dua mampi ini tak ada atau dalam segmen ngarang pawan tadi nyuak ngambing witi. Terima kasih berbuka nudu sumberingan. Lebih sumberingan di hari yang murah tu boos sama boos nudu sumberingan. Pakai sebaik no, periksa ke dia tiba ada penyakit bori kunci kereta te, ataupun ini barang di broga di ruang bori di patut atau pada murah tu. Okey, jadi sumberingan di baik puasa ngejit selain radio. Lepas titik aru dapat berhibur dan segmen semong dua nom lagu pinggir bolta seterus setelah rugaot na Todius Puji.

Okay, jadi tanya mah tu mana ke hanyuang segmen dengan rampawan tadi Hanunom itu. Okay, jadi rapat titik yang ada dapat ke hibur dan kejit siaran radio YFM Bedoyo dan segmen semong tuah nu masuk pukul semong tuah terop ngarom ti anda pukul 9 pagi rapat hino dengan bersama lagi dua pengarun ke di petugas ya pukul 9 pagi tiap pagi dan segmen makat kerimuhas anda ke pukul pri pagi. Terima kasih Bobo ya nudu suak beringan sebab mogi bersama doku ngaromiti menoge sambringan di agi paita salam ngan di ruangan Facebook agi telepon ke konti ngaromiti ku DJ Jess hari ngucap selamat ngarom ndau tau berapa debau di segmen 2 di bokon bye bye.

Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan kita bu Ngojit segmen subang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen subang dua nuam pingan pingin boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul subang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik.rtm.gov.my.

Angan bian sereen yang dikenak sak sereen seniman P. Ramli, jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramli 2026, adi dah kuka nek 26 bulan Julai 2026. Uji bakat ati, dikuka in bara dari ada rakyat Malaysia, adi berumus mengmain nek 60 suat, kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramli. Yang suat dalam uji bakat hati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadah dos sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak puankah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemud, email gah rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutos pasal bertanding hati dapat dosi enso Facebook Section TV RTM Kuching.

Microsleep ina minyap kada reda tarun adis kejap yang tipu di neg taruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kat dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Tembit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang ankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adeptak teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra hati so RTM.

Angan anak-anya rakyat Malaysia adi berumur jut nek semendua suak kak pandai beragu ngebetanda. Jak sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suak dalam uji bakat hati, angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape seruan berterang kadeh dos sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak ponka hashtag section TV RTM Kuching. Manya kemet, email ke rakaman video ngan ke section TV Kuching at gmail.com. Uji bakat dalam talian do buka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang petanding ati dapat dosa.

kataan pemudip adi sehat karbis beke, pada an exercise, ja atak subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang I taruh per minit ni adu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, lebih sehat, tak dapat ge ngurang risiko 6 berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergantung, kolesterol adi bergantung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja, amai I dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh 9,5 minit ripas man, yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu keja, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setunggu yang pertakah umur, ka ongkos I dah bergantung. Ja, atas sama-sama, kenu keja. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, bisa ke?

Perikah TV ina enam berjakit di merang atin so kai udah jakit so sebab tipu ngatak pasin puankah mungkin. Sungumnya, manyah gapang. Amai TV dapat doguri. Rawatan awal ralu guna ngenetu enam mati dapat dog pebuak kadah berjakit kedayak mungkin. Angan lagi muka derbis sok 2 minggu, sumo mudah sengarem. Dek-dek manyu, agi daya ruah tipu muka, kamah bersindek nanggera adidok 6 GB. Temi terakah awar, kat nai pemeriksa penyihat penggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga penyibisik, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 GB. Pesanan Nusra Atik, sok RTM.

0: angan minat jadi pengacara TV saman basa agah bien sedena diskup kena ka berani minyu di join kamera kemaya RTM Sarawak agi media peluang nyanyan ja tak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak adi redo ngatur so 20 mai di 26 Julai 2026 di auditorium P. Ramli RTM Kuching uji bakat 20 guru so pukul prii isan-isan dek pukul 5 sumi anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasas mengmai nek taruh perusahaan bian perwatakan dikena pandai menyungga bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris kak pandai dalam bahasa etnik dia peluang ada lebih sebaga ingan banyak kembet teban manuskrip akademik ngan kak uji bakat pengacara TV ngak penyampai berita TV RTM Sarawak 20 Mei nek taruh perut Julai di RTM Kuching.
1: Pernah kau nak kering waktu ya? Buka bukan? Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu?
2: Ngin balik pasal aku!
3: Aku dia kilin tu semen ti. Doi nyak aku kumit tu lah. Ni gak? Sangon pasal ti.
2: Pasal aku no. Buat aku senang aku milih ha.
3: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
2: Memang doi adon tapi aku dengar laba semua no. Sungut-sungut no. Selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
3: Doi kira aku kilin dia tu semen no. Moga nadonku. Josh. Bidokku. Jadi aku mit lah. Kira penyelamat ke aku ti?
2: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti ya. Tak aku mit barang aku dan beg ti ya. Pensel no. Tipotil ke dia na. Bikulang ke dia na. Cikgu. Josh mi pensel ku.
1: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap anu bukai. Tiap anu bukara. Doi moku-moku.
2: Cikgu. Josh ti. Noku pensel ku.
3: Kio gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
2: Ngin balik pensel ku.
3: Dah lihat ku. Nyayang ku pensel ti.
1: Ngin dia cikgu pensel no. Subangan kunci Jason dah cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuat nak mulan luas ke dia bisna. Pakai pensel ti. Dari guna. Sekiranya ada pakai ya. Dah lihat belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
3: Yo mai cikgu. Nah Jason lah. Pesel muti pali. Dolek ku tiap jadi penuku. Jaka doi ponai tiap.
2: Nah. Kau betul di nang ku tiap. Ti memang pesel ku.
3: Minta maaf yo Jason. Anu bokon dolek tiap ku sebarang mit penselnya ah.
1: Subah berino. Rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi. Belajar bon-bonanya.
3: Yo cikgu.
2: Okey cikgu. Kayak luar dia cikgu ya.

0: Go go go go go hit no.
1: Eh, ane buh mana ada office tibi? Bun bun tadang babu bun lah.
0: Eh, ane beri buh na, ane buh.
1: Eh, ane di mana? Sapi mana buh ah?
0: Atih atih, wat no nyaku aku bi.
1: Eh, ane di mana?
0: Ah, katiknya.
1: Dia dia dia dia. Ane no.
0: Ah, tih mendingak. Iti nak kau tanda kau tih nak kau na kup sidi ya.
1: Aduh, no dari paling buah na. Ani ngam taban ke office mah ingat na di office di mau buah na mu.
0: Bah, bah mu no. Daki mekul mana?
1: Eh, siapa mau kari taban bokon? Tih mau susah tak aku pangus guna dari paling ngasong tak kau tane.
0: Ati.
1: Tih aku bisa tak? Siapa mah dari taban kau kispetal na?
0: Bah, tih mau bisa tak? Ani dia kemana tih? Jok tih ya kiman ku.
1: Aduh, siapa mau ningat aku tih? Ah, oh, gi sushi. Pagi jus kopi.
0: Ate.
1: Oh, de baru sidi.
0: Tung tiku tih mo ngala, tung timu na mukil, be kurang sama ge sebenarnya.
1: Ki ki sama meninggal tiku sushi pengumuman Jepun.
0: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mo?
1: Eh, timu no lagi eh mo na apa mo na.
0: Ate, ate, ate sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama sudua ke mata.
1: Eh, de sama ne.
0: Sama, gue ya pun nengak ikat ano, polok-polok kan jaga ini deep kiri ikat ano.
1: Eh, muti mak ngarah pengumuman ku.
0: Eh, ini pengumuman cidi deh bang mu. So no no nyaman kiti na.
1: Yeah, lah pengumuman kan ni aku man kati.
0: Hati, hati, hati, yo yo yo, gurunya kan ni.
2: Ade, ade manusia ada dua iti. Oni oni pak bigaduh pasal pengumuman suaja ya ge. Subah nyaman sejak pengumuman.

0: Dr. Eunice Melissa anak Joseph bahaya endem rabies. Tanda-tanda kendam ti ya doktor.
1: Tanda-tanda kendam ti ira ku magi nanak dua bengkah ya.
0: Mm-hmm.
1: Bengkah dan nomor ni tanda kendam ti de kesung atau de jelu eh.
0: Mm-hmm.
1: Dan dengan bengkah dan nomor dua mati aku akan pidaan pasal mengani tanda kendam-kendam ti de misia, okey.
0: Mm-hmm.
1: Jadi okay. Dan nomor ni nah, tanda kendam-kendam ti de kesung sein mahindi ya. Kesung ti akan kira un ya atau terowe ya. Kuan sana inya tingana terowe dengan cahaya terang.
0: Mm-hmm.
1: Contohnya lampu siru ya. Jadi mm-hmm. sen bedak kesung de ada dog virus ti ira nyukan, nyukan darungan muto ke, nyukan de kenang nigan ke mung sen ya.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: Dan nomor dua nak kira un negara umum ya. Gak ada dog hujan, gak ada dog sapi kumun ya.
0: Mm-hmm.
1: Ya. Nomor taruh na birubah ulah udip na, tiba-tiba gauk, tiba-tiba beji, mm-hmm. tiba-tiba budo-budo, tiba-tiba lengam-lengam ya. Mungsen. Yeah. So dan empat na gelisah dan nomor taruh na luah akhir rayang, rayang raya kau tengah kita ya.
0: Raya.
1: Luah rayang dah akhir lah bisipe ni ni kau anda dah akhir mungsen ni. Luah masuk bebak na ya. Dan nomor enam na medas ya. Deras medas ya. Deras medas jelus en. Dengan kita akan tebuk kejak tangan na makin lemah. Okay. Mungsen mm-hmm. dalam masa semeheng tok semeheng empat andu jeluti kesung ti rak kebes. Era kebes ha?
0: Mm-hmm.
1: Jadi tanda kenam ti demisia tayu ku ira pidaan kan bade tanda-tanda kenam ti de tengah demisia retina kenam ti meperingkat de lambat ya mesusah mm-hmm. nami de pihak kesehatan ira ngilamat inya atau ni de mendek minan tanda-tanda kenam ti lah ya. Jadi de nomor ni na sunga maksudnya paras tibu mesen tempat dado gigit sen ira menam dengan empadet menam baang sama mengkesung lagi ije na misia sen ira berubah ulah udip na
0: mm-hmm.
1: tiba-tiba nak jadi gauk ya garang tiba-tiba yeah. nak jadi capat baji ya tiba-tiba nak boleh jadi budo dengan lengam-lengam mesen ya dan nombor taruh nak mengkagelisah lagi lah restless mm-hmm. kuan remputih ni ya dan nombor enam nak kiraun dengan umon nombor ju nak susah ira nered ya berarti susah rak neren ya. Kadang nak ira ada luar raya lagi ya. Nombor mahi nak kek dapat beus. Nombor peri nak macam kek dapat jalan lah. Lumpuh ya. Paralyze kuan rin putih lah.
0: Dr. Eunice Melissa anak Joseph bahaya endem rabies.

0: Anak-anak keringat ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Min balik pasal aku.
2: Eh, aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit tu lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sini aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon na, tapi ku dengar laba semua no, songot-songot no, selalu ku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Eh, doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh. Bidoku. Jadi aku mitra lah. Kira penyelamat gak aku ti?
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti ya. Tak aku mit barang aku dan back ti ya. Pensel no. Dipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap anu bukai. Tiap anu bukara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
2: Kio gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Subangan gonjik sendak cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuat nak mulan luasok ke dia bisna. Pakai pensel ti. Dari guna. Sekiranya dia pakai ya. Dari aku belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taban dengan maju dan suara. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason lah. Pensel muti pali. Boleh aku tiap jadi penuku. Jaka dari ponai tiap.
1: Nah. Kau betul di nang aku tiap. Ti memang pensel aku.
2: Minta maaf ya Jason. Anu bokon boleh tiap aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino. Rikas bitabi tongan minta maaf. Mak naik orangan lagi. Belajar bermuanya.
2: Yo cikgu.
1: Okey cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

0: Ngan anyap nya ada beken kan nya beken puan ku memang amu dengan rah kerajaan ti sama dengan kerajaan Jalu ngan manusia ada kai berintek untuk sama mengentek Jalu untuk kera.
1: Eh, man ni amu pilihnya nak yo seet menang aku. Adeh kan ni ka ku minta maan suamu. Man ni amu dayu nya dari kabus senu pagi mu nya nak ba.
0: Kan amu untuk Jalu puan ku. Iti amu manusia sama mu aku lagi. Puan dapih kayu de batul, dapih kayu de esat. Inya ada mumung damu patut-patut no. Kain jemudip di dunia picek gak eh nya
1: amu damu. Eh, amu mani amu daula-ula nyempahku mengseen bo.
0: Puat mu bangi jalan tingan tempat nak tinan aku bijua, tempat tinan aku nak magau maan. Mani amu pelin takia it untuk sama menguntuk kasuh. Memang amu udah dangki dengan aku, dangki dengan bisnis aku maju, debok aku bimoto sekal.
1: Ongan, adih ti sama bijua, sama-sama magau maan. Kudip mama ada kai lagi aku entaki sebarah mengdakuat menamu. Puan ku lagi jamat, lagi bayuh ku babu abah sebarang barah mu damu.
0: Ti ani dah menunggung ti ani boh. Mengani bakura muka mija ada kuasan ti. Mudip kai bipikir mu damu.
2: Ani ince babuh kena. Mani kam datak daru bu pagi ti. Ada pajit muka bisnes bu pagi. Parih menya anak daru. Mengani banca dep tira maju.
0: Mengani kai kuan amu. Sen tempat tinan aku bijua. Ain tempat nentaki. Mudip ngan kai beradat. Pagu kena bus nyada musik.
1: Eh amu lagi-lagi amu manang aku. Nuduh aku. Anyap ku sebarang takik di tempat tamu. Abah mau pandai-pandai yo sen.
2: Tapi ince, coba kita sama-sama perasaan.
0: Damu nih, ani itu menunggung damu.
1: Ayah, gak ingin
2: tebuk perasaan. Dek tebuk kaku, ket netaki manusia.
0: Mani, masulek ince.
2: Kai mu tebuk ti, luang ti badak bisampura itna. Aki kasuk ti, ada bu manusia ngelinyok luang ti badak. Aba kini dua jaruh musi itna. Adep tuke dingi jarat sama-sama numpang nasib kai lagi paguh kini dipise musi et asih ada nasib untuk lesiluk.

0: Kerasa apa dia sih? Ketingan tubuh kemengan. Ah, nong na nawat na ditunuh jarat. Nong na ngampar na itin. Kejumun nih, pemutu ditir lalu ga ih.
1: Meme raya nembat uti, bah. Mengen nih, pemutu ramatani lo ga ih. Kurang pikir nembat uti, bah.
0: Bukan mutu uti kungang mabar. Nunuh kerasa ti, kurang berapa nembat uti.
1: Nuhon lagi ngan. Ah, truk mo, ada yang meruah lo.
0: Padu nama dari ang bengap dari ang entuk padu umpu una tubek ti muto diti puli luah maret luah maret cubalah lupet kerasa ti cek tarik icek mada bengemen di nak dapat lalu ah mati. Luah lagi ah
1: tanangku na luah heran narik kerasa ni cek mati na di puli nemenan tirek nyepa menemene na mati ngana kai berapa na mati kaya jian ni ngana
0: ya
1: payah menyesak bagi ni kerasa
0: na ya tubuk tubuk kaya kena damun tubuk ha. Tubuk ah doka
1: nak kuda ucek ngan nak kuda ucek abang apa parit dah bagi mu damun
0: okey tuk okey ti ya dok kerasaan kah
1: ha gunet
0: okey nya penduh ma lada na duh ma
1: Nganinya ada kayak beradat tanah mani nguang kerasa padinya minan muto musik mana kayak bo malah batu disampu dengan padi
0: oi be kia ceknya nak be masuk ije nami dua tihon muto pakam kam ceda bengam lu ah maret kam amir amir tolong kam nak ngalih keresah kam cuk menek bengiti nak lupit kani kamun minak dapat lalu liyo alamu kam nak baji mani
1: Set, aku menang tabau madianuti asal nak kaya cuk madu muto monak lawa. Kai beradat dengan nama tu. Kai kusinan tubuk muto mudamu. Biri pun utang kine ju sawa manje.
0: Hei. Hebat nak. Iju sawa panekam pun aku mamanya. Nanyap ku ngajak kamanya. Aba kam nak sebarang-sebarangnya nak. Anyap ku nak nyungkam an masuk kam. Ini salah kam nak ngalih kerasa kam jen pedi kam nak bangiti miang mihon pingol kam lu amru lu amret. Hei.
1: Tubek kini aku nawan pedi. Parih kan ni ka kini dua. Ngasat muto kini di simpang ngai. Panu kajak kena rami kini. Lamat andu mati pajin nak mimit muto kini.
2: Ngan asat keraja kaptipuan kam. Jaran ratus. Buat nak kam madep nawan pedi datunu jaran. Nak nalih kami cek lah kerasa kempi dapat moto ngirim pas na sekian kai luah kap klimina kebeluan dilek adep ti modip ni kampung mengti ditimak rasanya mudi kai inya cek kayu mengabar ninya arabi daru jaran datinan kamnawan padi jaran ratus

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol kayak handphone dan apa-apa.
1: Okay.
0: Sebab bogo game dan yang mau sebab nak kadang-kadang kita ada fot yang meninggal handphone non tiap meninggal main game ni. Yang pernah tewas pernah si Eno ni. Atih pengobat guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pakai di sekolah guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai buat di poli guru dapat kontrol dia. Jadi pengobat mesti mit berat baru mengkara hati. Masa kudu masa dengan atau hujung minggu ya ke ataupun waktu dengan ponai sekolah benar-benar hujung minggu ke kau dengan main handphone. Nah, ti kudu jam. Jadi ti mesti lebih kontrol. Waktu dia boleh kontrol susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia nah kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belajar. Okay, jadi mau fail kerana mana di masalah ti diharapi tu nyaman Nadine handphone selain handphone nyaman Nadine.
1: Cikgu Raymond Bihud.

0: ketik ya. Ponu nek ponu, mu tidak sehat sebenarnya pemu.
1: Tiak tadi kembali dukun kini ngah, dari tubuh ku puat teh.
0: Nah,
1: nyu tiak di situ aje. Pernah pagu pemu, boleh aku tolong aku dikati pemu.
0: Nah, inoh leh buat nai inoh leh, isok isok dukun, isok isok dukun.
1: Mungkin kebuan yang muti tiak, yang cek kota sembarang tiak.
0: Dosa.
1: Kau nonam nenu.
0: Maaf saya dukun, maaf saya. Aku tu, atau macam dok dati atau guru dati aja. Ya penuh. Tuh di mid nomor pada terus tadi ni dia tunggu tu bilik ni.
2: Meret.
0: Nah, mulut kadiban. Tiba tu tiban tu boleh buka din.
2: Asyik dia pada mandam tik sebenarnya.
0: Dan nas, iya ti mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti boh.
0: Iya leh ti.
1: Yo.
0: Nah, ingat.
2: Ah, gulu. Aba. Terobok. Ya, betul.
0: Gulu ti.
2: Kenyam dah ilmu tanya.
0: Kasih siapa almu, siapa nas dia nimbang lagi dia na.
1: Ces. Tolong Ces, tolong.
0: Dah, tolong nih, gulu nya nak. Gulu kursi deh.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh muti bo?
0: Iyo, boleh nimbak kalau ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang boleh nimbak sih, nyas sebarang je.
0: Iya, enas esbona lah iyo ti. Kau ingat siapa pagi ay jawit yang pucat mana dua kopi agong sakit pun tangan mau buyang. Aku mau tahu lagi kerit iyo ti. Kadang iyo ti kurasa deh. So lagi so enok ay mau umur yang ti. Kuasa doya di pesa atau pay kuasa.
2: Abah Musen, mesti rap ngecek terus ngecek aduk.
1: Hah? Dah aku si Ian na.
2: Kai aku ngecek kemati. Kai
1: teman si Ian.
0: Itu yang si Ian makmu no it na.
1: Ayo mai.
0: Oh lebih.
1: Waduh. Imot kita nas.
2: Datu temperature mesti po.
1: Mau baki mai.
0: Ah tanah dah nas ngatul. Dan bukan sekian lah. Dan sekian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Yalah. Apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngacak staff ku menik ni cek na.
1: Nol ku dulu. Ku dikatik. Yes.
0: Ya. Sekolah na nurse cek otopnya. Nyepuan. Ini onapnya. Terus ngin ubat. Ti dukun puah-puah. Kau ni jadi ya. Dati ini paguh ya.
2: Selamat tiada beringku-beringku nyampak akmu.
1: Ini nang lo.
0: Pak mu kaning ke dos. Baiti.
1: Oh, bukorot dah.
0: Ah, bukorot dah.
1: Kau tak ada guna lah.
0: Ini berkurang dia.
1: Bak bukorot.
0: Ngecit je, ngecit.
2: So slow saja, relax. Relax kan, jangan ada relax.
1: Okay, Mai. Ada lagi, ada yang lain tu, Mai.
2: Ngecek adak, mau tanya, ngecek adak.
0: Dominik lagi, nurse. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jemban iyo dah berbatu tanon iyo dah tepan iyo mat dah telah penuh iyo ti na
2: ada rasa ngecek lah muti ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pen datu lagi terbeku
0: hati mau gatung patut meter mau tonggok lagi semua ngak
1: okey mati
2: ke hal mati ku juga nuri ambut perlu rehat ni andu lah ku juga si klip ni andu.
0: Donya tia, ni menang siklet tip kado di kataya tia.
1: No,
0: lihat ni ando.
1: No, mau paksa jaga aku lah tia, mau paksa naik bubul sama aku.
0: Yo ke yo, asal malam malam ubatmu, lahan berehat.
1: Yo leh. Tia,
2: tia surat siklet mula. Mitu bat urik disepak mati ya.
1: Iya iya, nas nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Tia appointment berbau menik lagi ya.
1: Yeah,
2: yeah. Ingin aku rempuan
1: boleh,
2: cek dah seterusnya lah.
1: Anu bokong dah ketapan ni Tina.
2: Iya iya boleh.
1: Sali-sali kunok.
2: Pagi lah.
0: Nombor ni takut ya.
2: Iya yeah, iya yeah, boleh.

0: kataan pemudip adi sehat karbis beke, pada an exercise, ja atak subana aktiviti, kenu kejak. Kenu kejak sekurang-kurang I taruh per minit ni andu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, kada pegah ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu kejak, amai I dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh 9,5 minit ripas man, yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu kejak, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setugu yang pertaka umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu kejak. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, misak ke.
1: You got it!

0: nasihatnya adalah dulu nya adalah anda jadi guru amat amatnya the bau mukua form 6 ka mukua degree ka ataupun diploma ka
1: jadi guru syukur mana wan dapat terima jadi cikgu. Jadi aku mahu tahu lebih taruh perlu lebih sawa. Start sok gaji paling esok. Cuman sok gaji ni. Sih baru betul gaji. Dengar zaman Nadin. Luas sok college atau luas university. Cuma sekali mau gig degree Nadin. Oh, botang gaji es kau payu. Jadi selain masuk gig lawin dan bukan lagi. Tih yang guru lawan perumahan lagi. Lawan hikmat awam lagi sebab mesti. Lawan mana bukan? Okay, jadi walaupun basic, jadi soal no, jadi cikgu ti boleh dikatakan memang bagus. Jadi asosi mudah anda minat, cuma sekali dia kelangan doktor doyo. Jadi mohon jadi cikgu. Pakai tahun dengan Nadin pun sekurang-kurangnya 5 A dan SPM. Macam berapa ODK?
0: Collision.
1: Yeah, ODK. IPG Institut Pendidikan Guru kena betul lintang ke Tuan Betul Razak ke atau boleh sonjongkan dia ke. Jadi waktu luar dia mendapat Bachelor in Teaching atau Sarjana Muda Pengajaran atau jadi mengajar. Jadi untunglah sebenarnya
0: Cikgu Raymond Bihud.

0: Agriculture for Food Security.
1: Ya, Encik Justin, dapatkah pidaan ini maksud tema ti?
0: Tema ini sian mah tinan pideras ataupun nguat lagi ke penting inovasi teknologi dengan pimpuruh cara bau tidak mengangkat hasil ataupun pincian pimaan cukup sedia ada kualiti dengan selamat dadak masa jawi.
1: Jadi yang menikah program ti de ira tunda.
0: Serian Agrofest akan rak dok tunda wang 24 tok 26 bulan Iju 2026 bertempat di Serian Conference Center ataupun SCC dan pimerat secara percuma.
1: Ya, jadi dapat pidaan ini antara aktiviti-aktiviti timarik de program ti dok tunda.
0: Jadi wang anu sien kita ada pameran mesu agensi perintah nyuah hasil tani mesu bala pimpuruh. Ada lagi abu serian, mini zoo, demonstrasi nenek, dikongsi kisah kejayaan ataupun pimaju bala pimpuruh, pasal pimpuruh kopi dengan serta nanas, aktiviti berkaitan dengan kerja pimpuruh. Dan kita ada lagi konsert wang bingara 24 sen mah dok anu rima dengan ngara 25 dok anu 6 dengan persembahan mesu bala penyanyi tempatan dengan penyanyi antarabangsa mesu Indonesia.
1: Ya, pinutup na sema ani sanak pimangan neg bala pingkeping dede bisamah dengan kita itina.
0: Da pimangan ne dengan segana wang ami mesu pejabat pertanian bagi serian nyemput bala kita ratus mesu seluruh Sarawak sama-sama meneg neg Agrofest Serian 2026. Bedapun kita da Agrofest Serian wang 24 tok 26 beranju iti. Terima kasih.
1: Ya, jadi kita mengucap terima kasih dek Encik Justin Saran sama ada mesu pejabat pertanian bahagian Serian mempidaan dengan kita sama Serian Agrofest 2026.

Tuberculosis, pengkah TB, ina enam berjakit adi nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin pangkah mungkin. Sungguh menya, manyah gapang. Amai TB, dapat doguri. Rawatan awal rarum guna ngenetu enam mati, dapat dog pebuak kadah berjakit kadayak mungkin. Angan lagi muka derbis sok 2 minggu, sungguh mudah sengarem. Dek-dek manyu, lagi daya ruah tipu muka, kamah bersinat ngera adi dog 6 TB. Temit rakah awar, kat naik pemeriksa penyihat penggenan. Denyah sama pakai barang peribadi tak, nakit jaga pinggi bisik, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 TB. Pesanan mesra hati, sok RTN.

0: Barat bersama.
1: Gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenanta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujeb ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manya kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan ngak kipas pangkah penghawa dingin. Kadah reder motor, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra ati, so RTN.

Pukul 6 pagi di YFM Media RTM Kuching.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Dengaran tepat sama, tepat anak, tepat roh kudus. Amin. Sama ko ih di sorga, kudus riado tingan, nogreh perintah ngan, cadireh penyiraat ngan, dang dunia, sama koda di dalam sorga. Ngindi ko ih pengidip barak mandu, ampun sarah ko ih, mun ko ih ampun sarahnya adi ko ih. Mada ko ih, obuah pesuba, pak pijuwa ko ih, sok kerja jaat. Sebab ingan adikaku perintah kuasa dua beragah adin dog stui tui. Amin. Tepat sama dibahas kuasa penua dua pemasik. Kingin bogo-bogo terima kasih dengan sebab ingan mau oda koih tungang kirin jawa andu bauh ngan iti. Koi mitia da ingan nai nigeh kerja kona ngan di koih. Saedang koih mokat nai kerja pengunai koih. Koi dapat selamat dok ketebatan duiti. Tepat sama, koi berdoa mitia ingan turuk nguru kayak dua nyeboton koi dipmenu koi. Ma retogan koi, paksaru ngopit koi. Nyebrekat teh kerja di koi nai. Da emuju jadi, saya teban pinyonang dan pengidip koi. Tepat sama, koi mitia geda ingan nyeboton nerawak madis ayo koi. Dua dak suak-suak koih ro dang penjagangan. Kaan bara pingoma madih koih diogi ondam. Koih mitia dak ingan tomak baraino. Sigen kadi ondam seporong konan tempat. Nyebrekat ke bara onak-onak koih. Piju bara esok sebarak masam suba. Batu suak-suak iyo dak masak dang pengidip dengan raan. Koih mitia doh berdoa itih dan ngedotonak ingan Yesus Kristus Tuhan koi. Amin. Berkat Yesus Kristus Tuhan to dua pininduk topa ni itung pokat dua roh kudus roo dua suo suo to nogstui tui. Amin.

Pukul 6.30 isan-isan. Projek Arantaya Rek Bedak Kena Akses Kawasan Betaya. Resolusi PBT berguna dokiren seorakah Adi Dokanu. Program Design Makathon Siroh Bakat Merak Derem Industri Semiconductor. Selamat isan-isan bersama aku Marceline Gansi Derem Agasso YFM Bedaya. Madin Tengenegah. Madin Daya Kampung Rumah Chambers Maling menyalin asal di debak mekinyam akses diripis kena ke seramat ke kawasan taya. Atip tunda nga projek bedak kena rantaya adidok mansang bedak opis kerja raya JKR Gedung Betong. Gapit premier adijadi ke Adun Bukit Saban atau Amar Douglas Uga Mas Kida Adnang penyedia infrastruktur adibian kualiti inah keda so penyekembang sepak pasar ke bedak berkedingi pitak kimiang. Infrastruktur ana ngin penyenang ke rakyat kampung ian bergerak bedak raju dengan kerja taban asar kimiang ke market sama turun katuh penyeruah nga penyeruah bara tukang kimiang. Akhirnya nanti dalam Facebook rasmi Ida Adnang, berita hari juu temit bat di penyeraan rakyat sepak pasar, so bimansang projek adingin impak radus di pemudip rakyat. Enang pengembang dekat estok ngeket so infrastruktur, pak neki pemuda anak dapat katuh kualiti pemudip, sama nyedia peluang ekonomi ke rakyat terem rais. Resolusi Adimbeh Dok setuju student persedangan pihak berkuasa kawasan PBT Sarawak 2026 berguna dokiren seorakah Adi Dokano. Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuyan Kida Adnang ayah dar antinga resolusi anak keestrem dokumen ada pak berguna dok mansang ngasih yang bedak berkiringi sistem penyampaian perintah kawasan di Sarawak. Persedangan anak menaga dok nyukong yang peju dok ngatur dua suak di sidah ngan tu nang pimujur dapat dok perhati sama agi penambah kena dok ngatur. Akhirnya nanti dalam teks pimujur pengenang I dari dok basa pada gapit Menteri Penyihat Ratus Haramin dengan perintah kawasan Datuk Dr. Penguang Manggil tipuh ramit persedangan PBT Sarawak 2026. Program SMDIC Design Makathon 2026 menjadi platform strategik yang peruah bakat termerais ada dapat 6 penyeraan industri semiconductor nga teknologi impak bergantung di Sarawak. Menteri Pendidikan Inovasi nga Penyekembang Bakat Dato' Sri Roland Sagah Win Kedah Adnang penyekembang modal insan wien kualiti ina faktor berguna ina tu Sarawak biji ustama dalam pita teknologi Sunni Sandu. Program mana ngen penyedia awar ke anak sekura dalam pita reka bentuk litar bersepadu inovasi sama nyerese penyusah adi jadi kompetisi bas industri tipuh je. Bitani kena adisen pengamat adi kena mena kekirian nang tubak bau Sarawak sedia temit peluang dalam teknologi sekasan bau kamai agi platform adi betul. Akhirnya nanti tipuh rami teup bitani kena di Kuching. Sedenana Datuk Sri Roland Sagah Nekanang Peritar Israwak Pejuu Netu Nang Pengembang Pendidikan Bakat Nga Penyeraan Industri Inah Berinyam Atik Nga Netu Nang Graduan Derem Reis Biun Kemahiran Adis Tugu Nga Pemite Industri Ekosistem Pendidikan Menegah Buna Dok Nyekembang Beramah Nga Pengubah Industri Bau Yen Peruah Tubah Bau Adis Dia Nura Penyemar Sundi Sandu Nga Anak Sarawak Madin Benak Kakat Pita Strategik Nimun Semiconductor Aero angkasa, teknologi satelit, tenaga ada dapat dok berbau, hidrogen, saman ekonomi digital ada berguna tenaga kerja pemahir bigatung. Perungun Peripru Pertubuhan Nga Organisasi di Kawasan Senadin terima geran projek seed sepak pasar MRP adi perungun RM604,000 mijah. Menteri Pengakut Sarawak Dato' Sri Likim Shin Gida Adnang geran ana berguna yunyukok aktiviti pertubuhan adi kenu penera berguna so takah puun I. Pinurungan ana dapat netu nang pertubuhan kenu rebis bega program impak bergatung adi dapat pada pekeh penyekembang sosial di Kawasan Senadin. Nadin. Aigida nanti tepuh rami seragran ana di Opis SUPP Anjas Nadin, Permijaya, Miri.
Pijik uringi ngegah. Pinyi kembang adi benak jadi di Malodam menjaga nyedia rebis pege peluang ekonomi ke rakyat kampung so pemansang kudu-kudu projek infrastruktur strategik. Adon Lingga Dayang Noraza Awang Sohor Kida Adnang, Kerja Naik Jematan Batang Lupar, berapat tinggi menjawit kawasan sepak pasar, kangen penyenang ke rakyat kampung jual asir drum reis di pasaran adi rebis payah. Ngeana komuniti dok ngatat pekai sekenai mudah infrastruktur adi dok nyedia yang katuh takah ekonomi. Sedangkan ayi kida Adnang dataran baru Malodam mekemas dok pijog, kak kudu-kudu dingi projek penyekembang red dok mansang pekai takah yang nambah pemudah ke rakyat. Ayi kida nanti tipuh program hari bersama pelanggan dok ngatur beda unit komunikasi awam Sarawak UKAS di Dewan Serbaguna Kampung Malodam Pusat. Program mana menegak dok suak beda My Agency Perintah adingin penerang saman hikmat nasihat ke Dayak Kampung. Tenggit bendera Sarawak ada siasan ada pateban mesej bas yen rakyat isa i ju penandang identiti rais saman merti sejarah penera Sarawak sebayuh penebu Malaysia. Gapit Menteri Kerja Petaya Nga Komoditi Datuk Sri Huang Tiong Si Kedah Adnang semangat anak berguna dok seun dupan tubak bau isa i ngera merti penera penguru Jemancah. Ayah kedah nanti tipuh program konvoy bermotosikal program semara hari Sarawak 2026 dok ngatur beda unit komunikasi awam Sarawak UKAS di Sarike. Konvoy anak nguruk penyesua so kudu-kudu gedung adi saman Sarike

dok ngaboh nga bendera Sit Sarawak, adip kibas teden pemenu adi ripuan di Dewan Masyarakat Bintangor. Sederhana konvoi adi samah menegah dok ngatur di Simunjan, berupas konvoi motosikal adi dok suak beda mai perunaan pemiang dok mansang beda adun Simunjan Aula Dries, baga masap aktiviti dok ngatur student program ane di kekedah soi inah sukaneka, bitanding ngala yen anak-anak, bitanding motik kak kala yen warga emas, bitanding karaoke, saman bitanding replika. Majlis Menaraya Miri MBM Rep Ju Beda Pekiringi Penyekembang Komuniti Lestari So Penyesua Aktif Komuniti So Takah Puun I Dato' Bandar Miri Adam Yi Siusang Kita Atnang Pimujur Penyekembang Menaraya Mampan Guna Kerjasama Diasah Pihak Bikawasa Kawasan Saman Komuniti So Kerja Penyubisik Purun tengen kayu, ngurang pengguna plastik ka jaga abang tarun. Aik da anati tipu rame ku ka program jelajah Komuniti Lestari Bandaraya Miri, Siri Adi Dua, di Balai Raya Kampung Pujut Adong. Ainang penetan program ini ngegerak penyesuak komuniti dalam agenda kelestarian ke nyukong aspirasi penyekamak mampan Sarawak ngesua 2000 taruh peru. Bega masam aktiviti dok ngatur di saman purun tengen kayu, gotong royong, kempen nyedera sepok, pemeriksa penyihat ke atas ramad di Habitat Buai. Masegah kuprik bahasa puun-puun ni. Projek Arantaya arik bedak kena akses kawasan Betaya. Resolusi PBT berguna dokiren serakah adi dokenu. Program Design Makathon Siroh Bakat Merak Derem Industri Semiconductor. Yang ana ati degah adi medok nyusut bedak Muhammad Al-Hadi Syamsawi so section berita Ehwal Semasa RTM Kuching kadunukar ka pemimpin biata bedak Hazel Deuce. Selamat isan-isan ka salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Okay, maka Jawa Siru bersama dengan Darren Wooden Ganda Mati. Nah, ini pencah meeting dengan kita 4 perumahi minerim pas pukul 6 berpagi. Selamat berpagi, salam Malaysia Madani. Next, semua pula kita ada setiap bersama ada berpagi ti, berpagi andu minggu dan uti ya. Seumpul ini berencu 2026. Okay, demam bola, demam saitina. Perancis ngelawan England. Ada masa Itina taruh 4 ya. Sejak masa ada kedua na. Taruh 4 ya. Ada masa Itina. Kemudian selamat kami kami the YFM dia. Tengsi segmen makan krim khas dia berpagi ti baik na bagi kita ada kawasan Kuching. Dia berpagi ti dalam kepi minum frekuensi ni 06.6 MHz dengan lagi bagi bila kita ada kawasan Serian dapat kepi minum frekuensi ni 06.7 MHz. Okay, selamanya lah tugas bagi bila kita ada bitugas dia berpagi ti berpagi yang minggu. Terima kasih lagi bagi bila kita ada setiap bersama. Baik na bagi bila kita ada kepi minum RTM Click.

Pukul 7 berpagi. Sebengah sepumpun naga. Projek munajaran ladang lebih mudah pingenyang ne kawasan ladang. Resolusi PBT perlu pitengah minan tindakan. Program Design Makathon pitunjuk bakat tak bau de industri semiconductor. Selamat berpagi, salam Malaysia Madani. Bisa madan aku Mildred Anin de agah berpagi YFM bedia ti tengah agah. Inya ratus de rumah chamber maling menyalin asal de debak iti seh me ada jeran ne kawasan Kemenyang. Wang siap projek pigatuh taraf jeran ladang tunah Jabatan Kerja Raya JKR Bahagian Betong. Gapit Premier Jaji Adun Bukit Saban Dato' Amal Douglas Uga Embas menang infrastruktur berkualiti dapat nulung inya ratus sepapasar ngeket sektor Kemenyang. Inya ratus pantas ngangkut hasil Kemenyang minan jeranti nek pasar serta dapat nambah hasil pinceun pengenyang. Nek peluah de Facebook rasmi menang perintah ira sedia pinulung biguna dedek inya ratus sepapasar mengunah projek ngeben pinguntung terus nek pimudip rakyat. Resolusi mestuju timpuh kudung pihak berkuasa tempatan PBT Sarawak 2026 perlu tindakan. Gapit Premier Dato' Amar Dato' Sim Kuhian menang, resolusi kait setakat dokumen perlu tunah secara ngasi tina negap sistem penyampaian perintah tempatan di Sarawak. Kudung ti cadang tunah ini sidah tiap dua sewak supaya pihak terlibat dapat nilai pimaju dengan nambah pingasi kerja. Nek pedanti de teks senak pingucapnya, binaca Gapit Menteri Penyihat Ratus Permin dengan perintah tempatan Dato' Dr. Pengguang Manggil masa nutup kudung PBT Sarawak 2026. Program SMDIC Design Makathon 2026 tinan angkadeh bakat tempatan supaya ada kimahir berguna de industri semiconductor serta sektor teknologi moden de Sarawak. Menteri Pendidikan Inovasi dengan Pimancang Bakat Dato' Sri Roland Saga Wiin menang Pimancang Tenaga Kerja Berkualiti paling berguna supaya Sarawak terus maju sektor teknologi. Program ti ngajah pelajar de bidang reka bentuk litar bersepadu, inovasi serta ngelese penyusah jaji kompetensi industri bau. Ihong peserta suwe bitanding ti pitengah bala ta'a bau Sarawak sedia ngerebut peluang de teknologi moden. Nepedanti masa nutup bitanding de Kuching. Dato' Sri Roland Saga menang perintah negeri selalu nentu pimancang pendidikan bakat ngacah peminta industri. Ti jamin graduan aduh kimahir biguna de pasaran kerja. Ekosistem pendidikan perlu berkembang ngacah pengubah industri moden supaya bala tak bau dapat nurak penyusah atau cabaran masa-masa de irak mandeg. Sarawak ITC ngundah sektor strategik mung semiconductor, aero angkasa, teknologi satelit, tenaga bulai pibau, hidrogen, ekonomi digital perlu tenaga kerja datuh kimahir. Pri pergerumpung dengan organisasi de kawasan Senadin terima grant projek icek kawasan sepapasar MRP kahi 604,000 ringgit anu nyandu na
Menteri Pengangkut Sarawak, Dato' Sri Lee Kim Shin menang geran tina ngatur aktiviti gerumpung de peringkat segan. Pilungti tina negerumpung guna ahi program dedag pimancang sosial de kawasan Senadin. Nepidanti de Majlis Nyerah Geran nehen opis SUPP Cawangan Senadin Permai Jaya Miri.

Selungaga. Pimancang de Maludam jangka buka ahi peluang ekonomi masu ahi projek infrastruktur strategik. Adun Lingga Dayang Norazah Awang Sohor menang jimatan batang lupar sedia penyambung ne kawasan sepapasar lebih mudah inya ratus nyua hasil ne pasar bahas. Inya ratus pirancang minangki mudah infrastruktur tina nambah hasil pincian. Nek pidaan dataran bau Maludam mesiap ahi lagi projek pimancang iratuna de kawasan ti. Nek pidaan ti de program andu bisama pilanggan natur unit komunikasi awam Sarawak UKAS de Dewan Serbaguna Kampung Maludam Pusat. Mahi agensi perintah suwe sedia penerang khidmat nasihat dengan penerang pasal perkhidmatan nek inya ratus. Entaid bintira Sarawak kai staket hiasan ngaban bahas rati nek rakyat supaya selalu nyaga identiti negeri serta paham sejarah Sarawak sibayu ngunah Malaysia. Gabit Menteri Kayu Puruh dengan Komoditi Dato' Sri Huang Tiong Si menang bala tak abau perlu pisulung semangat dengan paham kerja keras bala penuu de merimpas. Nepidanti masa biucap de program konvoi motosikal program Semara Andu Sarawak 2026 natur unit komunikasi awam Sarawak UKAS de Sarike. Peserta suwe konvoi mesu bahagian Sarike mukah dengan sibu jaji simbol bersama ngekat semangat andu nyemut andu Sarawak. Tiap motosikal pasang anak bendera Sarawak si kambuh pimpanu dengan mengen nehen Dewan Masyarakat Bintango. Konvoi de sama natur de simunyen. Bilepas konvoi motosikal mahi perut pimucang beda adun simunjen Al-Wadris. Ahi aktiviti tuna sekamu program seince sukaneka bitanding ngala dedek anak inya bitanding nero dengan ngala dedek nama tuu bitanding karaoke serta bitanding replika. Majlis Bandaraya Miri MBM nguna ahi pimancang komuniti lestari wang ihong inya ratu suwe de peringkat segan. Dato' Bandar Miri Adam E. Siusang menang ngunah Bandar Raya Mampan perlu kerjasama ancah pihak bikuasa tempatan dengan inya ratus. Masu ngamal ngasing uras empuruh dengan kayu kurang minum plastik serta nyaga pingeresi uhong tarun. Nepidanti wang muka program jelajah komuniti lestari Bandaraya Miri siri kedua de Balaraya Kampung Pucut Adong. Tujuan program ngeban inya ratu suwe nyukung agenda pimancang mampan Sarawak sewa 2020. Ahi aktiviti tuna mung puruh dengan kayu, gotong royong, kempeng, ngasing uras, periksa penyihat dengan ceramah uhong tarun.

0: YFM グラッサマ
1: ー、グラッサマ
2: ー。Angan minat jadi pengacara TV Saman Basa Agah Bien sederhana disukup kena ke berani minyu di join kamera Kemaya RTM Sarawak agi media peluang nyanyan. Ja atak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak. Adi redo ngatur so dokumen di taruh puluh anugerah Julai 2026 di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Uji bakat do puguru so pukul prii isan-isan di pukul rimah sumi anu. Syarat uji bakat ina, rakyat Malaysia berumur diasas mengmain di taruh puluh sawak. Bian perwatakan dikena, pandai minyu nga bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris. Ka pandai dalam bahasa etnik, ia dia peluang ada lebih sebagai ingan. Manya kembet teban manuskrip akademik ngan. Ka uji bakat pengacara TV nga penyampai berita TV RTM Sarawak 20 Mei di taruh puluh Julai di RTM Kuching.
3: Okay, terima kasih semua bila kita ada setiap bersama dari pengisi segmen Makat Kerimahas da berpagi ti ya berpagi anu minggu da anu ti seumpri in berani cu 2026 ada kali da berpagi ti ada bila kita ada bertugas, selamat bertugas. Terima kasih setiap bersama ya baik na bagi bila kita ada kawasan Kuching da pengepi minum frekuensi ni 06.8 MHz dengan lagi bagi bila kita ada keping minum RTM Klik. Terima kasih lagi setia bersama. Lagi pukul jus tengah timati sejak agak ada minat senda bau cagoi sama-sama kita keping. Oh, ini pun ada berpagi ti suka kus kunci dengan bala kita. Ya, bagi bila kita ada mengenai ada kawasan Serian. Sama-sama kita mendek, sama-sama kita ngirami Serian Agrofest 2026. Daerah Natur 24 ne ke 26 ne berancuk. Era Natur de Serian Convention Center dengan program ti era ngirasmi wang 24 anu berancu 2026 ya. Agahi program-program de Natur kibretna pameran kemenyang Abu Serian, pameran agensi jualan hasil tani segar Mini Zoo, Pentas Budaya, Taklimat Agensi serta Jualan Rahmah Sarawakku Sayang ya. Okay, sama-sama kita mendeng, sama-sama kita ngirami program ti dengan bila kita pun boleh tebek ahi macam produk pertanian tempatan dengan lagi bila kita pun boleh puan ani teknologi kemenyang de paling bau de masa itina dengan sama-sama kita nyukung ya hasil pengeluah kenyang de masu Sarawak ya. Kita sama-sama mandek, sama-sama kita ngerami Serian Agrofest 2026 inovasi pertanian jamin keterjaminan makanan ya. Okay, kita bersenang lagi lagu-lagu berhibur kita ada berupa gitu. Apa kembali dah pukul jus setengah timati. Saya agak ada minat senang bau jagoi sama-sama kita keping. Oh, ni pun selamat nyeh berpagi. Selamat serapan berpagi. Dek semua bala kita ada setiap bersama. Dia berpagi ti dah pengisi segmen Makan Kerimah Hasil. Dia membola, dia masai tina. Selamat pergi lagi dek semua bala kita. Selamat silu minggu. Dek semua pergi keping YFM dia RTM Kuching.

0: Si aku update baru kerap pantun.
1: Oh, balai dengan gati boh tadi pantun.
2: Maka cuma pagi, kuah jawin.
3: Otin ku rame, otin ku do.

0: si Sebarang Besi, Besi Dogelar, Besi Tembaga.
1: Aku Jebong Ingan pun Jebong. Jebong dia atun sampai di Wotong.
2: Tiga tu asyongku kadang-kadang. Nasam anak kobok makan ujang.
3: Jamai otok bipantun. Tiap sowak mesti ya brumo. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live Jauh Topi Pantun dapat ngoji setiap unu dua so pukul 9 pagi nok pukul 9 ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun dengan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0 Mai 2 25 Mai 04 Peri ataupun 25 Mai 0 Meribah 0.

pukul 7.30 pagi. Sebungasah demutik pun punabar, projek orang ladang buka akses pimur kawasan Pimura. Resolusi PBT mesti bituna dak tindakan. Program Design Makathon pidaah bakat muda nudu industri semiconductor. Selamat pagi bersama Dokuk Martina Naun dan Abar Suak YFM Bidaya Demutik Tengah Abar. Nyaa de rumah Chambers Maling menyalin asal de debat. Adin moogi orang derebis paguh do selamat kang kawasan Toya. Lepas projek ni paguh orang ladang denai da upis kerja raya JKR pikian betong mesiap. Gapit Premier dijagin ke Adun Bukit Saban Dato' Amar Douglas Sugambas nang pakai infrastruktur berkualiti dapat jagin pikorak sen pemasang kawasan luar pasar dan nogap sektor Pimura. Orang ini ria pemudah ratus teban hasil Pimura ke pasar dan namah produktiviti dah pendapat nyaa de nai Pimura. Ia sabut dan itik dan Facebook rasmi dua yenang peritah riak ketubuk ngin penumpu duduk ratus de kawasan luar pasar ngilusuk pimono projek de dapat ngin pasas dan edip rakyat. Yenang pimasang doi nya dapat ninga sua infrastruktur de benai pak munki pimudah inuh dapat kakat kualiti edip duh buka peruang ekonomi sen komuniti. Resolusi demo bersetuju dan persidangan pihak berkuasa tempatan PBT Sarawak 2026 mesti obah ponu jagin tindakan. Gapit Menteri Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian nang yeh daria resolusi no jek jagin dokumen pak mesti berponu pakainya nama dak paguh sistem perkhidmatan perintah tempatan di Sarawak. Iraan ke persidangan di kedai no obah ketubu birang dua sawa nik sida sa nya dapat ningak pimujur duh nai pimagu pinamah pagu kura oni de kurang ia sabut de niti dang teks sina pengusap de bahasa da gapit menteri kesihatan awam perumahan duh perintah tempatan Datuk Dr. Penguang Manggil tarah nana piobo persidangan PBT Sarawak 2026. Program SMDIC Design Makathon 2026 menjagin platform strategik peruah bakat tempatan dan industri semiconductor dua teknologi dengan pasas ayuh di Sarawak. Menteri Pendidikan Inovasi dan Pemasang Bakat Dato' Sri Roland Sagawi In nang pemasang muda insan berkualiti dapat redak Sarawak ketubuk beraga dan sektor teknologi dan masa-masa derindek. Program ini pidaah barang nak sekurah kura bidang naik tukuh litar bersepadu inovasi dua gaya ngerosia penusah dejagin pun pikara dan industri masa dari nek. Penyambut dan suku paguh pun pikirian ke anak muda Sarawak mestia berobut peruang dan teknologi bau sekira agi abuah ngin platform de botol. Ia sabun dan itik tanah nana piobo bitaning inuh de Kuching. Sementara itu Datuk Sri Roland Saga nang Perintah Negeri Sekawata Haraan Pemasang Pendidikan Bakat Dua Industri ponu sama-sama nganya nogap para graduan tempatan ogi pemani di botol. Ekosistem pendidikan pun mesti gah berkembang nunak perubah dekasan bau industri nganya peruah generasi dan dapat ngejawin penura masa depan. Sen tujuan ini Sarawak jurah masang sektor strategik dan kedak semiconductor aero angkasa, teknologi satelit, tenaga dan dapat buah pibau, hidrogen tu ekonomi digital lebih guna dan pekerja doagi pimane dan takah bergantung. Peri puruk pertubuhan tu organisasi dan serak dan kawasan senadin terima grant projek seluar pasar MRP bitakan RM604,000 anu itu.
Anu sumia, Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Dr. Dato' Sri Lee Kim Shin nang Graninu pakai nyukong aktiviti pertubuhan demo naik ayuh duman dan takah dau. Pinurung inu? Pakai pinurung inu pertubuhan dapun Nairobi's Bogot Program dan pemasang sosial dan kawasan Senadin. Ia sabut dan itik terah Majlis Sarah Gran da Upis SUPP Cawangan Senadin Permajaya Mire. Ketubuk dua habar. Pemasang de Maludam sakat nyenang buka robis bagut peruang ekonomi dan ratus ngerusuk pemono projek-projek infrastruktur strategik. Adun Lingga, Dayang Noraza, Awang Sohor nang projek kematan Batang Lupa menyambung kawasan luar pasar dua itih pemudah ratus jual produk kang robis bagut topat. Seruban ini, ratus obah gorak ke tak pakai dengan 10 api mudah infrastruktur dan bestia pakainya patah ke ekonomi. Sementara ini, yenang dataran bauh Maludam mesiap. Duh-kudu-kudu ada projek pemasang mojura habunai. Ia sebut dan nitik telah program ONU bersama pelanggan dengan atur da unit komunikasi awam Sarawak UKAS dan Dewan Serbaguna Kampung Maludam Pusat. Dagi ke suak dan program ini ialah moh agensi berita dengan penorang dua khidmat nasihat pasal perkhidmatan berita duduk ratus sebaga. Gutan Binira Sarawak ide bukan sejak jagin pengabun Pak Toban Mrs. Ayuh duduk rakyat dan sekawatah jaga identiti negeri duh puan sejarah perjuangan Sarawak ngidia pemokat Malaysia. Gapit Menteri Peladangan duh komoditi Dato' Sri Huang Tiong Si nang semangat inu mesti ketubuk obah gorak depan generasi muda sabara demono puan duman bara pengubak de dia. Ia sebut dan nitik tarah program konvoi pakai motosikal program Semarak ONU Sarawak 2026 dengan tu da unit komunikasi awam Sarawak UKAS bagian Serike de Serike. Konvoi inu menarik pesuak kudu-kudu bagian dekada Serike mukah dosi

Hai, kita berkemahir di mati kita dah sama-sama keping program Aran Pimudip de Masu Gereja Anglican. Ia bersama dengan penerbitnya Francis Farrell Chu. Yang mana pun kita antebek report gayandu de berupagi ti de tumi kita masuk Office Meteorologi Malaysia bagi dan notis memperin berencu 2026. Okey, dah berpagi ti hujan de kudu-kudu tempat senjenahan Kuching serian semerahan seraman betong Sarike Mukah Bintulu dengan Miri dengan keadaan beke dengan keadaan do di tempat beken kai keadaan do pagu ya senjen de sibu kapit dengan Limang de lamreti hari berpite jangkar berlaku de kudu-kudu tempat senjenahan Kuching serian semerahan seraman Betong Sarike, Sibu Muka Kapit Bintulu Miri dengan Limbang. Ida anu malau Sarawak, lau belum mampi natu na kusong penerima na ke ini pen kusong meter. Angin umboi masuk barat-barat daya kilaju na semeheng na 20 km ini jam. Dengan suhu dan anuti 24 na taruh 4 darjah Celsius. Saya mati report gaya andu. Dan tu kita masuk Office Meteorologi Malaysia bagi dan anuti. Sempurna ini berencu 2026 dikuat kuasa bertegi pukul 7 berpagi kenuhai nas mendu jam. Ok, terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama berpagi ti pengisi segmen Maka Krimuhas. Baik, nak bagi bila kita ada bergia masu jaga berpagi cerna tebuk Piala Dunia FIFA 2026 ya. Fran melawan England 4-6 ya. Aku rasa Ihong boleh dengan kita kecewa bagi penyokong Fran. Ini pun anu pagi kita tebuk final ne. Pagi bila kita ada minat tebuk main bola ya, sama-sama penyokong Piala Dunia FIFA 2026. Okey, dengan satu episode lagi lagu-lagu hibur kita sebab kita keping Aran Pimudip de berpagi di.

0: gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewe remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan yang kipas pangkah penghawa dingin. Kak der edar moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut si en rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya endu peras. Pesanan mesra ati, so RTN.
1: Selamat tahun minggu, kasih oprek. Aku orang penjoni libar, so kerjangkan. Bila pedinge, ngasih oprek berita. Darip aran, program aran dip, iya dan minggu hati. Ngatapi juu program hati, atapi juu i nganyanyi.